0: akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
2: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jafu Yuat Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam langkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
3: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
2: Haji Diritondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
4: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
2: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa.

0: Gov.
1: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
2: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
3: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas atau berbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamrana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
2: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
4: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
2: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
1: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
5: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbelang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
6: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
5: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
6: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji yang berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
5: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Haramusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslimini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusta. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
0: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, dia rutin minum obat penahan diri, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
7: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
10: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
9: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
10: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
9: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya.
8: itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang gitu, ya. Mm-hmm. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
10: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
11: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund, maka ditabung. Hmm. Tapi kalau dia punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Hmm. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang, gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
10: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
1: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
12: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
13: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick efek menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick efek juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick efek di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Di dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar informasi pada pagi hari ini, sebelum kita ke informasi seputar cuaca, tentunya saya masih punya informasi seputar janji umroh murah berujung dugaan penipuan. Pendengar informasi, kami kutip dari Banyuwangi. Iming-iming paket umroh murah diduga menjadi modus biro travel PT Sahabat Zivana Haramain untuk menarik calon jamaah di Banyuwangi. Akibatnya pendengar, belasan korban gagal berangkat ke Tanah Suci meski telah menyetor uang ratusan juta rupiah. Kasus dugaan travel umroh bodong tersebut dibongkar Polresta Banyuwangi setelah menerima laporan dari salah satu korban, Ida Setiawati, warga desa Seraten, Kecamatan Celuring. Ida mengaku pendengar tergiur setelah mendapat rekomendasi dari kerabat dan melihat rekam jejak keberangkatan jemaah yang ditunjukkan pihak travel, dan kemudian mendaftarkan 4 anggota keluarganya untuk perjalanan umroh selama 9 hari. Nah, untuk keberangkatan tersebut, Ida mengaku membayar 94 juta rupiah melalui agen freelance berinisial KIC, 34 tahun, warga Kecamatan Gambiran, dan dana itu kemudian disetorkan kepada AR, 33 tahun, pemilik biro travel di Kecamatan Muncar. Meski pembayaran telah lunas pada Oktober 2024, Ida dan keluarga yang dijanjikan berangkat pada Januari 2025 tidak pernah diberangkatkan. Pihak travel disebut memberikan alasan penundaan. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rofik Ripto Himawan mengatakan, hasil pengembangan kasus menunjukkan jumlah korban sementara mencapai 11 orang dengan total kerugian diperkirakan 400 juta hingga 500 juta rupiah. Pendengar, travel tersebut menawarkan paket umroh murah dengan tarif 23 juta rupiah hingga 27 juta per jamaah meski tidak memiliki izin resmi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Untuk meyakinkan korban, tersangka juga memberikan atribut lengkap seperti koper, kain ihram, dan paspor. Namun setelah pembayaran lunas, bagian besar jemaah tidak kunjung diberangkatkan. Dan polisi kini telah mendapatkan 2 tersangka, yakni KIC sebagai pencari jemaah dan AR sebagai pemilik biro travel. Keduanya ditahan di Mapolresta Banyuwangi dan dijerat pasal berlapis terkait penyelenggaraan umroh tanpa izin resmi serta dugaan penipuan. Dengan selanjutnya kami akan menyampaikan update info cuaca terkini yang akan disampaikan oleh rekan BMKG Banyuwangi sesaat lagi.
1: Perkiraan cuaca.

0: Baik, pendengar, sesaat lagi informasi perakiraan cuaca akan disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca Banyuwangi, yaitu rekan Dedi. Selamat pagi, Mas Dedi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Baik, silakan untuk informasi seputar perakiraan cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah sekitar Tapal Kuda, yaitu Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Probolinggo. Secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, dan ada potensi hujan ringan di sore hari. Jadi pada pagi hingga siang hari cuaca cenderung cerah dengan sinar matahari yang cukup dominan, sementara menjelang sore hingga malam awan akan mulai berkembang dan menutupi sebagian wilayah. Sementara itu untuk perakiraan cuaca bandara, secara umum kondisi cuaca pergerakan berawan dengan arah dominan bertiup dari timur hingga barat daya. Situasi ini juga cukup masih relatif aman untuk aktivitas penerbangan. Kemudian untuk jalur penyeberangan ke Tapang Gilimanuk, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau masuk dari kategori rendah. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur itu diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang.
0: Itu saja, Mas. Mungkin ada tambahan informasi lainnya, kami persilakan.
1: Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, Bu.
0: Ya, baik, terima kasih Mas Dedi untuk info seputar perakiraan cuaca. Selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan di sana. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh rekan Dedi selaku perakirawan cuaca Banyuwangi. Sekedar menginformasikan bahwa untuk kondisi cuaca pada hari ini cerah hingga berawan, pendengar. Dan untuk kondisi cuaca di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk sama, yaitu cerah hingga berawan dengan tinggi gelombang cukup rendah 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur ada di 1,25 hingga 2,5 meter. Baik, demikian pendengar untuk info perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga membantu Anda dalam meminimalkan kendala yang dimungkinkan terjadi dalam persiapan aktivitas pada hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung.
6: Pendengar, saatnya kami menyiarkan untuk dialog interaktif luar studio dengan topik Asta Cita dalam aksi menakar kesuksesan sekolah rakyat Jember yang dipandu oleh rekan Gia Debora.
7: Saat ini pendengar Pro 1, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi kelompok rentan dan keluarga yang kurang mampu. Dan salah satu upaya nyata yang hadir di tengah masyarakat adalah dengan adanya sekolah rakyat yang merupakan sebuah program yang membuka kesempatan lebih luas agar setiap anak di Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak. Di Kabupaten Jember, pendengar, sekolah rakyat menjadi perhatian karena dinilai mampu menghadirkan harapan baru bagi anak-anak dan keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pendidikan. Dengan kehadiran sekolah rakyat ini tidak hanya menjadi ruang belajar tetapi juga menjadi sarana untuk membangun karakter, keterampilan, dan masa depan gemilang para generasi muda. Dan pendengar Pro 1, jika dikaitkan dengan Asta Cita Presiden, program ini sejalan dengan cita-cita untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang inklusif. Lalu, sejauh mana Sekolah Raya Jember telah menunjukkan keberhasilannya, apa dampaknya bagi siswa, keluarga, dan juga masyarakat, dan bagaimana dukungan pemerintah daerah dalam memastikan program ini berjalan berkelanjutan. Pagi hari ini, saya sudah bersama 4 narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama Bapak Muhammad Irfan Pratama SE. Beliau adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Irfan.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Gia.
7: Baik, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Ibu Kartika Sari Dewi SPDM Tesol. Beliau adalah Kepala Sekolah Raya Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kartika.
9: Waalaikumsalam, selamat pagi.
7: Iya, dan berikutnya saya juga sudah bersama Ibu Naning Widiyawati. Beliau adalah Wali Murid Sekolah Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Naning.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Gia.
7: Iya, dan berikutnya saya juga sudah bersama Adik Halimah Karaisa Humairoh, siswi kelas 7 Sekolah Rakyat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halimah.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak Gia.
7: Oke, baik. Langsung saja pendengar juga pemirsa YouTube Pro 1, kita akan mulai perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung atau berinteraksi bersama kami di kolom live YouTube pagi hari ini, atau bisa bergabung di line telepon 0331 336652. Baik, untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Kartika. Beliau adalah Kepala Sekolah rakyat Jember. Baik, Ibu Kartika, mungkin bisa diinformasikan dan dijelaskan kepada pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Jember, bagaimana konsep dan tujuan utama dari sekolah rakyat, Ibu?
12: Baik, terima kasih kesempatannya. Sekolah rakyat ini adalah perwujudan dari instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan. Sehingga sekolah rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Konsep sekolah rakyat sendiri adalah sekolah berasrama sehingga anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas di sekolah, tetapi juga mendapatkan pendampingan penguatan karakter, pendampingan penguatan keterampilan siswa, perbaikan gizi, dan penjaminan kesehatan. Sehingga dengan adanya konsep yang secara utuh antara sekolah dan asrama bisa didapatkan pendidikan yang berkualitas dan secara inklusif untuk anak-anak yang memang berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2.
7: Oke, baik, menarik sekali itu ya pemaparannya terkait bagaimana konsep dan juga tujuan utama dari Sekolah Raya Jember. Kemudian Ibu Kartika, saat ini apa yang sebenarnya menjadi indikator utama atau titik tolak begitu Ibu, bahwa Sekolah Raya Jember ini bisa atau mulai menunjukkan keberhasilan dalam mendidik siswa-siswinya?
12: Baik, ketika di awal Sekolah Rakyat Jember itu mulai beroperasi, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2025, itu kita menerima siswa dengan berbagai background. Tidak hanya dari keluarga dari desil 1 dan desil 2, ada juga anak-anak yang sudah lama putus sekolah. Tentu saja ini berimbas dengan ketidakmerataan kemampuan anak-anak. Sehingga salah satu indikator yang kami anggap sukses adalah adanya peningkatan kemampuan dasar anak-anak, utamanya dalam hal literasi, numerasi, dan kalistung. Kami di sini punya program khusus pendampingan anak-anak untuk itu. Sehingga anak-anak yang kurang lancar membaca, tidak bisa menulis, itu kami masukkan ke dalam program khusus setiap hari dibimbing oleh Bapak Ibu Guru, dan sudah terlihat adanya indikator-indikator peningkatan literasi dan numerasi. Itu salah satu indikator kesuksesan yang saya lihat berkembang di anak-anak. Lalu yang kedua, dari segi kesehatan, anak-anak secara pertumbuhan, secara tinggi, berat badan, itu juga sudah mulai ada peningkatan. Yang awalnya kami dulu banyak sekali, bukan banyak ya, kami terkena beberapa wabah kesehatan, imunnya kurang, dengan adanya nakes, vitamin, itu sudah mulai berkurang. Jadi dulu kita pernah ada wabah cacar itu, lama sekali, lalu anak-anak sakit itu sering, nah sekarang itu juga sudah mulai berkurang. Nah itu dari indikator kesuksesan dari segi kesehatan dan pemenuhan gizinya. Lalu yang ketiga adalah selain akademik dan gizi dan kesehatan, juga terlihat adanya peningkatan karakter. Dulu di awal-awal, utamanya di 3 bulan pertama, itu kita berjuang bagaimana anak-anak ini bisa hidup teratur dalam asrama, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kan kegiatannya padat. Nah dulu tidak mudah ya, karena anak-anak mungkin terbiasa punya kebebasan, sehingga untuk bisa mengikuti kegiatan dengan tertib itu memang suatu tantangan tersendiri. Tetapi sekarang alhamdulillah yang sudah tidur di kelas, yang mulai tidak teratur keluar masuk kelas, tidak bisa mengikuti kegiatan asrama dengan tertib, sekarang sudah banyak perubahan. Jadi anak-anak sekarang sudah mulai teratur, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang dulu awalnya tidak betah pengen pulang begitu ya. Sekarang malah kebalikannya, malah anak-anak malah tidak mau pulang. Sekarang kalau liburan agak panjang itu saya sedikit diprotes ya. Jadi itu dari indikator dari segi karakternya begitu.
7: Oke, berarti ini ya Ibu Kartika, semua aspek ya, pendidikan karakter, juga kesehatan tercover di Sekolah Rakyat, luar biasa sekali. Baik, Ibu Kartika, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pendengar, saya beralih ke Bapak Irfan dari Dinsos PPPPA. Betul ya Pak ya, singkatannya agak panjang gitu, disingkat Dinsos PPPPA. Baik, untuk Dinsos sendiri Pak, sejauh ini bagaimana peran dari Dinsos dalam mendukung keberadaan Sekolah Rakyat di Jember ini? Tentunya bukan hal yang mudah ya, mulai mengawali dan juga berjalan hingga saat ini. Bentuk pendampingannya apa saja Pak?
8: Kalau pendampingan mulai awal ya Mbak Gia, kita melakukan pendataan dan validasi, verifikasi calon siswa supaya tepat sasaran. Dan untuk sekarang memang kami sering berkolaborasi dengan kepala sekolah terkait jaminan kesehatannya siswa-siswa yang ada di sana. Terus kebetulan banyak teman-teman dari pendamping rehabilitasi sosial itu yang menjadi wali asuh dan wali asrama, dan mereka memang sudah expert di bidang anak ya. Yang dilakukan sama teman-teman itu biasanya sih pendampingan anak-anak yang aktif ya, aktif dalam bentuk agak nakal ya. Dan memang sekolah rakyat bukan sekolah reguler biasa nggih, Bu Kartika. Kita setengah ada rehabilitasi sosialnya, seperti itu.
7: Oke, baik. Ada pengarahan-pengarahan tentunya ya Pak ya. Karakter itu juga menjadi poin yang penting, karena tadi Bu Kartika juga menyampaikan dari anak yang tadinya malas bersekolah, kemudian rajin masuk gitu kan. Dan kita pasti tahu yang namanya di asrama tidak akan sebebas di rumah. Ada banyak aturan-aturan, tapi ketika liburan ini adik-adik malah milih untuk tetap di sekolah Bu ya. Oke, baik, luar biasa sekali, berarti penanaman karakternya berhasil. Lantas Pak Irfan, apakah betul Pak dengan adanya program seperti Sekolah Rakyat ini penting dalam upaya pengentasan kemiskinan Pak?
8: Nggih. Program Sekolah Rakyat ini sangat penting Mbak Gia untuk pengentasan kemiskinan dan memutus mata rantai yang cenderung ada bawaan dari orang tua nih, terkait keadaan ekonomi masing-masing begitu.
7: Baik, memang berarti keberadaan Sekolah Rakyat ini harapannya nanti juga bisa memutus mata rantai kemiskinan, karena salah satunya adalah cara yang bisa dilakukan dengan pendidikan. Maka dari itu di agama ada sebuah pernyataan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina begitu ya. Maksudnya adalah untuk merubah nasib di masa depan. Saya percaya itu kuncinya adalah pendidikan. Baik, Pak Irfan, nanti kita lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bu Naning selaku wali murid yang putrinya ya bersekolah di Sekolah Rakyat. Baik, Ibu Naning, mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya Ibu mengetahui keberadaan Sekolah Rakyat dan hingga Ibu bisa bergabung ke Sekolah Rakyat, putrinya disekolahkan di sini Ibu. Ceritanya seperti apa?
10: Baik, terima kasih Mbak Gia. Awalnya saya tahu informasi bahwa adanya Sekolah Rakyat ini, saya dapat telepon dari perangkat desa kalau salah satu dari putri saya itu terdata masuk di Sekolah Rakyat gitu. Namun waktu itu yang terdata itu anak saya yang kelas 1 SD masih. Setelah ini ayahnya kurang masih kecil gitu. Jadi saya gantikan ke kakaknya bisa karena masih satu kakak gitu. Akhirnya ya kakaknya ini yang saya masukkan ke Sekolah Rakyat.
7: Oke, awal mulanya itu.
10: Iya,
7: Ibu masih ingat masuknya pada bulan apa, Bu? Waktu itu, tahun berapa?
10: Kalau dimulai masuk asrama itu Agustus pertengahan, insya Allah.
7: 2025. Oke. Iya. Bagaimana adik waktu itu awal-awal masuk sampai sekarang, cerita-cerita kerasan atau tidak di sini?
10: Ya, awal-awalnya mungkin ya itu tadi. Mungkin karena berasrama ya Mbak Gia. Berawal dari rumah, enggak begitu banyak aturan. Di asrama ada aturan mulai bangun jam berapa, makan jam berapa, semuanya sudah ada tertata waktunya gitu kan. Awalnya agak pulang gitu. Terus mungkin karena belum begitu kenal juga dengan teman-temannya, akhirnya setelah berjalannya dengan waktu, banyak teman, banyak kegiatan juga, mulai dari bangun tidur jam, insya Allah jam 3 nggih, bukan 3 nggih, nggih sholat tahajud bersama, mulai dari itu, dan sudah ada waktu sendiri untuk beristirahat, untuk kegiatan ekstrakuler atau apa, banyak kesibukan, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang saking banyaknya kegiatan kayaknya ini, kayak kemarin liburan aja ingin pulang kangen dengan neneknya sulit, karena alhamdulillah kemarin menjadi perwakilan Kecamatan Patrang untuk mengikuti seleksi kabupaten, yaitu seleksi Jambore Nasional, ngerti kan nggih, begitu nggih.
7: Luar biasa. Nah, Ibu Naning, apa yang membuat Ibu Naning dan juga satu keluarga termasuk ayah atau bapak dari adik Humaira ini yakin untuk menyekolahkan adik di sini, Bu?
10: Yang pertama saya yakin itu satu, ini kan programnya Bapak Presiden Prabowo. Pastinya kalau programnya pemerintah itu kan tidak main-main, Mbak. Apalagi dengan fasilitas asrama dan lagi apa, semua sudah terfasilitasi lah, kita orang tua tidak keluar uang sepeser pun, malah anak-anak ini mendapatkan apa yang kita belum bisa memberikan gitu Mbak. Seperti contohnya fasilitas laptop itu kan anak-anak dapat satu anak satu laptop untuk belajarnya di sini gitu. Kalau di rumah kan kita orang tua belum bisa memfasilitasi itu. Alhamdulillah kan itu bisa lebih ini, insya Allah nantinya mungkin belajarnya biar lebih semangat lah itu. Insya Allah nanti biar apa yang dicatat-catatkan itu terwujud lah. Nggih.
7: Selain laptop mungkin Ibu tahu fasilitas yang lain yang diberikan kepada putri Ibu saat bersekolah di sini?
10: Fasilitas selain laptop, putri saya dan teman-temannya di sini itu mendapatkan seragam, insya Allah 6 stel nggih Bu. Nggih, mendapatkan seragam, alat tulis, semua tas, terus pakaian di luar sekolah itu.
7: Oh, dapat juga ya Bu?
10: Iya, okay. Seperti lebaran kemarin yeah. Dapat mukena, okay. Dapat mukena satu set sama sajadah, terus baju, sandal. Pokoknya inilah, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dengan adanya program ini.
7: Oke, berarti selain ada ini ya Bu ya, pendidikan atau pembelajaran, ternyata di luar itu ketika momentum Hari Raya Idul Fitri kemarin, lebaran juga mendapatkan baju baru ya.
10: Iya, betul.
7: Luar biasa sekali. Ini cerita-cerita yang mungkin belum pernah terdengar di luar, yeah, tapi yeah. Ibu Naning selaku wali murid sudah menyampaikan testimoninya seperti yeah, itu. Nah, kemudian kalau dari adik sendiri, ini perubahan apa Ibu yang dirasakan adik setelah mengikuti sekolah rakyat? Apa yang Ibu lihat perubahannya?
10: Perubahan yang saya lihat itu sekarang lebih ini, punya disiplin, terus berkarakter-karakternya itu ini, lebih bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Di rumah juga mungkin karena terbiasa di asrama, tertata waktunya, jadi bisa terini di rumah juga sesuai seperti di asrama.
7: Oke, baik. Nah, berikutnya saya ingin mengetahui langsung ya bagaimana cerita dari siswi, yaitu adik Halimah Karaisa Umairoh yang sekarang ada di kelas 7 di sekolah rakyat. Panggilannya Halimah ya? Atau yang lain?
10: Caca.
7: Oh, Caca. Oke, baik. Kak Gia mau tanya nih, kalau Caca sendiri selama bersekolah di sekolah rakyat, bagaimana pengalamannya saat pertama masuk sampai sekarang? Apa yang Caca rasakan? Boleh bercerita dong kepada pemirsa YouTube dan juga pendengar Pro 1 RRI Jember.
13: Mulai dari 8 bulan yang lalu, saya kaget karena bisa masuk sekolah rakyat. Saya awalnya tidak nyaman karena kenapa sih sekolah rakyat harus berasrama? Tapi karena sudah saya jalani, ternyata saya senang dan bangga telah menjadi bagian dari siswi sekolah rakyat. Dan kita juga diberikan fasilitas yang lengkap, diberikan laptop, dibelikan satu siswa satu laptop, satu kelas juga diberikan satu smartboard, dan juga gizi yang masuk dalam

0: sebentar di luar.
1: Terus lanjut sekolah ya, sarapan sekolah.
0: Yeah.
1: Oke, tadi Caca juga sempat cerita soal menu MBK, menu ini ya, makanan yang diberikan di sekolah rakyat ya. Yeah. Nah, ini menu-menunya apa saja yang Caca paling suka?
0: Saya paling suka dari ini, sate.
1: Oh, ada sate juga ya, yeah. Ternyata ya di sekolah rakyat ya, luar biasa sekali. Oke, nah saya kembali lagi ke Bu Kartika ya, Caca, nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, puas sedikit lah, gak apa-apa ya, mau kulinernya di sekolah rakyat, ternyata ada sate loh, pemirsa YouTube RRI Jember, luar biasa. Ya, Bu Kartika, kalau kita lihat sejak berjalan, Ibu melihat perubahan apa yang paling menonjol terlihat di peserta didik, di semua aspek, Bu?
2: Sebenarnya kan sekolah rakyat itu kan siswanya beragam ya. Jadi sebenarnya saya tidak bisa bercerita satu dua siswa karena memang kita keberagamannya tuh benar-benar beragam. Jadi beragamnya tuh benar-benar beragam. Cuman kalau boleh saya menarik satu benang merah, yaitu tadi sudah disampaikan oleh wali murid, sampaikan oleh Caca, bahwa di satu bulan pertama itu kita berjuang untuk membuat anak-anak betah. Itu, ya. Jadi dulu memang karena mungkin anak-anak ini terbiasa bebas di luar ya, dengan berbagai backgroundnya itu. Sedangkan ketika di asrama kan bangun tidur jam sekian, membangunkan anak itu kan tidak mudah. Apalagi kita membangunkan 95 anak setiap hari, kan misal jadwal sholat tahajud jam 3 sampai jam 3:30, kalau enggak bangun kan ketinggalan kegiatan. Lalu sholat subuh itu kan hal yang sepele tapi berat untuk anak-anak waktu itu. Jadi awal-awal kami itu tidak berani untuk memberikan kegiatan yang terlalu berat. Jadi sholat tahajud itu di awal kami tidak ada. Waktu di awal kami itu penekanannya hanya sholat 5 waktu berjamaah dulu. Itu kita tekankan. Ketika itu sudah melekat di anak-anak, baru kita peningkatannya di sholat duha. Nah, jadi ketika sholat duha sudah menjadi kebiasaan, barulah kita berani ke sholat tahajud. Jadi memang bertahap. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan ini akhirnya benang merahnya adalah keteraturan itu sudah mulai terlihat. Jadi yang dulunya membangunkan, ya sekarang juga tidak mudah, tapi kan ada progres ya. Jadi dulu yang dari awalnya mungkin level susahnya 90%, ya mungkin sekarang ya mungkin ada di angka 50-40%. Itu ada di progres keteraturan anak itu yang sudah mulai terlihat. Yang dulu mungkin jam makan itu suka molor-molor, sekarang sudah on time. Seragam yang dulunya masih kurang rapi dalam tanda kutip dari kita ya, pelan-pelan sekarang anak-anak sudah mulai bisa bertanggung jawab dengan barangnya sendiri. Jadi yang paling terlihat menurut saya itu adalah keteraturan itu. Jadi bagaimana anak-anak itu sudah mulai bisa berdisiplin, karena di asrama kan kita juga ada pendampingan untuk kemandirian. Nah, yang paling berat kan yang SD. Kalau yang SMP itu saya rasa masih lebih bisa lah walinya, pengasuhnya. Tapi untuk yang SD itu sebuah tantangan yang luar biasa. Untuk bisa menjadikan anak umur 6-7 tahun bisa mandiri, itu adalah tantangan yang luar biasa untuk pengasuh dan gurunya. Nah, tapi progres itu sudah terlihat. Jadi meskipun SD umur masih 6-7 tahun, jadi sudah mulai terlihat kemandiriannya itu. Kemandiriannya sudah terlihat sehingga keteraturan dalam mengikuti kegiatan di asrama sudah mulai terlihat. Kedisiplinan, kemandiriannya, keteraturannya, sopan santun, etikanya juga akhirnya mengikuti. Yang di awal mungkin ada beberapa anak yang secara etika sopan santunnya kurang, akhirnya sekarang sudah mulai ada peningkatan ke arah positif. Bagaimana beradab kepada gurunya, kepada pengasuhnya, itu sekarang sudah mulai kelihatan. Begitu.
1: Saya percaya apa yang Ibu Kartika selaku Kepala Sekolah Raya Jember sampaikan ini adalah sebuah fakta dan hal yang benar begitu. Kenapa? Karena kalau Anda saksikan, pendengar juga pemirsa YouTube RRI Jember, di pojok sana sudah ada beberapa piagam, sertifikat penghargaan dan juga piala. Yang ini kalau menurut saya agak merinding ya, Bu ya. Ini belum berjalan setahun ya kayaknya, Bu ya. Hampir lah ya. Tapi sudah bisa menunjukkan bukti-bukti akademik dan juga non-akademik Ibu Kartika. Bisa diceritakan kepada pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube, prestasi apa saja yang sudah berhasil diraih oleh Sekolah Rakyat Jember?
2: Baik, terima kasih Mbak Gea. Jadi alhamdulillah Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember berdiri belum 1 tahun, tapi kami sudah bisa mencetak siswa berprestasi. Jadi memang arahan saya untuk guru dan wali adalah bagaimana kita bisa melakukan pemetaan. Nah, maka di awal itu kami melakukan pemetaan bakat dan minat anak-anak. Anak-anak yang memiliki bakat dan minat tertentu itu kami pegang. Nah, jadi kami lakukan pendampingan khusus dan karena guru tidak semuanya memiliki keterampilan yang di bidangnya, maka saya juga mengundang coach atau pelatih dari luar. Jadi piala pertama, medali pertama, ya salah satunya Caca ini juga penyumbang medali pertama untuk Sekolah Rakyat adalah di bidang karate. Jadi waktu itu kami mengirimkan kontingen di kejuaraan karate tingkat provinsi dengan harapan anak-anak bisa mendapatkan pengalaman begitu ya. Saya tidak menekan kamu harus juara begitu ya, karena ya sudahlah, waktu itu saya berpesan kepada pendampingnya dan coachnya, yang penting anak-anak dapat pengalaman dulu, punya jiwa motivasi untuk berkompetisi, itu sudah pengalaman luar biasa. Nah, ternyata anak-anak membawa pulang 1 medali emas dan 4 medali perunggu ya, perak apa perunggu ya? Perak ya, jadi itu adalah memang saya iming-iming siapa yang bisa berhasil membawa piala nanti Bu Kartika kasih reward begitu. Mungkin anak-anak kebayang-bayang itu akhirnya pulang dari kejuaraan itu 5 ya Jaya, berarti ya. 1 medali emas dan 4 medali perak. Dan ini luar biasa Mbak Gia. Jadi dengan adanya saya panggil itu waktu upacara, jadi saya panggil ke depan, disaksikan orang tua juga ketika menerima rapot, rupanya ini menular rupanya. Jadi akhirnya menumbuhkan motivasi yang lain untuk juga berprestasi untuk sekolah. Nah, akhirnya karena karate sudah pecah telur, sudah gol bisa memberikan medali, akhirnya saya sampaikan kepada guru-guru, "Ah, berarti kalau karate bisa, yang lain bisa." Akhirnya ekskul-ekskul itu saya ini lagi tingkatkan lagi ke coachnya, ke gurunya. Ah, akhirnya piala yang kedua datang dari ekstrakurikuler tari. Dan yang menyumbang piala adalah anak SD kelas 4 malah. Jadi kami ikutkan lomba tari tradisional tunggal dan berhasil lagi membawa piala. Akhirnya karena ada piala lagi, akhirnya kita kan ketagihan ini. Wah, anak-anak ini berarti bisa, ternyata bisa. Akhirnya saya panggil gurunya, kita rapatlah kecil-kecilan. Mana lagi potensi anak yang bisa kita hasilkan prestasi-prestasi. Akhirnya kami punya satu guru ya, namanya Bu Korin ya, dia adalah atlet bridge. Ya saya panggil, "Loh, kalau gurunya atlet sudah punya emas begitu ya, masa guru anak-anak enggak bisa?" Akhirnya kami juga punya piala dari cabang bridge juga. Jadi anak-anak juga punya piala dari sana, dan kami sekarang sedang memupuk ini atlet panahan. Jadi kami juga punya atlet, punya klub panah. Dan saya bilang coachnya, "Pak, saya titip ya anak-anak yang berbakat mana." Nah, ini kami sudah punya dua anak yang berbakat. Ini yang terus kami lakukan pendampingan-pendampingan. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kita juga akan ikut kompetisi. Nah, yang terdekat adalah Caca. Nah, ini sekarang kami persiapkan untuk mengikuti Jambore Nasional. Ya, mudah-mudahan juga bisa dimudahkan. Jadi memang sekarang saya fokus ke anak-anak yang memiliki bakat minat tertentu, di sana kami dampingi bagaimana caranya dia ada jiwa kompetisi di sana sehingga bisa membawa pulang piala. Nah, ketika di upacara itu anak-anak dipanggil ke depan, itu yang lain akhirnya juga termotivasi begitu. Nah, jadi ke depannya kami juga ada PR besar bagaimana caranya kami bisa menghasilkan prestasi tidak hanya di non akademik. Sekarang kami akademik sudah punya beberapa piala, target ke depannya adalah di juara akademiknya begitu. Mudah-mudahan dengan pendampingan-pendampingan dalam waktu dekat anak-anak bisa menghasilkan prestasi dalam bidang akademik juga. Mohon doanya ya.
1: Oke, siap Ibu, kami akan selalu mendoakan apalagi terkait pendidikan ini yang nanti akan merubah bagaimana Indonesia ke depan karena mereka adalah generasi penerus. Berarti di sini Asta Cita sukses ya Ibu ya dari Pak Presiden karena baru mengawali belum 1 tahun sudah nabung piala nih dari Sekolah Raya Jember, luar biasa. Baik, saya ke Pak Irfan. Nah, Pak Irfan, kalau misalkan ke depan ada yang ingin putra-putrinya juga masuk ke sini, itu mekanisme pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat atau yang nanti calonnya tuh Pak yang mau bergabung tuh seperti apa sih Pak dari Dinsos PPPA?
3: Begini Mbak ya, biasanya sekarang ini sudah mulai penjaringan di setiap wilayah, kecamatan, desa, dan didampingi oleh pendamping sosial yang ada di wilayah masing-masing. Biasanya yang pertama yaitu pendataan, terus validasi, verifikasi terkait desil yang disebutkan sama kepala sekolah tadi harus desil 1 dan 2. Kenapa kok desil 1 dan 2? Karena desil 1 dan 2 ini masuk di kategori miskin ekstrim. Dan teman-teman pasti sekarang ini lebih memperhatikan di desil itu, seperti itu. Dan nanti tidak pendamping sosial yang lain ini bisa membantu juga sih ya, untuk ke tempat-tempat apa pondokan atau LKSA yang ada di Jember untuk siswa-siswa yang emang masuk kategori desil itu, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, Pak Irfan, Bapak kan pastinya juga turun memantau ya beberapa waktu begitu. Apa yang Bapak lihat dari masyarakat ini ketika mereka anaknya sudah masuk ke sini, testimoninya seperti apa, Pak? Adakah kisah-kisah mengharukan yang bisa Bapak ceritakan saat Bapak berada di lapangan?
3: Ya, salah satu contohnya ini saya sendiri yang turun, kebetulan ada awalnya di Laman Wadul Gus itu ada di daerah Balung, ada anak umur 5 tahun itu sakit kanker mata. Nah, dia saya masuk di Laman Wadul Gusnya dan kami turun ke sana untuk melihat asesmen dan membantu fasilitas kesehatannya. Si orang tua kami sarankan untuk anaknya masuk di sekolah rakyat. Awalnya sih memang agak kesulitan ya Pak ya, dan ya kembali lagi dengan iming-iming nanti kalau di sekolah rakyat ini banyak fasilitasnya, termasuk dapat laptop gitu-gitu. Nah, akhirnya selang berapa hari si orang tua mau, dan alhamdulillah sekarang ini beliaunya bangga ya orang tua, dan anak tersebut lebih kerasan di asrama. Memang benar kata Bu Kartika ini, sekarang lebih kalau libur panjang ini mending kalau ada di sekolah pendamping yang stay di sana, mending di sekolahan memang gitu, mending di asrama seperti itu. Nggih. gitu.
1: Menarik. Berarti di sini dari Dinsos PPPPA yang juga merupakan representasi dari pemerintah yang merupakan perpanjangan dari Asta Cita Presiden untuk bisa melihat di akar ini, ternyata ada penjaringan-penjaringan dan memang pendekatan-pendekatan, dan ternyata ketika anaknya sudah di asrama malah tidak mau pulang, ya kerasan banget. Oke. Baik, saya ke Bu Naning lagi. Bu Naning, kalau dari sisi keluarga dengan adik Caca ini bersekolah di sekolah rakyat, ini bagaimana Ibu terkait dengan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, apakah cukup terbantu?
0: Alhamdulillah dengan adanya Caca ini masuk ke sekolah rakyat, kita jadi apa ya, terbantu sekali, Mbak. Jadi bukan kita terus tidak mikir Caca, bukan, kan Caca sudah terfasilitasi di sini, tidak kurang suatu apapun. Jadi kami orang tua memikirkan adiknya yang di rumah, sekolah yang sekolah di rumah. Adiknya masih 2, TK dengan SD. Gitu. Kalau adiknya sebenarnya pengen juga mau masuk asrama katanya. Iya, karena ada kakaknya. Ayahnya yang masih belum mengizinkan gitu. Enggak, alhamdulillah terbantu sekali. Dan juga apa? Selain anak ini mendapat fasilitas di asrama, kami orang tua juga mendapat bantuan modal usaha dari Bapak Presiden Prabowo.
1: Oh, begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke. Itu bagaimana, Bu? Awalnya Ibu tahu di awal atau ketika sudah berjalan tiba-tiba Ibu mendapatkan bantuan?
0: Begini, di awal kami diberitahu oleh pendamping sosial kelurahan kalau anaknya ada yang masuk sekolah rakyat, insya Allah nanti orang tua itu diberdayakan, yaitu berupa mungkin dapat bantuan modal usaha, apa bedah rumah atau apa begitu. Nggih. Saya memilih itu bantuan modal usaha. Kebetulan ya saya sedikit-sedikit bisa menjahit, Mbak. Di rumah juga ada mesin jahit lama. Terus kok pendamping sosial kemarin mengajukan begini, Bu.

0: kalau anak meminta kebutuhan sekolah, tunggu ya, ini alhamdulillah sedikit-sedikit bisa terpenuhi, Mbak.
1: Oke, baik, berarti Ibu tidak menyangka ya dengan bergabungnya Caca di sekolah rakyat.
0: Betul.
1: Kemudian juga ada perhatian juga ternyata Bu Kartika ya kepada orang tua wali murid. Ini benar-benar menjadi salah satu tonggak Ibu ya dari titik perekonomian dan juga pendidikan anak. Nah, kemudian Ibu untuk kegiatan-kegiatan Caca di sekolah, apakah Ibu juga mendapatkan laporan atau report dari pihak sekolah? Pencapaiannya seperti apa, perkembangan Caca seperti apa di sekolah?
0: Iya, betul. Setiap ingin mengikuti event apa gitu, selalu dihubungi dengan ibu, kadang wali asrama atau dari bapak ibu guru menginformasikan bahwa anak-anak Caca ini ingin mengikuti ini, mengikuti ini. Alhamdulillah, apa yang diikuti apa ya, membuahkan hasil, Mbak. Jadi kami bangga sebagai orang tua, tidak menyangka perhatian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali asrama, wali asuh di sini itu sangat-sangat ini kepada, bukan hanya kepada putri saya saja, tapi semuanya memperhatikan. Dari ya itu tadi, dari segi gizi apapun itu alhamdulillah apa? Kami jadi tenang lah. Anak saya ada di sekolah rakyat.
1: Oke, ibu-ibu pernah ada semacam melihat potensi pada Caca atau tidak? Caca ini berprestasi atau mungkin sebelumnya kalau di sekolah biasa tidak akan sejauh ini? Atau bagaimana ibu melihat potensi prestasi Caca? Ada atau tidak, ibu?
0: Sepertinya ada. Dulu waktu masih SD karena mungkin apa ya? Kayak keterbatasan tingkat ini, masih tingkat kecamatan dulu, seperti lomba-lomba apa dulu, pidato ya Jaya, pidato, terus tapi setingkat kecamatan. Tapi setelah masuk sekolah rakyat ini, alhamdulillah eventnya berubah, bukan lagi tingkat kecamatan ya. Ini kemarin saya sudah nggak menyangka kalau Caca ini mengikuti seleksi jambore tingkat kabupaten, itu sudah nggak menyangka saya, Mbak. Ya semoga lah kedepannya ini bisa apa ya, apa yang di inilah, bisa mewakili kabupaten atau bisa mewakili provinsi, bisa ke tingkat nasional insya Allah.
1: Iya, karena kalau biasanya kalau dari tingkat prestasi ya Bu ya, apa yang sudah didapatkan oleh adik Caca ini, baik itu di level kabupaten, provinsi, itu nanti akan menjadi bekal untuk dia.
0: Iya, betul. Entah,
1: nanti kalau ke jenjang SMP-nya atau ke SMA, ada beasiswa atau segala macam, itu sangat penting sekali.
0: Iya,
1: jejak betul. Rekam prestasi luar biasa. Tadinya kecamatan,
0: iya,
1: naik level kabupaten, semoga saja provinsi,
0: amin,
1: bahkan nasional ya, amin. Oke, baik. Saya ke adik Caca dulu ya Ibu. Maka. Ya Bu Daning ya. Oke, adik Caca, kaginya mau tahu, adik Caca sebenarnya cita-citanya apa?
2: Jadi guru.
1: Jadi guru, kenapa kok pingin jadi guru?
2: Soalnya guru itu pahlawan tanpa jasa.
1: Nah, kalau menurut Caca, siapa sosok di sekolah yang paling menginspirasi Caca saat ini?
2: Menurut saya itu dari wali asrama, yaitu Bu.
1: Wah, jatuh cinta sama wali asrama ya, sayang banget ya. Kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa?
2: Iya. Namanya Bu Yulia, karena Bu Yulia yang telah mengenalkan saya di karate dan bisa mengikuti lomba di Situ Bondo dan alhamdulillah ngambil juara 2.
1: Oke. Tadinya Caca tidak menyangka ya bahwa Caca bisa berprestasi seluar biasa itu.
2: Iya.
1: Kemudian setelah dapat prestasi itu, sekarang apa yang menjadi keinginan adik Caca?
2: Insya Allah aku pengen lolos dari pramuka.
1: Oke. Untuk pramuka ini kapan sih pelaksananya? Tanggal berapa?
2: Tanggal 13 sampai 20 Agustus.
1: Oh, masih agak lama ya.
2: Iya.
1: Nanti di jambore itu adik Caca ngapain aja?
2: Ada mendaki, menjelajah, sama bikin peta-pita.
1: Jadi semacam lomba-lomba yang ada di pramuka ya?
2: Iya.
1: Oke, nanti adik Caca sendiri atau ada regu yang ikut?
2: Kalau dari sekolah rakyat cuman saya aja.
1: Berarti spesial ya, ada perwakilan dari masing-masing sekolah. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Bu Kartika. Ibu, ini mungkin tidak banyak masyarakat mengetahui.

0: Wi, tadi beberapa kali Ibu menyampaikan ada wali asuh, ada wali kelas. Nah, ini sebenarnya sistem yang berjalan di sekolah raya itu tuh seperti apa sih, Bu? Apa yang membedakan wali kelas, kemudian wali asuh? Kenapa juga dari wali asuh ini bisa sampai mengarahkan potensi anak, peran-perannya seperti apa, Bu, di sekolah raya?
1: Baik, sekolah raya ini kan memang berbeda dengan sekolah reguler, karena kami adalah sekolah yang memiliki konsep asrama. Nah, kalau di sekolahnya sendiri itu saya rasa sama seperti sekolah reguler biasa. Jadi kita ada guru, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, humas, lalu guru mata pelajaran. Kalau dari sekolahnya itu kurang lebih sama seperti sekolah reguler. Yang membedakan adalah sistem asramanya. Jadi di dalam sistem asrama kita punya itu yang namanya wali asrama. Wali asrama bertugas membuat program keasramaan. Wali asrama juga bertanggung jawab dalam hal menjaga sarana dan prasarana asrama, kebutuhan anak-anak mulai dari sampo, sabun, itu berada dalam tugasnya wali asrama. Ada juga kami yang namanya wali asuh. Wali asuh itu kalau mungkin bahasa gampangnya adalah pengasuhnya anak-anak. Satu wali asuh maksimal memegang 10 anak. Wali asuh adalah penggantinya orang tua. Jadi ketika anak-anak ingin berkeluh kesah, berkonsultasi, itu ada di ranahnya wali asuhnya. Termasuk tadi kemandiriannya anak-anak, itu pendampingannya oleh wali asuhnya. Jadi dalam SDM asrama itu ada yang namanya wali asrama, ada yang namanya wali asuh yang bekerja bersama dengan sinergi ya untuk memberikan pendampingan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi seperti itu untuk pendampingan di asramanya.
0: Ibu, tadi dari Pak Irfan kan menyebutkan juga, saya tertarik ada statement bahwa ada jaminan kesehatan bagi siswa sekolah rakyat. Misal nih, Bu, di asrama, malam-malam, tengah malam sakit. Nah, ini tanggung jawab pihak sekolah seperti apa, Bu, dalam hal ini?
1: Ya, alhamdulillah kami diberikan satu perawat. Jadi dari Kemensos Pusat menugaskan satu orang perawat ya yang stay di sini. Nah, memang tidak 24 jam karena kan namanya manusia juga kerja pasti ada shift-nya ya. Tapi kita sudah memiliki sistem, jadi kami punya UKS. UKS ini dikelola oleh guru, jadi ada ketua kepala UKS-nya dan juga ada struktur organisasinya dengan pendampingan

0: satu perawat. Dan kami saat ini sudah melakukan MOU sakit Subandi, begitu. Jadi memang kami sudah memiliki SOP penanganan anak-anak untuk sakit-sakit tertentu, begitu.
1: Oke, baik. Jadi mereka sudah punya BPJS kesehatan ya, Bu ya?
0: Punya, dibantu oleh Dinas Sosial. Jadi sebelumnya anak-anak kami itu banyak yang bermasalah di BPJS-nya.
1: Apa, Ibu?
0: Ada yang mati, ada yang mohon maaf nunggak begitu. Jadi sebelum masuk sekolah rakyat mereka sudah punya BPJS, tetapi kan ada tunggakan-tunggakan yang tidak dibayar sehingga BPJS-nya mati. Akhirnya waktu itu saya diskusi dengan perawat kami Bu Velia untuk bagaimana caranya ini anak-anak semua punya BPJS, karena kalau tidak nanti kan akan kesulitan juga ke depannya. Akhirnya dibantu oleh Dinas Sosial dan Dinkes, waktu itu difasilitasi oleh Dinsos ya, waktu itu di kantor Dinsos. Jadi saya diundang oleh Bapak Kepala Dinsos waktu itu, Pak Helmi, Kabitnya Pak Rizky dan Pak Irfan, lalu mengundang juga dari pihak Dinkes. Jadi kami duduk bersama waktu itu bagaimana ini menyelesaikan permasalahan ini, karena kalau anak-anak tidak punya BPJS kan kedepannya juga akan kesulitan. Jadi alhamdulillah dari hasil pertemuan itu juga Kepala Kemenag juga diundang waktu itu, akhirnya kami mendapatkan percepatan. Nah, jadi dengan bantuan oleh pemerintah daerah, jadi Pemdanya juga sangat berperan dalam mendukung dan menyukseskan program ini. Jadi karena ada bantuan dari Pemda, dalam hal ini Dinsos dan Dinkes, Dinas Kesehatan, akhirnya anak-anak kami alhamdulillah BPJS-nya aktif begitu.
1: Semua ya Bu, seluruh siswa?
0: Ada sekitar 5% masih PR kami tunggakan. Jadi ada sekitar 5% yang tunggakannya lumayan besar ya, 3 juta. Itu kami sekarang mungkin setelah ini saya juga akan diskusi dengan Pak Irfan. Ya ada 1-2 yang tunggakannya agak besar, ini akan menjadi PR untuk kami untuk segera kami selesaikan begitu.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Bu Kartika, tadi dari Bu Nani menyampaikan bahwa ternyata selain pemerintah memberikan perhatian kepada anak dari keluarga desil 1 atau 2, ternyata orang tuanya juga turut diperhatikan. Ini mekanismenya atau prosedurnya seperti apa? Apakah Ibu Kartika juga mengetahui akan ada bantuan yang diberikan kepada wali murid?
0: Ya, nanti mungkin akan ditambahkan Pak Irfan ya, karena Pak Irfan yang mungkin lebih punya pengetahuan di sana. Memang sejak awal itu kan sudah ada edukasi ya, bahwa pemerintah dalam hal ini di bawah Kemensos tidak hanya memfasilitasi anaknya di sekolah, tetapi orang tuanya juga akan mendapatkan bantuan ya. Salah satunya mungkin nanti kedepannya ada bedah rumah, lalu yang kedua adalah bantuan modal usaha. Sehingga harapannya nanti anak bisa memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, orang tua juga bisa memutus mata rantai kemiskinan dengan modal usaha yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini mungkin contoh nyatanya adalah ibunya Caca mendapatkan peralatan menjahit. Nah, bantuan itu tergantung dari ini, background orang tuanya juga. Nah, salah satu contoh yang mungkin bisa saya banggakan adalah orang tuanya inisial F ya, Firdaus. Mungkin kalau tadi Mbak Gea mau masuk ke sekolah rakyat, di beloan itu kan ada warung yang jual degan itu, es degan. Nah, itu adalah salah satu wali murid sekolah rakyat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi mendapatkan bantuan untuk modal usaha membuka warung di depan. Nah, jadi sekarang staff-staffnya kalau mau beli-beli ke sana. Jadi anaknya ada di sekolah rakyat, orang tuanya buka warung di sana. Itu juga salah satu contoh orang tua yang mendapatkan bantuan modal usaha dari Kementerian Sosialnya. Begitu.
1: Baik, tentunya Ibu tahulah ya beberapa kisah-kisah seperti ini karena berdekatan juga dengan keluarga wali murid. Iya, saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, mungkin kalau dari cerita Bu Nani kan mendapatkan bantuan mesin ya, obras dan juga mesin jahit. Adakah yang bedah rumah Pak, atau mungkin ada cerita-cerita yang bisa dibagi juga Pak terkait itu?
2: Memang benar ya itu tadi yang dikatakan Bu Kartika, menjaring calon siswa ini otomatis pendekatan ke keluarga dan ada iming-iming ya biasanya nanti anu ya macam-macam sih cara pendamping sosial untuk menyampaikan Salah satunya ada di daerah Sumber Baru kalau nggak salah, itu ada siswa SR yang rumahnya dibantu untuk lebih layak, seperti itu.
1: Dari apa itu Pak kategorinya layak dan tidaknya, apakah berdinding bambu kah, beralaskan tanah atau bagaimana?
2: Ya kebetulan rumahnya ini dari anyaman bambu, terus lantainya beralaskan tanah, ya kurang layak lah karena gitu.
1: Tapi sudah dibedah ya Pak ya?
2: Sampun.
1: Oke, baik, luar biasa sekali. Baik, para narasumber, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement, harapan-harapan dari masing-masing narasumber terkait dengan dialog kita pagi hari ini. Untuk yang pertama, saya persilakan dulu untuk Ibu Nani Widiyawati dari Wali Murid Sekolah Rakyat. Harapannya Ibu untuk Sekolah Rakyat dan juga Putri Ibu di Caca seperti apa Ibu?
3: Harapan saya untuk Sekolah Rakyat, semoga kedepannya semakin ini semakin bisa menjangkau luas lah ke kalayak masyarakat yang masih banyak, terus maksudnya apa, sebenarnya masih banyak yang masih membutuhkan pendidikan yang layak. Iya, semoga itu bisa menjangkau lebih luas ke ini ya, yang tepat sasaran lah gitu.
1: Baik, terima kasih Bu Naning. Berikutnya untuk Caca, siswi kelas 7 Sekolah Rakyat, Adik Halimah Hairas Karaisa Humairoh. Harapannya apa, Dek? Harapan dan mimpi Adik ketika belajar di Sekolah Rakyat.
4: Harapan saya bisa menjadi lebih disiplin dari sekarang dan semoga cita-cita saya bisa tercapai.
1: Oke, baik. Kalau dari Bapak Muhammad Irfan Pratama SS selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak, pesannya apa, Pak?
2: Kalau kami enggak banyak ya, Mbak. Harapan saya anak-anak ini bisa mengangkat derajat orang tua.
1: Amin.
2: Itu aja.
1: Poinnya di situ sebenarnya ya, Pak ya, bisa memulihkan kondisi perekonomian dan juga pendidikan mereka secara pribadi untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi. Terakhir Ibu Kartika Sari Dewi, SPDM Tesol selaku Kepala Sekolah Rakyat Jember, Ibu untuk harapannya.
0: Baik, harapannya mudah-mudahan Sekolah Rakyat benar-benar bisa mewujudkan astacita Bapak Presiden Prabowo dan benar-benar bisa mencapai visi dan misinya. Karena apabila visi dan misi Sekolah Rakyat tercapai, maka keberadaan Sekolah Rakyat ini akan dapat memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya dengan mengurangi angka putus sekolah. Bahwa sebenarnya apabila panjenengan datang ke Sekolah Rakyat mendengarkan kisah-kisah, ada salah satu kisah anak kami ya yang memang sebelumnya dia berkeinginan bercita-cita tinggi tapi karena sekolahnya jauh tidak punya kendaraan, setiap hari 6, mungkin Mbak Gia sudah wawancara ya,
1: iya, ibu.
0: 6 rumah, jarak rumah dan sekolahnya itu 6 km setiap hari jalan PP, tidak punya kendaraan, akhirnya dia menyerah. Nah, dengan adanya Sekolah Rakyat ini kan membawa cahaya baru, membawa lilin-lilin baru kepada anak-anak yang benar-benar berasal dari desil 1 dan desil 2, bahwa harapan itu ada, bahwa pendidikan itu adalah hak semua anak di Indonesia. Maka dengan adanya Sekolah Rakyat, semua anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk bisa mencapai cita-citanya, mengangkat derajat keluarganya, memutus mata rantai kemiskinan, dan sesuai dengan astacita adalah membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin itu, terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Kartika. Baik, pendengar Pro 1 RRI Jember, demikian tadi untuk dialog luar studio pada pagi hari ini dengan judul Astacita dalam Aksi Menakar Kesuksesan Sekolah Rakyat Jember dengan narasumber Bapak Muhammad Irfan Pratama SS selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. anak, kemudian Ibu Kartika Sari Dewi SPD MTsel selaku Kepala Sekolah Rakyat Jember, kemudian Ibu Nani Widiawati Wali Murid Sekolah Rakyat, dan juga Adik Halima Karaisa Humairoh siswi kelas 7 Sekolah Rakyat. Semoga pendengar Pro 1 apa yang kita perbincangkan tadi membawa manfaat, karena memang sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan menulis, tetapi juga bisa menjadi ruang untuk menumbuhkan harapan. Ketika akses pendidikan dibuka seluas-luasnya, maka astacita bukan hanya menjadi visi negara, tetapi hadir nyata dalam kehidupan masyarakat. Demikian perbincangan kami. Saya Gia Debora, selaku presenter, dan bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Studio Pro 1.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama dialog interaktif luar studio bersama rekan Gia Dubora dengan topik Kasta Cita dalam aksi menakar kesuksesan sekolah rakyat Jember. Pendengar, tentunya sesaat lagi kami akan hadir kembali dalam program acara Halo RRI. Masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN termasuk PNS, P3K serta anggota TNI Polri akan mengalami pemangkasan. Namun faktanya pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tersebut akan memangkas gaji ke-13 bagi ASN termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax. Ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Demikian cek fakta edisi Jumat 22 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda pagi hari ini, spesial di hari Jumat 22 Mei 2026 dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama, di mana kita sudah menyiapkan pendengar bersama dengan tim yang ada. Kita sudah mengumpulkan ragam informasi, ragam kritik, aduan yang sudah kami kumpulkan melalui dari berbagai pihak yang sudah kami tampung, dan kita akan bahas hari ini. Kita akan membahas seluruh aduan, kita membahas seluruh isu-isu terkini yang berada di wilayah Tapal Kuda di Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Lumajang. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda kalau misalnya Anda ada yang memiliki laporan keresahan yang berada di wilayah sekitar Anda, Anda bisa menghubungi kami melalui 3 kanal yang tersedia, melalui line telepon kami di 0331336652. Anda bisa memberikan pesan WhatsApp melalui 0811304011. Dan yang terakhir, Anda bisa berkomentar melalui live YouTube RRI Jember. Mendengar pemirsa, kita akan awali informasi yang pertama, di mana hari ini kita akan mendengarkan update terkini dari pelaksanaan haji tahun 2026, di mana saat ini kita sedang tersambung dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Bapak Nur Soleh. Selamat pagi, Pak Nur Soleh.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum, Mas Willy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas, Pak Nur Soleh?
1: Alhamdulillah, baik-baik, berkat doa Mas Willy, teman-teman pendidikan semuanya, kami dapat tugas di sini dapat dilakukan dengan baik.
0: Baik, luar biasa, Pak. Ini kondisi lagi di Mekah kah atau di mana?
1: Ya, sudah di Mekah ini. Kita baru beberapa tahun lalu menjalankan tugas, tetapi karena ini sudah padat, ada sebagian yang melaksanakan saya sebut di Masjidil Haram, tapi sebagian besar tinggi muslim di hotelnya masing-masing.
0: Baik, Pak. Update terkini bagaimana, Pak, di sana? Kondisi jamaah?
1: Alhamdulillah, ini hari ini ada kloter terakhir ya. Kloter terakhir yang tiba dari tanah air untuk Jawa Timur itu adalah kloter 116. Di mana di 116 itu nanti ada dua jamaah kita dari Jember yang kemarin tergabung dengan kami di kloter 97 karena mengalami sakit, kemudian turun di Oranamu, dan alhamdulillah hari ini terbang. Insya Allah nanti bergabung dengan teman-teman yang lain.
0: Baik, terbangnya hari ini ya, Pak, ya, direncanakan ya?
1: Ya, terbangnya sudah kemarin, ini masih dalam proses penerbangan.
0: Oh, baik, berarti bisa dikondisikan tinggal dua yang dari Jember, maka semuanya sudah bisa mendarat di Mekah ya, Pak, hari ini ya?
1: Ya, betul, betul.
0: Baik, kondisi jemaah di sana bagaimana, Pak?
1: Secara umum baik ya, ada beberapa sih yang butuh perawatan, tetapi semuanya sudah dapat ditangani oleh dokter.
0: Baik, ada perawatan apa itu, Pak, yang umum terjadi di wilayah tersebut?
1: Ya, yang umum terjadi itu kadang pusing, kemudian mual, ada juga yang suka dan sebagainya. Di samping pemberian vitamin-vitamin untuk menjaga kondisi tubuh jamaah haji.
0: Baik, walaupun ada hal-hal yang minor, tapi masih bisa tertanangin dengan baik ya, Pak, ya?
1: Ya, alhamdulillah ini all out teman-teman petugas, pihak kloter, pembimbing, kemudian tenaga kesehatan, semuanya all out. Ya, dari pembimbing sendiri ada tugas yang cukup berat, di mana ada beberapa jamaah yang ketika umroh wajib karena sakit dan sebagainya sehingga tertinggal. Tetapi ini semuanya sudah kami atasi, sudah kami antarkan, dan untuk kloter 97 ini insya Allah semuanya sudah menjalankan umroh wajib, Mas Willy.
0: Baik, Pak. Selain ada jemaah yang tertinggal, ada case-case apa lagi, Pak, yang terjadi saat ini, Pak, dari pemberangkatan sampai di Tanah Suci?
1: Untuk kasus-kasus yang lain, relatif tidak ada, karena semuanya sudah dapat ditangani oleh pembimbing maupun tenaga.
0: Baik, Pak. Untuk persiapan sendiri bagaimana, Pak, selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh para jemaah?
1: Ya, hari Senin kita akan berangkat ke Arafah ya, untuk menjalani proses wukuf. Kemudian nanti di Muzdalifah dan di Mina untuk melakukan jamarot. Sehingga dihimbau kepada para jemaah hari-hari ini menjaga kondisi tubuh dengan banyak istirahat. Tidak melakukan umroh sunnah ataupun tidak memaksakan diri untuk Masjidil Haram, agar nanti puncaknya ya, puncak Haji itu kan Arafah, Al-Haji Arafah. Justru yang puncak yang wajib itu dilakukan semua jamaah dalam kondisi fit, begitu Mas Willy.
0: Baik Pak, di Tanah Suci sendiri gimana kondisinya Pak? Apakah terkait suhu, apakah di sana relatif cukup apa cukup aman atau ada catatan-catatan khusus Pak?
1: Ya kalau suhu memang tinggi ya, di Arab Saudi memang tinggi, tapi jauh ini sudah ada antisipasi dari kita, dari pemerintah. Kita anjurkan kepada jamaah yang keluar hotel agar nyamu air, semprotan air itu, dan juga bermasker, melindungi diri dari masker, kemudian memakai kacamata agar tidak bertatapan langsung dengan sinar matahari.
0: Baik, baik Pak. Kondisi para petugas Pak, bagaimana kondisi petugas, tenaga kesehatan, dan tim yang dikerahkan di sana?
1: Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Di samping melaksanakan tugas, ada beberapa kali diundang oleh sektor untuk melakukan koordinasi terkait dengan perkembangan terkini. Ini alhamdulillah dapat dijalani dengan baik oleh para petugas kita dari Kabupaten Jember.
0: Baik Pak, berarti relatif aman ya Pak untuk kondisi yang dari Jember sendiri ya? Ya. Baik
1: betul,
0: Pak.
1: Betul.
0: Terakhir Pak, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak terkait pelaksanaan haji ini?
1: Ya, kami juga mohon doa dari masyarakat Jember yang pelaksanaan puncak haji yang tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kemarin sudah melakukan survei ya, survei lokasi tenda yang akan ditempati baik di Arafah maupun di Mina. Jadi sudah kita kenali lebih awal, kita bareng-bareng berempat kemarin para petugas, insya Allah sudah dalam kondisi tertata dengan baik. Semua jamaah haji nanti akan mendapat tempat tidur, tentu dengan spek yang disiapkan oleh pemerintah, begitu Mas Willy. Doanya masyarakat Jember agar jamaah-jamaah haji kita semuanya sehat ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang disafari hukumkan, dan dapat menjalani ibadah di Al-Musnah dengan sebaik-baiknya.
0: Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Nur Soleh. Selamat kembali ya, beraktivitas. Sama-sama. Sehat selalu untuk teman-teman yang berada di sana. Amin. Ya Pak ya. Baik, selamat Amin. Pagi Pak. Amin. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Baik pendengar dan pemirsa, itulah dia update terkini soal pelaksanaan haji, di mana kita sama-sama berharap agar seluruh jamaah, petugas, tenaga kesehatan yang berada di sana benar-benar bisa menjamin pelaksanaan haji ini berjalan dengan lancar. Masih tetap bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Haji. Waalaikumsalam Bu Haja.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
4: Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Panggilan haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda. karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji. Jegukan sering datang tanpa permisi. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Jegukan terjadi karena kontraksi mendadak pada diafragma, yaitu otot yang berperan dalam proses pernafasan. Saat diafragma berkontraksi secara tiba-tiba, pita suara menutup dengan cepat sehingga menghasilkan bunyi khas. Hik. Beberapa pemicu jegukan antara lain makan terlalu cepat, minuman bersoda, tertawa berlebihan, atau perubahan suhu mendadak. Umumnya, jegukan tidak berbahaya dan akan berhenti dengan sendirinya. Namun, jika berlangsung sangat lama, kondisi ini bisa menjadi tanda gangguan kesehatan tertentu dan perlu diperiksakan. Meski terdengar sepele, jegukan mengingatkan kita bahwa tubuh memiliki sistem refleks yang bekerja otomatis setiap saat. Jadi, mari lebih peka terhadap sinyal kecil dari tubuh dan jaga pola makan serta gaya hidup yang sehat.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Biru tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Kita masih ingin memberikan update terkini terkait informasi yang sudah kami kumpulkan, pemirsa dan pendengar, di mana ada salah satu laporan dari Saudara Haris yang membagikan video di wilayah Sumber Baru, di mana di wilayah tersebut kembali terjadi begal atau pencurian. Padahal baru Selasa kemarin kejadian serupa terjadi dan pelaku berhasil ditangkap oleh polisi. Kejadian yang tadi malam infonya pelaku dihakimi massa. Nah, pendengar, saat ini kami tim sedang mencoba menelusuri kebenaran dari informasi tersebut. Kita sudah berusaha untuk menghubungi beberapa pihak terkait, namun hingga saat ini masih belum ada keterangan dari pihak-pihak tersebut. Kita beralih ke laporan lainnya, di mana ada laporan dari Saudara Ega di laman info warga Jember, di mana ia mengaku kehilangan dompet berisi STNK, SIM dan KTP atas nama Igra Irwanto, IGGRAIRWANTO. Sekali lagi, Igra Irwanto, IGGRAIRWANTO. Perkiraan jatuh di sekitar kampus sampai di wilayah Arjasa. Jadi bagi Anda pendengar dan pemirsa yang saat ini merasa menemukan SIM KTP STNK atas nama Igra Irwanto, bisa menghubungi Saudara Ega melalui laman Facebook Info Warga Jember. Kemudian juga ada laporan lagi dari Saudara Revi, di mana kemarin siang di daerah Bangsal Sari ada laki-laki yang langsung menyelonong masuk ke rumah hanya untuk menawarkan stiker dengan gambar Presiden Prabowo dengan iming-iming biar cepat mendapatkan bantuan katanya. Tetapi ibu dari Saudara Revi tidak mau, dan untungnya ada bibinya ya, dan dia langsung kabur. Buat teman-teman semuanya atau buat pendengar dan pemirsa semuanya, harap lebih berhati-hati dan waspada, karena sekarang banyak orang-orang jahat dengan modus yang macam-macam. Ini menjadi perhatian kita semuanya pendengar, untuk tidak mudah menerima orang, apalagi mengatasnamakan para pemerintah, mengatasnamakan agar bantuan cair lebih cepat. Ini mudah-mudahan tidak diterima begitu saja, dan mudah-mudahan kita awas untuk tidak bisa menerima orang-orang dengan sembarangan. Dan pendengar pemirsa, ini masih ada laporan lagi dari laman Facebook Info Warga Jember, di mana ada laporan dari Saudara Cahya Abina Cahya, di mana ya ada orang hilang atas nama Ibu Sumarni. Bagi siapa saja yang melihat ibu ini, bisa segera menghubungi Cahya Abina melalui laman Facebook Info Warga Jember. Kondisinya sudah cukup parubaya, terakhir dengan foto menggunakan kerudung ungu dan baju dress dengan warna pink keunguan. Jadi bagi Anda saudara yang menemukan Ibu Sumarni dengan kondisi tersebut, bisa menghubungi Saudara Cahya Abina melalui laman Facebook Info Warga Jember. Dan mendengar, kita masih akan update informasi terkini, masih tetap bersama kami di Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama.
1: Kita pasti sering menggunakan batik untuk kehidupan sehari-hari, dan pasti bangga menggunakannya. Iya, batik merupakan warisan budaya leluhur yang menjadi identitas Indonesia, yang perkembangannya berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit setelah abad ke-18 dan 19. Tapi, sudahkah Anda tahu? Menurut W. Kircher, dalam bukunya Perindustrian Batik di Pulau Jawa, pemilihan kata batik ini bermakna dari menitik atau menetes, yang berasal dari kata kerja membatik atau membuat titik-titik. Artinya, batik bukanlah sekedar kain atau busana saja, tetapi proses membuat titik-titik motif menggunakan canting dan lilin. Sudah pernahkah Anda belajar membatik?

0: Pendengaran pemirsa masih bersama kami di Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Nampaknya informasi tadi menjadi informasi terakhir dari perjumpaan kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Apabila Anda pendengar, sekali lagi, apabila memiliki laporan, aduan, dan kritikan yang berada di wilayah sekitar Anda, khususnya di wilayah Jember dan sekitarnya, sekali lagi kami masih membuka kesempatan itu dengan dua kanal yang tersedia. Anda bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp kami di 0811 3040911 dan live komentar yang berada di YouTube channel RRI Jember. Kami bersama dengan seluruh tim Halo RRI pamit undur diri. Saya Lisa Willy dengan gatekeeper Febri dan rekan operator Anis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di Halo RRI edisi Senin depan. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Today in History.
1: Today in History.
2: Mei 1990, sejarah besar Timur Tengah terukir ketika Republik Arab Yaman di utara dan Republik Rakyat Demokratik Yaman di selatan resmi menyatu menjadi satu, yakni Republik Yaman. Setelah puluhan tahun terpisah oleh perbedaan ideologi perang dingin dan negara konflik berkepanjangan, pengibaran bendera persatuan di kota Aden menjadi simbol runtuhnya tembok pemisah persaudaraan. Peristiwa unifikasi ini tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga menjadi bukti nyata akan kerinduan mendalam sebuah bangsa untuk kembali bersatu dalam satu ikatan kedaulatan. Momen bersejarah ini meletakkan fondasi penting bahwa dialog dan kehendak bersama mampu melampaui sekat-sekat perbedaan demi masa depan yang utuh.
3: Pernah nggak sih Indonesia masuk Piala Dunia? Jawabannya, pernah. Meski dengan nama berbeda. Pada Piala Dunia FIFA 1938 di Perancis, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi tim Asia pertama yang tampil di ajang tersebut. Namun langkahnya terhenti cepat setelah kalah 0-6 dari Hungaria di babak pertama. Menurut catatan resmi FIFA, keikutsertaan ini menjadikan Indonesia sebagai pelopor wakil Asia di Piala Dunia, meskipun saat itu belum melalui kualifikasi seperti format modern sekarang.

pertandingan Piala Dunia Wanita pernah berbeda dari sekarang. Tepatnya pada edisi perdana Piala Dunia Wanita FIFA pada tahun 1991 di Tiongkok. Setiap pertandingannya hanya berlangsung 80 menit, terdiri dari dua babak, masing-masing 40 menit. Aturan ini diterapkan sebagai penyesuaian awal dalam penyelenggaraan turnamen. Namun, pada edisi berikutnya, FIFA mengubah ketentuan tersebut agar sesuai standar internasional.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Mas Pira ini saya lihat tadi dari jarak jauh langsung sudah mencapai target. Untuk cowok itu nanti pulang dari setelah mendengarkan ceramah saya itu cari meteran, terus dari pusat itu di kasih meteran dari pusat itu, kalau cowok nggak boleh lebih dari 90 cm. Kalau cewek 80. Itu lingkar perut. Kenapa sih kok ada penelitian lingkar perut? Oh enggak, lingkar kuping, lingkar hidung, atau lingkar dagu, atau lingkar kepala. Karena lingkar perut itu arahnya sinergi atau berkorelasi dengan metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu adalah, pernah dengar enggak ada, dok saya semenjak gemuk ini kok tensi saya naik, kolesterol naik, gulanya naik. Itu jejer-jejer seperti itu. Itu yang namanya metabolik. Dan itu metabolic syndrome itu risiko. Kalau fatnya di perut sudah sebesar itu, kira-kira ini nanti arahnya visceral fatnya yang di dalam itu juga korelasinya sama, banyak juga. Nah, kalau sudah banyak, dia akan ditimbun ke tempat organ yang lain. Jadi bahasa awamnya gini, Pak Tani itu kalau habis panen banyak masukkan lumbung, lumbungnya penuh, terpaksa ditaruh di halaman, di ruang tamu. Nah, di dalam tubuh kita juga gitu, pada saat kita kelebihan kalori, kelebihan input makan yang berhigh kalori atau yang banyak masuk itu, tubuh itu pinter, dia akan ditimbun di liver. Liver kayak gudangnya Pak Tani tadi, lumbung padinya punya batas. Sudah livernya tempeli itu
1: lemak,
0: akhirnya penuh ditaruh di luar. Pernah enggak dengar pembuluh darahnya ada plak atau ketumpuk lemak? Ya, kalau pembuluh darah jantung ada yang di otak. Aduh. Sehingga aliran darahnya ke otak terganggu, aliran darah ke jantung terganggu, aliran darah ke ginjal terganggu, aliran darah ke kaki terganggu, sering kesemutan. Aliran darah ke otak terganggu oleh tumpukan yang panen padi itu ditaruh di tempat-tempat itu, jadi pusing, berdenging atau enggak enak. Kalau ke jantungnya tadi itu yang jantungnya ada gejala penyumbatan, pernah dengar seperti itu. Ya. Jadi seperti Pak Tani tadi, kalau kelebihan di situ maka akan terjadi komplikasi yang namanya metabolic syndrome yang serentetan yang saya ceritakan tadi. Oleh karena itu siang ini tuh saya punya message kepada para pendengar. Gimana kalau kita mulai dari lingkar perut dulu? Nah, bonus kemudian slimming itu bonus kosmetik. Karena niat saya dan IDI Jember adalah mengajak masyarakat, ayo kita mencegah metabolic syndrome dengan cara melangsingkan berat badan, fokus lemak di perutnya kita dikurangi. Namanya lingkar perut tadi, lingkar itu perutnya. Jadi endorse-nya IDI ini adalah gimana caranya rakyat Jember perutnya itu cepat langsing dengan cara melangsingkan lingkar perut, maka metabolic syndrome juga sudah bisa kita kurangi kejadiannya, selentetan dengan yang efek dari penyumbatan karena penumpukan fat dan lain sebagainya di organ-organ vital tadi itu. Itu Mas pesan sponsornya hari ini, supaya masyarakat mulailah pulang dari setelah mendengarkan acara siang ini, segera ukur lingkar perut itu. Itu lifestyle. Nah, setelah lifestyle disampaikan seperti begini, maka yang kedua adalah lifestyle yang kedua. Masih ingat enggak, Mas? Zaman dulu itu pemburu itu. Zaman pemburu-pemburu primitif ya.
1: Gitu ya.
0: Pramejarah itu orang cari makan itu loh, harus lari-lari berburu, Mas. Artinya
1: olahraga dulu.
0: Gerak. Zaman dulu mau cari makan itu harus gerak. Mas, sekarang zaman sekarang mau cari makan, tinggal yang gerak mananya, Mas?
1: Jempolnya.
0: Iya, jadi karena sekarang kita sudah ada jempol, sudah ada gadget, gimana kalau dari lifestyle yang kedua adalah jangan mager. Pertanyaan timbul, dok, ini gak ada waktu. Nah, nanti magernya gak ada waktu itu masih ada toleransi, bisa melakukan pembakaran lemak itu dengan tadi niatnya tadi apa? Melangsingkan perut. Itu sudah diteliti, yaitu dengan olahraga 2 kali seminggu selama 45 menit itu sudah menurun.

0: Kan 48% lemak perut, Mas.
1: Hmm.
0: Saya ulangi, 2 kali seminggu olahraga selama 45 menit setiap kali olahraga, itu sudah menurunkan 48% lemak perut.
1: Oke.
0: 2 kali seminggu. Terus gitu sampai 12 minggu.
1: Hmm.
0: 12 minggu itu kalau dibagi 1 bulan 4 minggu, 3 bulan.
1: 3 bulan.
0: Coba bayangkan. Dan itu bisa terjadi pada beberapa pasien saya, itu bisa melakukan itu. Mari kita dengarkan.
1: Wah, testimoni. Ya.
2: Gimana Bu pengalaman program penurunan dietnya?
3: Alhamdulillah dalam 3 minggu ini saya sudah turun 15 kilo.
1: 3 minggu 15 kilo,
0: iya,
1: luar
0: jadi
1: biasa.
0: Ada satu lagi-lagi.
2: Baria. Gimana setelah menjalani program diet? Gimana ceritakan?
3: Luar biasa, dokter. Badan saya benar-benar sekarang lebih enteng. Terus apa itu linu-linu di kaki ini, dokter? Hilang semua, dokter. Saya sudah turun 19 kilo, dokter. Dari 89.
0: Yang ini dari salah satu masyarakat, tokoh masyarakat.
2: Gimana kabarnya setelah menjalani program penurunan diet berat badan?
4: Alhamdulillah, sukses. Baik.
2: Sudah turun berapa kilo, Pak Nur?
4: 6 kilo.
2: Gimana rasanya badan setelah turun 6 kilo?
4: Enteng. Kayak dulu, saya waktu remaja.
2: Semangat ya.
0: Nah, ini adalah beberapa pasien kami yang tanpa harus pil, tanpa harus keluar uang, bisa ternyata. Artinya apa? Masyarakat kita itu punya gen, punya gen seperti pemburu makhluk manusia primitif. Sebetulnya gennya manusia itu bisa langsing kalau dia
1: bergerak
0: atau jangan mager tadi itu. Jadi sebetulnya gennya itu punya modal. Punya modal bahwa dengan exercise itu sudah membakar itu, bahkan sakitnya diteliti sama orang Jepang yang nanti kalau olahraga tadi ya 45 menit 2 kali seminggu terus kemudian nadinya bisa 80% dari nadi maksimal, dan pada saat olahraga itu olahraganya dengan tipe gini ngos-ngosan tapi masih bisa ngomong. Mas Wira, gimana kabarnya? Nah, itu sudah tercapai titik ada grafik itu. Itu orang Jepang sudah membuat penelitian seperti itu. Nah, enggak berat kan kalau Mas Wira pekerjaannya di RRI ini 2 kali seminggu pilih harinya bebas, 45 menit itu bisa menurunkan 48%. 2 kali seminggu, 12 minggu. Dok, kalau saya habis gerak tadi ya diceritakan Dr. Yudo, terus saya foya-foya
1: makan segala macam.
0: Nanti kita bahas.
1: Oke.
0: Nah, ini saya sampaikan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sejak manusia primitif itu memang niatnya itu ya tadi itu melayu-melayu terus cari hewan buruan. Niatnya dulu itu kita sudah genetiknya itu gen orang yang aktif. Beda ya sama gennya, maaf, kayak ular itu kan lain. Manusia itu orang diciptakan kan aktif. Aslinya gennya itu seperti itu. Jadi kalau dengan memanfaatkan gen itu, kita sudah sesuai diteliti sama ilmuwan Jepang yang saya ceritakan tadi, itu ternyata bisa menurunkan fat di perut 48% loh, Mas. Itu ada di jurnalnya, bisa dilihat nanti di search di Google. Nah, oleh karena itu dengan cara yang mudah ini seringkali dibuat kambing hitam gini. Dok, saya ini kan hidupnya di kantor, kerjaan saya itu di office. Saya tahu lah, 2 kali seminggu itu Anda menyempatkan, kan gak berat toh, mau pilih weekend boleh, penting 2 kali seminggu. Tapi rutin tadi itu
1: Tiap minggu
0: 2 kali. Wah, saya bisanya 1 minggu. Ya penurunannya ya gak seperti teorinya ini. Penting kan ada geraknya. Itu yang sering dirasakan teman-teman kita yang di office, yang kerjanya karir ya, semuanya sibuk di pekerjaannya, dan itu memang hambatan. Tapi tidak ada istilah modifikasi. Saya kalau periksa pasien, saya naik tangga, Mas. Ada lift loh mas.
1: Iya iya iya.
0: Coba lantai berapa itu?
1: Lebih milih tangga.
0: Milih tangga mas. Ngos-ngosan mas. Tapi terus tadi kembali ke hipnoterapi, terus ngelihat ingat manusia primitif itu tidak boleh mager. Jadi disempatkan itu. Gak pernah saya pakai lift mas. Itu kalau pas buru-buru
1: baru
0: gawat baru saya pakai lift. Kalau enggak ya jalan. Gitu. Ya itu caranya yang teman-teman yang aktif seperti itu. Nah yang keempat, jangan lupa setelah hipno, setelah tadi itu exercise lifestyle masuk ya, masuk kriteria lifestyle, lalu nanti pola makan. Nah sekarang saya bahas basic pola makan yang benar itu. Mas tahu timbangan ya?
1: Timbangan.
0: Kalori masuk, kalori keluar.
1: Okay.
0: Sudah saya jelaskan caranya buat kalori keluar adalah dengan exercise. Itu cara yang paling efektif, yang tidak boleh mager tadi itu.
1: Yeah.
0: Nah, kalori yang masuk itu ada istilah namanya low kalori. Bagi pemula, buatlah yang low kalori dulu. Yeah. Setelah nanti low kalori, waduh saya kok low kalori biasa aja, gak ada berkunang-kunang. Barulah nanti ada istilah saya pingin defisit kalori. Jadi kalori itu kalori yang dibakar pada saat tubuh itu, sama kalori yang masuk lebih banyak yang dibakar. Dan itu nanti jadi defisit. Dengan cara defisit kalori itu, maka tubuh itu bilang gini, Pak, itu tadi padinya yang di ruang tamu sudah habis, ambil di lumbung.
1: Oh.
0: Nah, lumbungnya itu di liver, lemaknya diambil sehingga seperti itu. Itu hukum alam semua toh. Enggak ada ilmu yang nyeleneh aneh-aneh kan. Orang awam pun enggak sekolah bisa tahu ini caranya. Jadi cara membakarnya lemak yang ada di dalam tubuh kita itu memang yang paling efisien yang diteliti orang Jepang tadi itu dengan exercise. Caranya bisa macam-macam, mau HIIT, mau apa itu nanti ada di sosmed apa di searching di itu. Macam-macam tergantung dari kemampuan umur. Tadi Mas Wira sudah bilang umurnya. Ya kalau tua-tua, dok saya itu punya rematik. Nggak mungkin toh kita nyuruh lari kayak kita orang Jepang. Berenang
1: pegangan, lebih aman.
0: Pegangan besi, pik. Dengan durasi yang sudah saya sebutkan tadi, nyaman toh. Dengan berenang memang itu saling baik untuk pasien-pasien yang tua. Terus ada sendinya itu. Dan seperti anjuran Menteri Kesehatan ya, kalau pasien orang Indonesia itu sukanya yang instan. Tadi Mas Wira sudah ngomong nyinggung instan. Saya pengennya sekian kilo, nggak boleh. Dianjurkan ya kalau bisa seminggu setengah kilo.
1: Seminggu setengah kilo.
0: Jangan melebihi itu. Itu kan sudah disampaikan kemarin oleh Pak Menteri Kesehatan di beliau ngomong itu pun juga ada dasarnya. Jangan langsung
1: ekstrim.
0: Gitu. Wah dok saya 3 minggu bisa 19 kilo. Itu tubuh itu diciptakan itu beradaptasi mas. Bayi aja dari lahir jalan kaki merangkak, baru bisa jalan kaki merangkak dulu seperti itu. Nah, pada saat penurunan pun dianjurkan tidak langsung mendadak, harus bertahap. Dan yang tahu adalah badannya dia. Ciri-cirinya gimana? Waduh dok, saya kok langsung turun sekian kilo kok. Anu dok, luar mas. Oh, berarti you yang tadi timbangan kalori masuk, kalori keluar, itu kebanyakan yang
1: keluar.
0: Makanya yang bisa merasakan itu. Wah, saya kok enak ya dok kalau saya ini gitu. Enaknya saya jalan kaki itu enak, berat badan saya juga turun. Seperti yang ada di video yang testimoni beberapa pasien saya itu. Gitu. Mereka semua ini pasien-pasien BPJS loh mas. Jadi kalau para pendengar setia RRI, kalau memang ada komorbid itu misalnya saya penyakit gula tapi gemuk. Nah itu nanti bisa diajari sama dokternya. Ini bu, caranya gini, seperti yang saya terangkan tadi. Obat itu nomor terakhir, mas.
1: Malah nomor terakhir ya.
0: Seperti mas bilang tadi, tanpa obat itu diusahakan yang ABC tadi itu, yang lifestyle, pikirannya ditoto, niatnya ditoto, obat itu terakhir. Tapi Mas Wira betul lagi, langsung main instan. Apalagi sekarang promo
1: macam-macam.
0: Jadi saya sebagai tenaga kesehatan memang menganjurkan untuk seperti Mas Wira katakan tadi, dimulai dari itu. Siapa sih orang nggak pengen instan, Mas?
1: Iya.
0: Coba lihat itu di artis-artis itu. Sampai ke Korea, sampai ke apa. Lung, ada cara yang soft, yang bisa bikin nyaman, santai, gembira. Ya itu kembali ke berpulang pada diri masing-masing. Ya. Tapi intinya satu, sesuaikan dengan kondisi daripada badan kita. Gimana dia bisa menyeimbangkan antara kalori yang masuk sama kalori yang keluar. Intinya apa tadi? Usahakan kalori yang masuk sama kalori yang keluar, lebih banyak kalori yang keluar. Dan strateginya sudah saya sampaikan di depan tadi. Dengan cara-cara seperti itu, maka proses penurunan berat badan, dan niatnya penurunan berat badan kembali adalah untuk kesehatan. Untuk body jadi kayak body gitar atau jadi langsing itu bonus belakangan, yeah. Gitu. Monggo Mas Wira dilanjut.
1: Okay. Ini sebenarnya menarik ya kalau melihat dari lingkar perut ini ya.
0: Yeah,
1: ini betul. Sebenarnya sempat ada perhitungan yang apakah ini juga masih relevan, yang perhitungan biasanya itu, Dok, untuk menghitung berat badan ideal,
0: yeah,
1: yang sekian dikurangi tinggi badan apa kalau nggak
0: salah. Iya. Jadi sekarang itu pakai BMI, Mas.
1: BMI.
0: Ya, nanti bisa di-searching di tabel. Orang Asia itu kalau bisa BMI-nya jangan lebih dari 25. Gitu. Kan Amerika kan lain, badannya besar-besar. Sudah ada penelitiannya. Gampang, sobat, para pemirsa setia RRI, itu ada di-searching BMI orang Indonesia. Nanti ada kolomnya. Normal, overweight, obese. Nah, tinggal klik. Wah, ternyata saya ini gitu. Gampang sekali untuk self reminder.
1: Yeah.
0: Wah, saya posisi saya ini zona kuning ini. Saya ada waktu ini. Kalau sudah zona merah, kita bantu. Kesulitan kita adalah kalau pasiennya sudah sepuh, komorbidnya banyak, sudah badannya besar, tensinya tinggi, ada bawaan, maaf ya, ada yang gejala stroke, ada yang jantungnya sudah mulai ada gejala penyumbatan. Itu sebaiknya tidak diturunkan berat badannya sesuai dengan maunya sendiri. Lebih baik di Bapak Ibu pendengar setia RRI harus ada pendampingan dari dokternya yang merawat beliau. Jadi semua nakes mengerti masalah ini. Turunnya harus bertahap. Yang tadi saya cerita, lifestyle modification, nanti obat belakangan, nanti obatnya dari dokternya. Bu, kolesterolnya tinggi, ini pilnya. Kalau sudah normal dengan sudah normal tanpa pil, kenapa harus lalapan pil?
1: Nah,
0: tapi yang menarik itu sering gini, loh, Bu, kok masih minum pil ini? Wah, saya sering ada undangan, Dok. Jadi kalau saya habis prasmanan, saya makan pilnya. Coba kira-kira bener nggak gini nih?
1: Waduh, buat preventif niatnya.
0: Niatnya pre-pinter, niatnya prevention. Kita kan nggak boleh begitu itu. Tubuh kita kalau dengan cara strict, dengan pembatasan, dengan lifestyle aja baik, kenapa harus minum pil? Itu yang ditekankan lagi. Tapi orang sekarang di sakunya ini, loh, kok ada sangu obat kolesterol, Mas? Saya bilang, nanti jangan dulu sudah undangan, Dok. Oh gitu ya, gitu. Ya saya nyindir-nyindir aja. Oh gitu ya, Mas. Iya, Dok. Gitu. Ya warna-warni kehidupan kan macam-macam. Tapi ini kan secara medis kan janganlah kayak gitu. Wong samu lo bisa dengan lifestyle yang selama ini saya pantau lo nggak pakai pil bisa rapotnya nggak merah. Kan kalau lihat kan keluar, Mas. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tensi itu mau kena metabolic syndrome, Mas, yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, Dok, saya insaf, Dok. Gitu kan.
1: Tapi kalau misalkan nih kita setelah misalkan tadi makan banyak gitu segala macam, boleh nggak kita misalkan melakukan olahraga yang dalam tanda kutip balas dendam nih, Dok? Setelah saya makan prasmanan, saya harus olahraga sekian jam seperti itu. Apakah itu juga berlaku nih, Dok?
0: Iya, jadi memang dianjurkan itu kan kalau habis makan harus exercise 15 menit sudah. 15 menit. Jadi habis makan itu cukup exercise 15 menit itu sudah bisa membakar kalori, Bapak Ibu pendengar setia RRI. Jadi sangat membantu itu, kalau bisa 15 menit sebelum setelah makan itu bisa membantu.
1: 15 menit sesudah makan ya, ini menjadi satu hal yang menarik ini ya. Jadi mungkin nggak perlu terlalu yang ngoyo gitu dok ya, secukupnya aja.
0: Kalau di kantor tadi itu habis makan muter-muter mau ke kamar apa, mau ke lantai berapa,
1: turun tangga bisa, gitu ya, itu juga tangga, bisa termasuk ya. Oke.
0: Intinya apa tadi?
1: Intinya
0: kalori yang di makan harus dibakar.
1: Oke.
0: Dan yang paling gampang ya tadi itu apa, exercise itu.
1: Oke. Dok, ini juga apakah yang lagi tren juga intermittent fasting ini juga berpengaruh nih untuk mempercepat pembakaran kalori?
0: Tidak hanya IF saja, yang lain-lain juga ada. Mm-hmm. Cuman berbagai macam teknik yang fasting-fasting itu tujuannya sama, yaitu dengan cara kita berpuasa. Itu lemak lumbung padinya yang tadi di halaman dibakar. Nanti kalau sudah halaman habis, lemak yang ada di lumbungnya itu. Mm-hmm. Lumbungnya lemak itu di tubuh kita paling besar di liver.
1: Oh, di liver.
0: Dan nanti dibakar di situ. Jadi intinya dengan fasting, apapun fastingnya. Di dalam, Mas agamanya apa?
1: Islam.
0: Nah, kebetulan Mas Wira agamanya Islam, sudah dianjurkan sejak 1000 tahun yang lalu itu. Ada fasting apa, Senin-Kemis, dan yang paling lama lagi fasting Daud.
1: Puasa Daud.
0: Orang bule intermittent fasting, kalau di yang cerita saya tadi itu ya 1000 tahun yang lalu sebelum IF ditemukan sudah beliaunya
1: sudah puasa
0: fasting Daud. Pagi sehari ini puasa, besok enggak, besok
1: libur.
0: 1000 tahun, ya ribuan tahun lah pokoknya, sudah ada seperti itu. Dan dan tahu enggak, kurikulum agama manapun pasti ada fastingnya. Di dalam agama apapun pasti ada topik fasting. Cuman kalau zamannya Nabi Daud kan fasting Daud. Coba bayangkan, sudah ribuan tahun yang itu lalu, ya, sudah ada seperti itu. Terus sekarang ngetren, nggak hanya IF tok, yang lain-lain juga ada. Tapi intinya tadi itu, dengan cara kita berfasting, maka lemak yang ada di tadi lumbung padi petani tadi itu, lemak di halaman rumah bakar, dengan fasting yang di ruang tamu juga dibakar, dengan fasting lumbungnya pun juga bisa dibakar, sehingga lemak yang nempel di liver, pernah dengar enggak ada perlemakan liver, hasil USG-nya perlemakan liver. Nah, dengan cara fasting-fasting tadi itu bisa terbakar semua untuk membuang fatnya itu. Lebih cepat lagi dengan exercise yang saya jelaskan di depan tadi. Jadi enggak boleh IF tok. Karena tubuh aja, kita, otot kita itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk activity. Kalau enggak dipakai activity, jadi
1: lemes, apa? Loyo.
0: lama-lama jadi mengkerut, menyusut. Namanya massa otot. Massa otot harus tetap dijaga dengan cara yang saya sebutkan di depan tadi itu, dengan activity-nya harus ciami, dengan cara-cara yang saya sebutkan di depan tadi itu. Sehingga apapun fastingnya, pasien saya juga gitu, dok, saya tuh seneng, saya merasa comfort dengan Senin dan Kamis. Dok, saya comfort dengan itu, Daud fasting. Ada lagi yang, dok, saya cocok dengan fasting yang sekarang, IF. Yang bisa merasakan itu adalah tubuhnya sendiri. Tapi jangan sampai ngomong di depan saya, dok, saya kemarin tuh habis IF tuh kok berkunang-kunang gitu. Pilihan banyak. A, B, C, silahkan mana yang paling cocok. Intinya satu tadi apa? Fasting.
1: Fasting.
0: Apapun model nama fasting.
1: Oke. Iya, pendengar, tentunya masih di Indonesia Sehat pagi hari ini. Anda juga bisa bergabung bersama di 0331336652 di live YouTube kita di RRI Jember. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
5: Tahukah Anda? soda adalah jenis minuman yang cukup digemari. Kandungan gulanya yang tinggi seringkali disebut sebagai penyebab obesitas. Yang tak sedikit di antara penderita obesitas justru mengidap diabetes. Menurut Rodel Organic Life, pewarna buatan yang terdapat di minuman bersoda dapat menyebabkan terjadinya kanker. Fosfat di dalam soda pun akan membawa dampak kurang menguntungkan bagi tubuh kita bila dikonsumsi secara berlebihan.

0: Anda. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit karena pankreas tidak mampu memproduksi insulin sehingga kadar glukosa meningkat. Penyebabnya faktor keturunan, faktor lingkungan, kurang olahraga, dan stres. Tandanya penglihatan kabur, mudah lelah, dan berat badan turun. Bila luka, cuci bersih, jaga pola makan, olahraga, kontrol gula dan tekanan darah.
1: Masih di Prosatu RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Indonesia Sehat, pendengar, di pagi hari ini masih membahas tentang tips langsing tanpa obat bersama dengan Dr. Agus Yudo Santosa, SPPD Finasim. Ya, lanjut lagi nih Dr. Yudo ini. Jadi kalau mungkin ada satu hal nih yang bikin penasaran nih. Ini dokter juga tadi sempat cerita kalau sudah turun berapa belas kilo nih tadi nih ya. Wah, ini juga menjadi salah satu penyemangat nih ya buat para pendengar tentunya. Dengan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi, ini sebenarnya juga cara yang sederhana dan yang pasti dengan konsistensi, ini kita bisa mencapai berat badan yang diinginkan. Nah dok, kalau misalkan kita melihat nih perbedaan obesitas sama overweight ini, apakah ada perbedaan atau persamaannya nih?
2: Itu hanya terminologi berdasarkan rumus yang ditabel yang saya ceritakan tadi. Itu. Semuanya intinya satu, kelebihan.
1: Kelebihan berat badan.
2: Gitu. Mau overweight kek, mau obesitas kek, syukur-syukur ya jangan overweight lah, melebihi dari BMI yang kalau orang Asia kan 25. Yeah. Nanti ada tabelnya, diketik aja klik, berat BMI orang Indonesia keluar, nanti bisa masukkan tinggi badan, berat badan, enter, klik, keluar angkanya. Saya sekian persen. Jangan melebihlah 25. Jadi kalau ada istilah obesitas, overweight, ya dua-duanya jelek. Gak usah dibahas, pasti jelek gitu. Gak ada overweight sama obesitas baik, itu gak ada. Masalahnya sekarang netizen kan maunya, dok, kalau bisa ya ada dua dampak, dok. Saya itu mau niatnya mau pingin kelihatan kosmetik. Karena ada beberapa pasien yang istrinya seneng slim.
1: Iya. Langsing ya, gitu ya.
2: Tapi suaminya tidak.
1: Oh. Nah,
2: jadi kalau bisa didiskusikan. Didiskusikan gimana titik temunya kembali dengan tujuan niatnya mau sehat. Slimming itu bonus. Kan kosmetik toh.
1: Iya.
2: Jadi kalau ada suatu pasangan nggak sinkron, yang satu pengen tentunya pengen gini, langsing, satunya nggak suka, lebih baik didiskusikan lagi, ayo bagaimana kita slim tapi sehat. Slim itu bonus, niatkan yang pertama tadi mau sehat. Topik kita dari awal tadi pagi sampai siang ini, jangan sampai, message-nya adalah jangan sampai kita ketempelan namanya metabolic syndrome. Badannya, BMI-nya, badannya, perutnya, lingkar perut lebih dari 90, kita cowok, terus ditensi, kok tinggi, dicek, kok merah semua, kolesterol, trigliserida, kok tinggi semua, merah semua, sudah, berarti sudah siap-siap masuk zona yang tadi itu, lampu merah, saya kena metabolic syndrome ini, segera, mulai dari titik itu, gitu. Sehingga pas di reklame tadi itu, di, flyer ya?
1: Flyer.
2: Flyer itu, pas yang ditampilkan itu kurang, harusnya pas saya gemuk mas. Harusnya ditampilkan yang saya gemuk.
1: Jadi pas di ini
2: ada panah ke samping, pre dan post.
1: Before gitu. After.
2: Soalnya kalau nakes seperti saya, kalau hanya ngomong-ngomong begini terus nggak ada picture yang begitu, itu kok kayak
1: kita makan nih,
2: tuh
1: gitu ya.
2: Kalau makan tuh bumbunya kok kurang sedep gitu. Jadi kan niatnya kan kita mau memotivasi masyarakat. Betul. Bagi yang sudah overweight, BMI-nya sudah di atas rata-rata, maka ayo jangan, tidak ada kata istilah terlambat, ayo kita mulai. Sampai saya tuh bikin TikTok. Nanti, kalau nanti selain ada di RRI, nanti boleh lihat TikTok saya tuh sudah detail, mulai cara makannya, olahraga apa yang santui itu ada, tinggal ketik dr.h. Yudho, Y-U-D-H-O. Nanti ada wajah saya pakai topi kayak begini.
1: Okay.
2: Nanti ada tabel-tabelnya.
1: Oh.
2: Biar nggak usah cari di Google, tinggi badan sekian, idealnya berat badan range berapa sampai berapa. Jadi nggak bingung, ah aku tak suka yang agak-agak tipis-tipis apa, dikit. Gitu. Jadi pilihannya itu kayak fun gitu loh, Mas. Nggak jadi beban berat.
1: Harus kayak gini, gini, gini gitu.
2: Pesan saya sampai begitu antusias gini, karena saya pernah ngalami 80 kilo itu rasanya kayak apa, seperti yang diceritakan pasien saya tadi testimoni. Saya itu dokter loh, Mas.
1: Iya.
2: Kan malu, Mas. Loh, dokternya kok anu tidak sehat.
1: Gitu. Tidak sehat.
2: Jujur, pada saat saya berat badan 80 itu, rapot saya merah. Tadi yang saya ceritakan.
1: Iya.
2: Terus akhirnya saya insaf kembali ke jalan yang benar. Jadi, apa? Nakes itu karena tahu ilmunya itu jadi rada-rada nakal sedikit itu, Mas. Jadi itu tadi yang dipoto tadi 80 kilo sekarang jadi 62 turun 18 kilo itu akibat dari kenakalan saya, Mas. Tapi kan saya masih insaf, Mas.
1: Iya.
2: Kembali ke jalan yang benar. Nah, jalan dan disitulah karena tahu kita tahu ilmunya. Jadi kadang melanggar-melanggar sih. Ya pernah ngalami fase seperti itu. Dipikir dokter saya seperti
1: saya,
2: enggak ya kadang icip-icip, ah inilah gitu. Ternyata ya jadi foto itu. Makanya saya mengajak kepada para pendengar setia Pro 1 RRI, biar saya aja yang ngalamin. Panjenengan yang mendengarkan ini enggak usah ngalami seperti saya. Saya ngomong begini kan, gini ya rasanya ya. Jadi kalau ada pasien saya yang overweight, obese itu, dia nggak usah ngomong, saya sudah ngalamin, Pak.
1: Sudah paham nih.
2: Ini dok, lutut saya ini gini-gini, saya diem saja. Bapak nggak usah, ini foto saya. Di tempat praktek saya itu gambar saya bunder.
1: Oh, ada di sana.
2: Bulat itu tak tempel di praktek saya itu. Dokter besar juga ya. Sekarang gimana dok? Inilah saya gitu. Sambil kaki saya tak angkat ke belakang kayak artis gitu. Gak percaya. Jadi untuk memotivasi, Mas, gitu. Biarlah saya yang kemarin kan beberapa waktu lalu persis kayak begini saya diundang TV One. Pernah dengar ya TV One? Terus Radar Jember koran itu. Saya tuh paling seneng edukasi supaya mereka tidak seperti saya, masa lalu saya yang gak bener tadi itu. Berat loh, Mas, ngajak orang anu, Mas. Berat loh, Mas.
1: Di jalan yang benar.
2: Nah, apalagi saya ini nakes loh, Mas. Kan malu, Mas. Nakes kok rapotnya merah gitu. Malu loh, Mas. Nah, makanya lebih baik ini loh, sudah cukup saya aja gitu. Kan niat kita kan tadi, gimana kita umur tambah tua tapi tetap sehat.
1: Oke. Dok, sebenarnya ini juga ada katakanlah salah satu kegiatan, apakah ini juga berefek apa enggak nih sebenarnya? Bisa dikatakan donor darah ini juga berefek enggak untuk kesehatan kita nih?
2: Iya, donor darah itu bagus bagi sejawat, bagi para pendengar. Dia punya efek ke arah sana, tapi tidak langsung.
1: Oke.
2: Karena pada saat kita diambil darah itu, tubuh itu pabriknya memproduksi darahnya kayak lagunya Roma Irma, darah muda gitu, fresh, aliran darah ke otak semua itu lancar. Makanya tadi pas Mas Wira pada awal-awal ketemu di sini, ini loh, Mas, saya sudah 100 kali
1: donor darah.
2: Iya, umur 60 loh, Mas, saya bisa 100 kali gitu. Kan niatnya untuk kesehatan, kan?
1: Kesehatan.
2: Yang kedua kan membantu orang. Saya pernah punya cerita itu pas di rumah sakit X, kok ibunya nangis, ternyata anaknya itu di ICU, balita atau bayi itu. Kenapa, Bu? Golongan darahnya sulit, dok. Golongan darahnya apa? Golongan darahnya A. Lah, saya kan A. Suaminya mana? Saya diantar, kisah nyata, diantar ke PMI, diambil, terus dimasukkan ke sama rumah sakit, diberikan. Bayinya sehat, Mas. Terus pulang itu, bayinya itu di, balitanya itu digendong, terus salaman sama saya.
1: Iya.
2: Dok, darahnya sudah masuk anak saya, mudah-mudahan jadi dokter. Amin gitu. Doa baik kan? Amin. Ya, Bu, sama-sama.
1: Iya,
2: seneng
1: iya,
2: loh, Mas,
1: iya.
2: Gitu. Ya toh, Mas. Gimana perasaanmu lihat?
1: Seneng pastinya.
2: Makanya saya memotivasi masyarakat, monggo, ayo kita mulai niatkan hal-hal seperti begitu karena kita nanti enggak jadi muda, Mas. Mesin kita itu nanti lama-lama kayak mobil itu ya. Ya sering kepake, ya suatu saat pada titik tertentu tidak seperti kayak Mas Wira yang seger buger begini. Ini rambut saya sudah putih.
1: Okay.
2: Lanjut Mas Wira.
1: Oke. Okay. Dan juga ini dok, bisa dibilang kalau secara instan tadi ya, tadi kan ada penurunan dalam seminggu itu diusahakan kurang lebih
3: setengah kilo
1: ini ya per minggu ini ya. Oke. Okay. Tapi katakanlah kalau dari kesalahan yang paling umum nih ketika orang-orang menjalani program penurunan berat badan ini, biasanya apa nih dok yang harus dihindari?
2: Nomor satu, jangan lepas dari dehidrasi atau minum
1: air ya.
2: Ya, karena pada saat lemak itu dibakar, itu badan itu akan terasa lemes. Maka harus banyak minum. Akhirnya saya jadi testimoni di zaman saya. Wah, ini harus, kalau nggak banyak minum lemes kan. Nomor dua, tadi yang sudah ada pertanyaan, wah saya masuk minuman tok, boleh suplemen vitamin untuk mengimbangi derasnya, lelehnya lemak yang dibakar dengan cara-cara yang kita bahas tadi. Multivitamin boleh. Dan yang ketiga, tidur cukup mas.
1: Tidur cukup ya.
2: Maka ada penelitian kalau orang itu tidurnya kurang, tambah gemuk mas.
1: Oh.
2: Ada itu di saya tulis risetnya di TikTok saya. Yeah. Ada penelitiannya di Inggris, kalau kurang tidur itu tambah gemuk mas. Ada lagi guyonannya, kalau kita makan sendirian sama makan bareng-bareng, ternyata kalau makan sendirian itu cepat gemuk mas. Dibanding dengan makan bareng-bareng. Ada penelitiannya.
1: Oh,
2: kalau nggak salah anak IPB. Terus di luar negeri juga ada, orang Inggris juga. Nanti teman-teman sobat pendengar RRI harus rajin-rajin
1: mencari
2: Google-Google gitu ya. Karena itu pengkayaan informasi untuk menambah, yang cocok saya kayaknya ini. Makanya apa yang saya ceritakan saat tadi itu, loh saya selama ini itu nyaman dengan itu.
1: Nah itu.
2: Coba bayangkan, saya tadi itu dengan cara itu saya nyaman. Mungkin belum tentu cocok dengan sobat pendengar setia RRI. Jadi boleh, jangan terpengaruh ini apa namanya yang di media sosial
1: viral-viral gitu ya.
2: Akhirnya ikut-ikutan. Ya boleh lah ikut-ikutan dicoba. Kalau memang sudah merasa tidak nyaman, waduh saya kok gini, ya sudah ganti aja. Wong itu banyak jalan menuju Roma, tinggal pilih. Apa yang saya sampaikan tadi itu kan basicnya aja.
1: Iya.
2: Basic yang intinya ujung-ujungnya itu janganlah sampai berkunang-kunang.
1: Jangan memaksakan diri
2: gitu ya. Gila, balik pegang gini.
1: Aduh.
2: Gimana, terus buat apa kita hidup di dunia kok isinya penderitaan. Tetap berat badan, tetap langsing, tapi hati bahagia.
1: Hati bahagia.
2: Jangan lupa self-hypno tadi itu.
1: Self-hypno.
2: Karena dengan self-hypno, memotivasi diri itu dampaknya, ingat mas, diajak kondangan manten, makanan kayak gitu, ingat. Oh iya, kemarin saya di cermin, saya pengen kayak Mas Wira gitu.
1: Oke. Dok, ini juga gak terasa nih, udah hampir di program Indonesia Sehat nih. Mungkin satu motivasi untuk para pendengar agar bisa katakanlah terlepas dari obesitas nih. Silakan nih dok.
2: Nomor satu, buat para pendengar setia RRI, silahkan cek kemampuan masing-masing. Caranya dok, bapak ibu pendengar setia RRI sudah tahu saya punya komorbid penyakit ini. Yakinkan, kalau perlu mau cek lab, kan sekarang ada BPJS kan, tinggal bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, nanti ketahuan, saya titik lemahnya di sini, sehingga nanti itu penting untuk dokternya mengadjust, bu, jangan berlari bu, jantungmu gak kuat, nah seperti itu. Nomor dua, bapak ibu jangan lupa rutin berkala pemeriksaan kesehatan. Ini khususnya yang sudah seumur saya ya, di atas 50 itu risiko-risiko komorbidnya sudah mulai banyak. Yang ketiga tadi, yakinkan, motivasi, namanya self-hypno itu. Saya berniat menuju berat badan ideal sesuai tabel BMI, sesuai dengan WHO. Kan ini tadi topiknya kan dalam rangka memperingati hari obesitas, mas.
1: Iya.
2: 4 Maret, tapi karena jalan antriannya kesini panjang, pokoknya judulnya hari obesitas. Niatkan bahwa ini untuk kesehatan. slimming, jadi cantik, bodinya kayak artis, itu bonus. Seperti yang testimoni yang ada di video tadi. Awal tadi. Dan yang ketiga, kepada Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memaksakan diri seperti yang Mas Wira tadi. Saya mau pengen instan. Cukup.
1: Oke, baik. Luar biasa. Dr. Ida, terima kasih banyak untuk motivasinya. Dan juga pastinya semoga bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat secara alami, aman, dan juga berkelanjutan. Baik, pendengar, saya Sandi Wira, pamit undur diri dari Indonesia Sehat. Pagi hari ini kita akan jumpa kembali di episode berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Al-Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan asis Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

kembali ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: dan tadi malam. David Clarkson membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

0: berapa kali menggagalkan peluang Ajax sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen dilukir mengakui timnya bermain kurang maksimal sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil melakukan SC Heerenveen 3-2 ke Stadion Galgenwaard Dinihat tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situ tuan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Kettermann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menyebutnya secara keseluruhan ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
3: Konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wavron.
1: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Jamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: bersama Karismari.
1: The Argentinian Brandoni. Firing through his keeper. Hard yard for Stading, and he's got it. Kitchen will take the...
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebutan pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan diculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan dan Sumatera Utara.
1: Yang jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi

Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua pebulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5. Dengan mencetak 4 poin secara beruntun, ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kembali ke Persatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember untuk mengikuti sholat Jumat. Ya, di hari Jumat 22 Mei 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

أشهد أن محمد رسول الله حي

الله أكبر الله أكبر

الحمد لله الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحسنا وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وجعل زيارته والطواف فيه حجابا بين العبد وبين العقاب ومجنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تبلغنا حج بيتك الحرام وقبر نبيك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بلطف وعافية وبلوغ المرام وعلى آله وصحابته ومن تبعه إلى يوم الختام أما بعد فيا إخواني رحمكم الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن معاشر الحاضرين جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak bosan mengajak khususnya pada diri saya pribadi, umumnya kepada ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat, dengan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwallah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki zahir batin fid dunya hatta al akhirah. Dan hanya dengan takwallah pula kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Zahir batin fid dunya hatta al-akhirah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beberapa hari ke depan, tepatnya pada hari Selasa, jamaah haji dari seluruh dunia akan melaksanakan wukuf di Arafah sebagai rukun terbesar di dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena ukuran seseorang berhaji atau tidak, penentu utamanya adalah al-wukuf bi Arafah. Kita yang sekarang berada di tanah air bersama-sama mendoakan mudah-mudahan seluruh jamaah haji dari Kabupaten Jember pada khususnya dan umumnya dari seluruh Indonesia dan dari seluruh penjuru dunia diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan seluruh rangkaian manasik dengan sebaik-baiknya dan pulang membawa predikat haji mabrur yang akan dapat membawa kedamaian dan kebaikan di dalam kehidupan kita semua. Bagi kita yang tahun ini belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ada satu pesan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau memesankan kepada kita, "Man lam yastati al-wukufa bi'arafah falyaqif inda hududillahi alladhi arafah. Man lam yastati al-mabita bimusdalifah falyabit ala ta'atillah liyuqarribahu wa liyuzalifah. Man lam yastati ay yadhbaha hadiyahu fi mina falyadhbah hawahu liyablughal muna. وَمَنْ لَمْ يَسْتَتِي الْوُصُولَ إِلَى الْبَيْتِ لِأَنَّهُ مِنْهُ بَعِيدٌ فَلْيَقْصِدْ رَبَّ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Ini ungkapan yang sangat indah yang dipesankan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali kepada umat Islam
yang belum diberi kemampuan, kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, tanpa sedikit pun mengurangi semangat dan tekad yang kuat bagi kita semua untuk menunaikan ibadah yang mulia ini. Ibnu Rajab Al-Hambali berpesan, "Malam yastati al-wukufa bi Arafah." Barang siapa yang belum mampu berwukuf di Arafah, "Falyaqif inda hududillahi alladhi Arafah." Hendaklah dia berwukuf, dia berhenti di batas yang telah ditetapkan oleh Allah yang ia ketahui. Berhenti pada hal di mana Allah memberi larangan keras kepada kita untuk kita melakukannya. Berhenti di satu titik di mana Allah melarang kita untuk melewatinya. Itu yang paling penting, karena sejatinya wukuf di Arafah itu adalah proses untuk pengenalan jati diri. Karena disebutkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Ia menyadari, memahami dirinya sebagai seorang hamba. Tahu kalau Allah adalah Tuhannya. Dan bagaimana ia menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba untuk memenuhi hak-hak Allah sebagai Tuhan. Dengan melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi terhadap apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yastati' al-mabita bi Muzdalifah. Barang siapa yang tidak mampu mabit di Muzdalifah, maka bermalamlah atas ketaatan kepada Allah. Falyabit ala ta'atillah. Agar Allah mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mabit di Muzdalifah tidak lain adalah proses taqarrub ilallah. Menghabiskan waktu malam yang semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yastati ayyadbaha dhabhahu fi Mina. Barang siapa yang tidak bisa menyembelih hewan kurbannya di Mina, falyadhbah hawahu liyablughal muna. Maka sembelihlah hawa nafsunya agar ia bisa sampai kepada apapun yang ia cita-citakan dari hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Karena filosofi dari menyembelih korban itu tidak sekedar pada iraqatud dam dan tauzi' daging, membagi daging kepada fuqara masakin, tetapi ada makna lain yang harus dicapai dalam proses penyembelihan itu, yaitu menyembelih hawa nafsu, membuang dan mengamputasi potensi-potensi hewani yang sering bersarang di dalam diri kita, agar kita menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang sebenarnya, tidak ada lagi sifat-sifat kebinatangan yang melekat dalam diri kita, seperti sifat keserakahan, sifat kepicikan, sifat kelicikan, sifat kemudian tidak menghargai dan menekan serta menindas orang lain. Itu semua adalah sifat-sifat kebinatangan, dari sifat harimau, dari sifat singa, dari sifat anjing, dari sifat tikus yang sering terpelihara dalam diri manusia. Maka penyembelihan binatang korban itu salah satu makna filosofinya adalah kita harus menyembelih dan membuang nafsu-nafsu kebinatangan kita, sifat-sifat kehewanan kita, agar kita menjadi insan kamil, manusia yang seutuhnya, manusia yang hanya menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yastati al-wusula ilal bait li'annahu minhu ba'id falyaqsid rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Barang siapa yang tidak mampu sampai ke Baitullah karena Baitullah sangat jauh bagi dirinya, maka menujulah kepada Rabbal Bait, Allah, pemilik Baitullah, karena Allah lebih dekat dengan diri kita daripada urat nadi yang ada di leher kita. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita berupaya untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima.
dengan keyakinan bahwa Allah bukan memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan yang dipanggil. Berikhtiarlah kita agar kita masuk dalam daftar orang-orang yang akan mendapatkan panggilan Allah. Dengan seluruh rangkaian ikhtiar yang harus kita lalui. Tapi kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau kita belum mampu melaksanakan secara fisik, untuk secara zahiran melaksanakan seluruh rangkaian manasik di Baitullah dan pada masyair di sekitarnya, maka paling tidak makna pesan-pesan moral yang ada di balik ritual manasik haji itu dapat kita terapkan di dalam keseharian kita. Karena ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, pada saat Rasulullah menyatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah, bahwa haji mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga, maka sahabat bertanya, wa ma alamatu birrihi ya Rasulullah, apa tanda-tanda daripada kemabruran haji itu ya Rasul? Rasulullah tegas menjawab, tibul kalam it'amut ta'am ifsa'us salam. Tibul kalam, apapun yang lahir dari dirinya, ucapan, perbuatan, tingkah laku adalah sesuatu yang baik. Kalau dia penentu keputusan, maka keputusan yang diambil juga sesuatu yang baik. Kemudian it'amut ta'am, tidak hanya sekedar memberi makan, dia akan menjadi orang yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Sadar bahwa di dalam hartanya ada hak-hak orang lain yang harus ia distribusikan. Isa'us salam, menjadi orang yang bisa menebarkan kedamaian. Dimanapun ia berada, ia akan damai dan membawa kedamaian kepada orang lain. Maka kehadirannya dirindukan, kehadirannya menyenangkan dan ketiadaannya dirindukan. Karena setiap dia hadir, yang ada adalah kebaikan dan kedamaian. Itu sejatinya yang harus diperoleh oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Sehingga mereka betul-betul haji lafdan wa maknan. Kita yang hari ini tidak bisa haji lafdan wa maknan, minimal haji maknan. Na'udzubillah kalau orang hanya haji lafdan la maknan. Fisiknya yang sampai, tetapi makna daripada pesan-pesan moral yang ada di balik manasik tidak mampu hadir di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, memudahkan saudara-saudara kita yang sedang berhaji melaksanakan seluruh rangkaian manasiknya, memberi kesempatan bagi kita semua yang belum ada kesempatan untuk kesana disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberi kesempatan kembali bagi yang sudah menunaikannya, dan yang paling penting menjaga kemabruran haji dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الذكر والآيات الحكيم إنه تعالى هو البر الرؤوف الرحيم.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dinten-dinten semua berarti lelakonnya pun apa? Gih, lelakon-lelakon ingkang suasana nipun aran semenipun gih keroncongan mekaten dipun wiwiti kalian sinten monggo pinara campur sari laras laris
1: lekitur laris
0: suasana nipun suantan nipun sinten menikong gih kalau kok kesupan gih
1: nabain
0: gih sinten
1: kalisat
0: oh kok bengung.
1: Mula
0: pun je.
1: Tengah tu
0: keluar di sini. Yang kata tengah tu sendiri. Je.
1: Soalan panjang kan awalit
0: loh bu. Aman je.
1: Tersendiri pagar tu. Kita tengah dikasih.
0: Dalam bentar sah es tu.
1: Kami.
0: Menapa?
1: Menapa yang tadi kamu ejen ya. Resepsi kemarin jam kan aku mau sini tuh.
0: Ah, nggih.
1: Mau sini yang nih kan resepsi kemarin.
0: Resepsi.
1: Dalam itu yang kan saya nyuangi jantan ke ngawon Dibun wakili kalau yuka gila kan siwanteng siambak muka Dibun sikir to
0: Sinten menikah?
1: Bapak itu Mas Joni. Dibun sikir to asli itu menikah itu.
0: Gitu.
1: Ini wonten bapak itu cerai kula yang paling kula sayangi. Ini lagi wonten itu ribu. Itu cinta yang wonten itu wonten apa? Lebeda. Entang wonten bunting ni kan 5 jam jantan kemarin. Akhirai kalian cindok. Tak keluar ke. Tadi bilang

0: Bapak Ram, Mas Ramon gitu. Kalimantan gitu.
1: Pak Rusdianto.
0: Nggih, Bapak Rusdianto, Bapak Mustofa, Bapak Mariono, Pak Mul.
1: Dalam Mas Wira.
0: Resepsi
1: ngaten nggih.
0: Wonten ingkang keroncong kok.
1: Sami-sami.
0: Lagi terlari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun engkang dipun kersakaken resepsi ngaten nggih. Monggo dipun lajengaken kalian sinten. Monggo binara campur sari laras laris
2: legi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Legi tur laris ugi sugeng siang kok mboten wonten swantenipun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang jeng.
1: Nggih. Sugeng.
2: Pinanggihan malih jeng.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Iki mboke kebujeng jeng.
1: Keng menapa kok kemujeng?
2: Nggih mirengaken jenengan iku lho wau. Alah, mo.
1: Kenapa lo pak? Kenapa lo bu?
2: Iki bo ini won dipun pinangkani lelakon iki.
1: Oh, napa?
2: Kremenane bo ini ku gini ku padang bulan iki lo.
1: Oh, padang bulan, padang koyo rino.
2: Iki bo leres. Oh, nggih, terus.
1: Ya.
2: Ya kok apa, mbok enak lagu lah. Nembe ke mawon engkang murwakani Bu Yaya nggih.
1: Bu Yaya.
2: Nggih, leres.
1: Nggih, leres. Terus pun itu apa?
2: Mbok ngaturaken sembah agunge matur nuwun Bu Yaya. Mbok pamira sampun dipun salami. Dan mugi-mugi sehat selalu nggih.
1: Nggih.
2: Ugi niki keluarga mboke pun lempak niki. Kados Kang Nano, Kang Jaet, Kang Ustadi, Ugi Nak Nanda, Yumimi, Yudili, Yumia, Yusalma, Nupa, lak niki pun. Wayai. Ugi mboten kesupen malih kalian Pak Robil nggih. Engkang wonten tembok nggih.
1: Nggih. Nggih, tembok rejo ngriku lho.
2: Nggih.
1: Piye to?
2: Lah nggih, saking bungae niki jeng. Saking bungae. Jadi kangen bo ini kalau sangen bungai, jadi melon guyu. Uki wonten baru siantok ki.
1: Ge siap.
2: Nah, terus wonten niku malih cinta nami nih Pak Mariono. Uki wonten kesukaan malih kalian panjenengan ikun engkang kagungan swanten sugeng siang ceng. Monggo Pak Mul. Pak Mul kali Bunda kasih nggih.
1: Napa niku mau lelakonipun?
2: Lah iya. Napa mau? Padang bulan.
1: Oh, pas siang padhos padang bulan.
2: Nggih, niku kok terus sing mboke namung lelakon kok damel pepeling.
1: Pepeling mawon.
2: Mboten niku damel pemengeling-eling lelakon padang bulan.
1: Siap. Cobi kalau padosa akan mangke.
2: Boten cobi pun wonten terus yang bawa ini ku bawa ngertas pun. Laku napa yang boten wonten teng beriku kata.
1: Siap.
2: Jauh laku gundul-gundul pacul lenten ni wiku. Dan ini musmuliaki.
1: Jenengan nih kang nyuwanten gih.
2: Buat kenceng, kalau namung mirengat sejatuh saya kalau nikirnya sibuk nih kenceng nembit masih udah di masjid yang gak nyekel HP.
1: Siap
2: boleh, Meno boleh lagi ngereman nih tengjenengan ke luar biasa. Jempur salami sedoyo mawon gitu.
1: Siap
2: wano Mbak Diana kali Mas Mary melali aku. Campur sari laras lari
1: lagi terlari.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Narto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh iki panen to iki. Wah nggih iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kulo tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Ya, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
4: Pendengar, kesempatan yang menarik untuk Anda yang akan mendaftarkan putra-putrinya di SMK Nuris Jember. Karena pendaftaran dibuka sampai dengan Juli 2026, satu kesempatan emas untuk Anda dan putra-putri Anda bergabung untuk bisa meraih masa depan yang gemilang. SMK Nuris menghadirkan 3 jurusan unggulan, yakni teknik komputer dan jaringan, teknik sepeda motor, serta teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai program unggulan yang siap mengembangkan bakat dan minat putra-putri Anda seperti kelas tata boga, tata busana, broadcasting, programming, dan juga digital marketing. Beragam kegiatan ekstrakurikuler juga akan mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan juga keterampilan. Jadi jangan lewatkan satu kesempatan menarik, segera daftarkan putra-putri Anda, pendengar, melalui Wakahumas SMK Nuris Jember di 0856-0665-0665-0665-0645, Ibu Nikita. SMK Nuris Jember siap mencetak generasi unggul, terampil, dan siap berdaya saing.

0: Padang bulan padange kaya rino lagi wong niki tasih siang kados mekaten menika campur sari laris-laris.
1: Lagi terlaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul,
1: siang.
0: Nggih, kok Pak Mul to? Kula kemutan Pak Mul. Pak Robil?
1: Nggih.
0: Leres.
1: Alhamdulillah, panjenengan sehat walafiat. Aman-aman dan aman terkendali full.
0: Nggih, napa nih ingkang aman?
1: Aman full. Alhamdulillah, satu kepanggian malih kali jengretno siang menika. Lha nyon cecekaran
0: menapa
1: wonge saking lala nggih, Jeng.
0: Oh, keroncong wonten iku nggih.
1: Dangge keroncong.
0: Siap.
1: Sapa wangi tuh aduh rai.
0: Siap.
1: Yen kepireng siarane man berai man. Atur pambakyo kula jeng.
0: Mangga-mangga.
1: Ake Mas Gandu, Mas Suroso, Bapak Mustofa, Pak Haji, Blangkon,
0: geng.
1: Kita ngawatan Lumajang sedaya ini pun kembang kacangan, Pak Mutia, ngawatan Kencong, lagi ngawatan Semboro, Tuayan Pak Mimin, dan sedaya ini pun Semboro, kembang kacangan, lalu Semboro, lagi ngawatan Mele, Banyuwangi. Pak Teguh nggih, jangku peteng kepireng kula njian.
0: Nggih.
1: Banyuwangi jayanipun Bondowoso, Jembet Mareh Mas Rendi, Retno Burnio nggih, jayanipun kepak kekadangan.
0: Kalau wingi mlebet.
1: Tuh nggih lajeng kru-krune arek iki serane kompak dan hormat. Heeh. Kekono sungai sugeng ayo jejiban.
0: Sami-sami.
1: Sapa wonge?
0: Nggih, kula atur.
1: Siarane kon gak trenyo. Han burawi pan. Campur sari laras-lari.
0: Lagi terlari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Mangkel lakon pamungkas monggo katuran midhangetaken sapa wonge saking lala atila pamundutipun Pak Robil nanging menawi badhe nderek pinarak nggih tasih wonten kesempatan katuran menika sinten?
2: Dalem Mbak Retno.
0: Nggih lagi anu Pak napa radi tebih ngaten utawi radionipun dipun aliti.
2: Campur sari laris.
0: Legi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
3: Ora ora kan njaluk lagu iki.
0: Nggih.
3: Ono jarene man baro man gorawi aku kereng kok padha. Ngono domone Mbak Lita aku iki kejam jare kereng.
0: Das pundi?
3: Lah nggih. Soalnya Mbak Retno kan sering-sering lali. Kalau Mbak Turung, Mbak Retno itu udah jangkli. Lalian. Betul sakit ya Mbak Retno? Oke. Betul sakit?
0: Oke, siap.
3: Loh, sakit motor kok suap. Siapa aja mau gerak jalan aja dengan ini?
0: Lah, oke. Mbak, kalau anun, panjenengan kan buatan sakit. Oke, kalau kan ngatan tiku. Wow.
3: Nggih, bar seperti antar Bapak Kyo mawon pun nggih. Aten Barno.
0: Monggo katuran.
3: Jane penal jane alus jane jenengan ke Barno. Iki dapat sepeda kangge Mbak Lili Surjani, Bunda Mutia, Mbak Reto Purnio, Mbak Bunga yang ada di bandara juga. Kita semua Mas Rendi, Mas Robil. Tambah lagi ini Bapak Mas Tur nggih. Besok Bapak Mas Tur, Pak.
0: Nggih.
3: Langgi Mbak Bunga, ini campur. Ini ku Mbak Retno sudah mau nanti dia.
0: Okay,
3: Mbak Retno. Jangan tambah sebentar Ruben, okay? Kira ngelangkung ngapun tengah kata Mbak Retno, okay? Bareng Mbak Retno.
0: Okay.
3: Campur sari-sari.
0: Lagi terlari.
3: Assalamualaikum.
0: Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Rawuhipun panjenengan sedaya wonten ing dinten Jumuwah menika. Katuran dipun tutup kalian lelakon ingkang dipun kersakaken Pak Robil menika. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami nggih. Katuran sedayanipun. Monggo-monggo. Sugeng

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Jumat 22 Mei 2026. Tanoker bersama Perpenca Jember resmi membuka kelompok usaha bisnis inklusi. Satuan Paduka CBG Jember lakukan pendalaman dugaan kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa TK di Jember. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita. SPBG Kaliwates 3 di Jember hentikan sementara operasional distribusi makanan program gratis MBG. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Sandy Wira. Pendengar Tanoker bersama Perpenca Jember resmi membuka kelompok usaha bisnis inklusi yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi khusus disabilitas dan penyintas kusta yang menyasar kelompok usia 18 hingga 25 tahun. Selengkapnya disampaikan Gea Debora.
1: Tanoker bersama Perpenca resmi membuka program Kubik 2.0, yaitu kelompok usaha bisnis inklusi, di mana program tersebut bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Koordinator pelaksana program dari Tanoker Ledok Ombo dan Perpenca, Sutopo, mengatakan bahwa kegiatan ini menyasar peserta berusia 18 hingga 25 tahun yang berada pada usia produktif. Melalui program tersebut, para peserta diharapkan mampu membangun kemandirian usaha serta menciptakan peluang kerja baru.
2: Saya Sutopo dari Tanoker Ledok Ombo. Dalam kegiatan ini sebagai koordinator pelaksana program. Pada kesempatan pagi ini kita sedang melakukan kick off atau pembukaan program Kubik. Kelompok usaha bisnis inklusi yang digagas oleh Tanoker dan Perpenca. Kegiatan ini melibatkan teman-teman disabilitas, terutama orang muda disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta dari umur 18 sampai 25 tahun. Jadi usia produktif mereka kita jembatani agar mandiri secara wirausaha. Jadi harapan ke depan mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi keluarga. Program ini yang akan kita laksanakan selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun kegiatan kita diawali dari awareness, self awareness, jadi penyadaran teman-teman remaja atau orang muda dengan disabilitas ini. Mereka mampu percaya diri, mengetahui kelebihan dan kemampuan potensi mereka. Setelah itu kita arahkan ke kegiatan-kegiatan vokasi, jadi keterampilan bagaimana berproduksi. Misalkan kalau dia menekuni produksi, kalau jasa bagaimana kita latih mereka dengan kemampuan vokasi jasa, misalkan pijat dan lain sebagainya.
1: Melalui program ini diharapkan lahir pelaku usaha muda inklusif yang mampu berdaya saing sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Kejadian keracunan pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali terulang. Kali ini menimpa sejumlah siswa taman kanak-kanak di daerah Kaliwates Jember. Menurut Ketua Satgas MBG Kabupaten Jember, Imam Fauzi, munculnya korban menunjukkan adanya persoalan dalam proses pelaksanaan MBG yang harus segera dievaluasi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Pendengar Pemkab Jember bergerak cepat menindaklanjuti dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menimpa sejumlah siswa TK di wilayah Kaliwates Jember. Ketua Satgas MBG Jember sekaligus PJ Sekda Jember, Ahmad Imam Fauzi menegaskan, fakta adanya korban menunjukkan ada persoalan dalam proses pelaksanaan program MBG yang harus dievaluasi. Menurutnya, keselamatan anak harus menjadi prioritas utama di atas target jumlah dapur MBG maupun target program. Satgas MBG pun langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan.
4: Faktanya, ada korban, itu fakta, itu di hilirnya, berarti ada sesuatu di hulunya,
5: di sini. Itu terkait teknis SOP biarkan dilakukan. Tetapi bupati berpihak pada korban, artinya bupati minta maaf gitu ya, pada korban dan keluarga korban, dan tidak boleh terulang lagi.
3: Fauzi menambahkan Satgas MBG akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap dapur penyedia makanan. Sementara itu, Kepala SPPG Kaliwates, Kaliwates 3, Ahmad Farid Anam, menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Pihaknya mengaku langsung melakukan penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan, termasuk mengantar korban ke rumah sakit dan puskesmas.
6: Mulai dari kemarin sore kita dapat laporan, kita langsung menghubungi tim kami untuk membagi. Mulai dari kita bagi tim ke menjemput siswa yang mau muntah di sekolahnya, langsung kita kirim ke RS Kaliwates gitu.
3: Pihak SPPG juga mengaku telah melakukan pengecekan terhadap kondisi makanan sebelum didistribusikan. Namun hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses penelusuran dan investigasi lebih lanjut. Sebelumnya, belasan siswa TK di wilayah Kaliwates diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program MBG. Sejumlah siswa sempat menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas dan saat ini dilaporkan kondisinya berangsur membaik. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: SPPG Kaliwates 3 di Jember menghentikan sementara operasional distribusi makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG usai dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa TK. Kepala SPPG Kaliwates 3 Ahmad Farid Anam mengatakan dapur MBG tersebut saat ini telah disuspend sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Penghentian sementara operasional dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan penyebab keracunan. Farid mengatakan sebelum didistribusikan, makanan telah menjalani pengecekan organoleptik oleh dirinya bersama ahli gizi. Tim dari Labkesda maupun kepolisian telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. SPBG Kaliwates 3 sendiri diketahui melayani distribusi makanan MBG ke 15 sekolah dengan total sekitar 2.250 porsi setiap hari. Pendengar, sebanyak 46 kepala desa di Banyuwangi resmi dikukuhkan sebagai paralegal setelah menjalani pendidikan dan pelatihan intensif. Paralegal merupakan status tambahan bagi kepala desa yang telah dibekali pengetahuan hukum dasar dan sertifikasi resmi untuk menjalankan fungsi bantuan hukum non-litigasi. Dengan kewenangan tersebut, kepala desa dapat memediasi konflik, menyelesaikan sengketa, hingga menerapkan restoratif justice tanpa melalui proses pengadilan. Kewenangan kepala desa sebagai paralegal diberikan secara resmi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Selain menjadi mediator konflik, para kepala desa juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar memahami hak dan kewajiban secara hukum, sehingga potensi konflik sosial maupun tindak pidana dapat ditekan sejak dini. Sementara itu, di Kabupaten Situbondo, dua orang kepala desa, yakni Kepala Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, dan Kepala Desa Raja Gosi, Kecamatan Kendit, resmi diberhentikan sementara. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayoko, mengatakan pemberhentian sementara terhadap dua orang kepala desa sudah sesuai dengan tahapan yang semestinya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Situbondo, Imam Darmaji, mengatakan dua kepala desa tersebut belum mengembalikan anggaran dana desa yang menjadi temuan inspektorat tahun anggaran 2024. Sebelumnya sudah ada Kepala Desa Kayu Putih Kecamatan Panji yang diberhentikan sementara karena belum mengembalikan anggaran dana desa yang menjadi temuan inspektorat tahun anggaran 2024. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Jepang melalui Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Takone Susumu, membangun pustu rumah bersalin di desa Curah Total Situbondo. Fasilitas yang memiliki luas 135,25 meter persegi tersebut dilengkapi dengan 14 item peralatan kesehatan penunjang seperti inkubator, bayi digital, fototerapi, Doppler, bed pasien, 2 crank, dan fasilitas lainnya. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berterima kasih kepada LSM, PSPSD Mataram, dan pemerintah Jepang yang telah membangun pustu rumah bersalin di Desa Jurah Tatal, Kecamatan Arjasa. Hibah program grassroots pemerintah Jepang ini berasal dari pajak warga Jepang. Bantuan ini menjadi wujud perhatian masyarakat Jepang kepada masyarakat Indonesia. Pendengar, Pudam Banyuwangi naik kelas menjadi salah satu BUMD air minum kategori besar di Indonesia setelah berhasil menembus lebih dari 100 ribu sambungan pelanggan. Direktur Pudam Banyuwangi Abdul Rahman mengatakan kategori kecil diperuntukkan bagi BUMD dengan jumlah pelanggan maksimal 50 ribu sambungan. Sementara kategori sedang memiliki jumlah pelanggan 50 ribu satu hingga 100 ribu pelanggan. Dan kategori besar di atas 100 ribu pelanggan. Pelanggan Pudam Banyuwangi mencapai 100.258 pelanggan per Desember 2025. Maka secara otomatis Pudam Banyuwangi menjadi BUMD air minum kategori besar. Dengan capaian tersebut, Pudam Banyuwangi ini masuk dalam jajaran BUMD air minum berskala besar di Indonesia yang memiliki cakupan layanan pelanggan lebih luas. Seorang warga Banyuwangi melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan seorang perempuan bernama Riza Nur Aliyah ke Polresta Banyuwangi pada Kamis 21 Mei 2026. Kuasa hukum pelapor menjelaskan kliennya mengaku mengalami kerugian setelah membeli kaveling tanah yang dipasarkan terlapor di Desa Rejo Agung, Kecamatan Srono. Namun hingga kini objek tanah yang dibeli tersebut tidak dapat dikuasai karena status tanah induknya bermasalah. Menurut Fahmi, berdasarkan dokumen dan informasi yang diperoleh, tanah tersebut sebelumnya masih dalam proses transaksi antara terlapor dengan pemilik asal bernama Herminanto. Namun transaksi itu disebut batal karena tidak adanya pelunasan pembayaran sesuai kesepakatan. Meski demikian, lahan tersebut diduga telah lebih dahulu dikafling dan dipasarkan kepada masyarakat. Kuasa hukum menyebut terdapat dugaan korban lain dengan pola transaksi serupa. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Langkah tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting terhenti di Malaysia Master 2026 babak 16 besar. Ia dikalahkan Christo Popov dari Perancis 17-21, 14-21 di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada Kamis 21 Mei 2026. Tidak dikalah pada pertandingan yang berlangsung selama 44 menit itu, Ginting tetap bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Yang menjelaskan pertandingan berlangsung cukup sulit. Menurut Ginting, Popov telah berkembang lebih baik bila dibandingkan pada pertemuan terakhir mereka di Piala Thomas 2026. Tambahnya, kemampuan Popov dalam merubah strategi dan kemampuan antisipasi di lapangan dengan cepat menjadi kekuatan yang perlu diwaspadai. Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional atau PBORADO resmi menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat. Keputusan tersebut disampaikan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI 2026 di Pullman, Jakarta Center Park pada Kamis 21 Mei 2026. Wakil Ketua Umum 3 Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Andri Tuiwu Sutarno menyampaikan, ORADO dinilai telah memenuhi unsur organisasi dan pembinaan untuk menjadi bagian dari KONI Pusat. Menurutnya, perkembangan ORADO dalam waktu relatif singkat menunjukkan pertumbuhan organisasi yang signifikan, baik dari sisi kepengurusan ataupun pembinaan atlet di daerah. Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun olahraga domino sebagai cabang olahraga yang terstruktur dan kompetitif. Pendengar, sebelum kita akhiri paket buletin siang hari ini, kita ikuti bersama sebuah paket feature tentang layanan perbankan Situbondo memberikan fasilitas kemudahan transaksi keuangan dalam lingkungan pondok pesantren yang dibawakan Anggi Widya.
8: Di sela aktivitas belajar dan kehidupan pesantren, puluhan santri tampak bergantian mendatangi layanan briling di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo. Layanan tersebut menjadi salah satu akses transaksi keuangan bagi santri, mulai dari tarik tunai, pembayaran kebutuhan harian, hingga transaksi pembayaran pendidikan pesantren. Agen briling di lingkungan pesantren itu telah beroperasi sejak tahun 2017. Pengelola agen briling Pondok Pesantren Sukorejo, Mas Wadi Rauf, mengatakan layanan tersebut awalnya dihadirkan karena banyak santri kesulitan keluar pondok untuk mengambil uang tunai.
9: Soalnya santri itu sulit, Pak. Keluar itu sulit.
10: Ya, sulit. Makanya agen briling ini dulu saya dianukan di dalam pesantren, dikembangkan itu untuk santri.
8: Saat ini agen briling berada di dalam kompleks pesantren dan terintegrasi dengan area swalayan serta kantin santri. Mayoritas pengguna layanan merupakan santri, terutama untuk transaksi tarik tunai, kiriman uang dari orang tua.
10: Kalau guru ada juga, Pak, yang mengambil ke saya, ya, langsung konfirmasi ke saya biasanya. Kalau guru-guru itu lebih banyak nih ya santri, Pak, karena agen ini kan disusun oleh santri seperti itu. Semua tertaksi itu hampir 99% memang untuk santri, Pak, seperti itu.
8: Mas Wadi menjelaskan aktivitas transaksi biasanya ramai saat jam istirahat maupun hari libur pesantren. Bahkan ketika mesin ATM mengalami gangguan, antrian transaksi di briling bisa mencapai

0: banyak santri itu, Pak. Izin terus itu untuk mengambil uang di luar, di luar kompleks pesantren. Ya dengan adanya Briling ini bisa di handle semua, Pak. Di semua bank bisa di handle, ya, maupun BRI, BCA, semua bisa di handle BRI. Jadinya santri itu bisa, kebutuhannya itu bisa diambil di agen Briling, Pak.
1: Petugas penunjang bisnis keagenan BRI Situbondo, Istiono Wardana, mengatakan layanan Briling di pesantren menjadi bagian dari upaya memperluas akses transaksi keuangan bagi masyarakat dan santri. Menurutnya, keberadaan Briling juga membantu santri lebih dekat dengan layanan transaksi digital tanpa harus keluar dari lingkungan pondok.
2: Si agen Briling ke Pesantren Pondok itu sih sementara masih baik-baik saja, aman. Dan transaksinya juga lumayan sih, Pak. Kan dari bulan ke bulan semakin naik. Apalagi kan yang di pondok sekarang nambah lagi untuk mesinnya, Pak. Pondok Sukerjo kan awalnya itu di sana ada 5, sekarang nambah lagi jadi 6, Pak.
1: BRI mencatat hingga saat ini terdapat sekitar 3.867 agen Briling aktif di wilayah Situbondo. Jumlah tersebut terus meningkat, termasuk transaksi layanan Briling di lingkungan pesantren.
2: Mudah-mudahan ke depannya, terutama Briling yang di pondok-pondok kecil itu bisa kita masuki lagi, Pak, untuk ke yang pondok-pondok yang anggaplah yang sekarang 3, mudah-mudahan di tahun ini bisa nambah ke 4 atau nambah ke 5 yang sekiranya memang pondok-pondok tersebut itu sudah bagian penarikannya pakai ATM. Terus untuk adanya Briling ini ya mempermudah lah, Pak. Contohnya mempermudah masyarakat yang awalnya setor harus ke unit kan, sekarang kan nggak usah di unit, bisa di agen Briling sudah bisa. Untuk penarikan juga nggak harus ke unit, nggak usah jauh-jauh ke unit, sudah bisa narik di agen Briling, Pak.
1: Saat ini layanan Briling tidak hanya hadir di pondok pesantren Sukerjo saja, tapi juga mulai berkembang di sejumlah pesantren lainnya di Kabupaten Situbondo. BRI berharap ke depan semakin banyak pesantren yang memiliki akses layanan Briling agar transaksi keuangan masyarakat dan santri menjadi lebih mudah dijangkau.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Sandi Wira serta seluruh kerabat kejam petugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda sekaligus dangdut.
7: Aku
5: banget.
6: Panggung dangdut adalah kita.
7: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
8: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
7: Siap suntikan semangat.
9: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
7: Pro dangdut setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta Genta Joss. Halo. Halo juga. Duh, di edisi hari Jumat 22 Mei 2026, mudah-mudahan kita diberikan sehat panjang umur, diberikan rezeki yang luar biasa, diberikan kabar-kabar yang baik yang membuat kita itu happy, dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, pendengar. Betul ya? Ya, oke. Okay. Sebentar. Oke. Okay. Oke, okay, sebentar. Yang mau gabung nanti Anda bisa di line telepon kami di 336652. Yuk, yang mau gabung nanti di 336652. Pro Dangdut adalah kita, Genta Genta Joss.

Bidadari kesleo, hati-hati loh kalau jalan kita jangan sampai kesleo. Kalau udah kesleo sakitnya luar biasa gitu ya. Di Pro Dangdut, aduh kan lagi flu nih ya. Karena memang cuaca nggak nentu, kemarin saya juga pulang kehujanan. Jadinya flu yang luar biasa. Mudah-mudahan berikan sehat semuanya ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kita minum vitamin gitu. Olahraga walaupun cuma sebentar, 30 menit, yang penting kita udah keluar keringat gitu ya. Itu lebih sehat juga. Air putih yang banyak itu juga penting. Makan yang banyak. Waktunya makan, makan. Waktunya istirahat, ya istirahat. Hidup kita nikmati dengan happy dan bahagia. Dan walaupun pekerjaan dan deadline mengejar-ngejar kita, jangan lupa, kita gak boleh terlalu mikir yang terlalu berlebihan. Karena kalau kita mikirnya terlalu berlebihan, yang ada tubuh kita, imun kita akan berkurang. Dan jadi kita bisa sakit gitu ya. Pergunakan waktu sebaik mungkin, pendengar. Di Pro Dangdut, yang telepon sabar dulu. Yang telepon sabar dulu, bentar lagi saya akan terima di Pro Dangdut adalah kita Kenta-Kenta Joss. Untuk Anda semuanya, sabar dulu. Ini saya mau kasih lagu-lagu dangdut dan etnik untuk edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Ini sepertinya saya mau kasih lagu yang terbaru ini ya, dari Faulina. Sebentar, Faulina Rizka. Sebentar. Sabar dulu yang mau telepon di 336652. Ternyata masih belum ya. Oke. Ada juga. Iya, tunggu dulu. Saya mau nyapa di kawasan Banyuwangi, ada Pak Teguh. Pak Teguh selamat siang. Terus ada juga Pak Holili, ada Mas Doni. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Bambang, ada Bunda Ribut, wah semua tak sapa. Yang penting semuanya happy dan di Pro Dangdut adalah kita Genta-Genta Joss.

0: Menjaga perasaan yang orang kita sayang itu bisa dikatakan susah-susah gampang gitu ya. Karena apa? Karena kita harus bisa menjaga supaya pasangan kita itu gak kecewa, gak marah dengan perjuangan kita. Begitu kan ya? Iya, itu salah satu lagu dari Mas Yogi Prasetyo, Prasetya gitu ya. Ini asli Jember, yang insya Allah nanti akan hadir di Pro 1 di Jember. Tapi kapan? Tunggu dulu, karena jadwalnya memang padat sekali. Oke deh, di Prodang Dodela kita Genta-Genta Joss, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Lita Arsa untuk Anda semuanya. Yang mau gabung Anda boleh di 336652 buat pendengar, tapi yang satu ini buat Anda.
1: Assalamualaikum Pak Karto.
2: Waalaikumsalam, weh Pak Benny.
1: Wah nggih, niki waduh, niki panen to iki.
2: Wah nggih, iki
1: tenan iki. Kualitas ekspor iki.
2: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
2: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
2: ala tiba ekspor juga iso toh?
1: Yo iya rek, kan tugase akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
2: Iyalah, oke, let's go. Budyal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
4: Ada cewek tuh.
5: Bening lagi, aduh.
4: Mana, Den, yuk.
6: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
8: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta untuk edisi Jumat 22 Mei 2026 beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 sampai 29 Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero Taspen, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan dan penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.go.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Prodangdut Dangdut adalah kita gentak-gentak Josh. Yuk, yang telepon 336652. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita gentak-gentak Josh.
0: Assalamualaikum. It greeting.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lah aku ngomong it greeting.
1: Ya, enggak greeting, cuma puter. Kecil-kecil tapi ada mulai nanti pas gak bisa masuk kudur temenan wis. Tapi memang kuduran berjuang ini.
0: Kenapa? Berjuang
1: sekuat tenaga pangan ini. Ayo ngono. Pokoknya gak siap temenan wis, gak kira bisa melebu. Delon Pak Teguh tak rumek kae. Man Burawi barang
0: Iya.
1: Jadi yang pertama itu cewangi-canggih biasanya.
0: Terus.
1: Ya iki kok aku kok dengaren iso ngono aku. Ya alhamdulillah ngono. Iso disiki. Ini lagunya apa ini?
0: Lagunya dangdut, boleh etnik, boleh dangdut.
1: Oh, dangdut ya?
0: Ya oleh lah wis, masa ora oleh.
1: Aku njaluk nganggur ya. Nganggur.
0: Nganggur.
1: Iya.
0: Loh, nganggur lagune sapa iku?
1: Lagu Jawa kan ya, laguan dangdut Jawa.
0: Tak cek dulu ya, nanti kalau sampai kayak campur sari yo mlebu ning barat no to.
1: Iya, wis jelas sing Jawa keto. Kayak iki mari tak coba iki. Kok lali aku jeneng sapa sing nyanyi.
0: Terus,
1: Terus Pak Teguh, Manturawi, Pak Mutia, Mbak siapa mana itu? Lili Suryani. Terus kabeh ya, akeh-akeh gak enak aku.
0: Iya,
1: gak enak. Terus ini moro-moro aja akeh aku, aja akeh ini. Tapi aku gak nyebutannya limo itu akeh.
0: Iya, aku kira lagi flu loh, Cak, aku itu sekarang. Lagi flu.
1: Iya, tak?
0: Oh, tak kira pengennya, iya tak, gak takon aku sampai misin aku.
1: Enggak lah aku ya. Aku enak mau ngunung-ngunung itu lah kayaan.
0: Sek, lagunya apa tadi tuh?
1: Misi.
0: Apa lagunya?
1: Iku nganggur iku.
0: Sek, tak cari dulu lagunya, siapa ini?
1: Oh, no, no. Dela paling lagunya, Dela.
0: Nganggur, lagunya siapa ini?
1: Nganggur.
0: Kok lagunya...
1: Lagunya nganggur apa, wes?
0: Ini dangdut ya?
1: Dangdut.
0: Oh, nganggur ki lagune Mas Do gitu ta?
1: Nah, ini gak ada, tapi itu perempuan.
0: Gak ono sing wedoknya.
1: Ono, aku nyuk tadi nyetel aku.
0: Ono gak ono. Makane.
1: Aku gak ono.
0: Di Farina Indra yang nyanyi.
1: Tapi mau boleh sampean, aku tadi njaluk meneh ngono. Kamarem lek ngrungokno dhewe iku.
0: Oke.
1: Kalau pas ning RRI ngene ngrungokno bareng-bareng enak. Ya wes, ya wes. Halo.
0: Iya.
1: Salamnya wes semua wes tanpa terkecuali wes tadi sudah saya jemput. Panjenengan selamat bertugas. Sukses selalu, sehat selalu. Makasih ya.
0: Iya, makasih, ditunggu lagunya ya.
1: Ya wes, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Tidak, tidak,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: di Prodangdut. Dangdut adalah kita, gentak-gentak jazz yuk. Lagi yuk, 336652. Hai yuk. Halo Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Redangdut.
0: Dangdut adalah kita, gentak-gentak jazz. Assalamualaikum.
1: Sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat panjang umur. Walaupun saya mau maaf ya, saya flu ini. Memang berapa hari ini saya kehujanan naik motor.
1: Oh gitu ya.
0: Lupa, saya kira ini saya kira hujannya apa enggak hujan. Saya enggak bawa ternyata hujan. Tapi mau enggak mau kan enggak mungkin kita nungguin hujan sampai terlalu lama di kantor kan gitu ya. Akhirnya ya terjang aja dah. Beginilah ya, jadinya.
1: Itu mungkin perubahan cuaca, Mbak. Ya saya juga mengalami kayak gitu kemarin, bahkan sampai satu minggu, Mbak. Kalau flu itu, aduh, ampun. Kalau tidak panas itu, ya wajar, Mbak. Kalau udah panas itu, sampai panas itu, tuh gak enak sama sekali mau aktivitas itu, Mbak. Ya, di studio bagaimana hujan di sana, Mbak?
0: Oh, di enggak panas malahan.
1: Di sini terkadang panas, terkadang mendung, Mbak. Ya, tadi tadi pagi jam jam 3 itu pas di pagi hari itu sempat hujan. Di Sumeneb.
0: Oh, terus?
1: Ya sekarang enggak ada.
0: Enggak ada. Di Sumeneb sendiri itu lagi musim apa sih?
1: Ya, kalau di Sumeneb kayaknya hampir musim tembakau nih ya.
0: Wah. Musim tembakau wis.
1: Iya. Alhamdulillah berkat radio RRI bisa komunikasi ya, Pak ya. Bisa nyambung silaturahim.
0: Amin.
1: Dari Sumeneb ke Jember. Alhamdulillah.
0: Kalau Sumeneb ini yang paling ujung sendiri ya?
1: Sumeneb saya di kepulauan, Mbak.
0: Oh, di kepulauan.
1: Ya, di Penduan saya.
0: Wih, di Sumeneb masih nyebrang lagi tuh ya, di tengah-tengah itu ya?
1: Iya, di Penduan saya, Mbak.
0: Di sana tuh rame nggak sih, Mas, di pulaunya, Mas, itu?
1: Oh iya, alhamdulillah, Mbak, rame. Banyak pedesaan, Mbak, bahkan.
0: Oh, begitu ya. Berarti, Mas, ini di Sumeneb. Di Kabupaten Sumeneb ya?
1: Kabupaten Sumeneb, Mbak.
0: Terus masih ada di kepulauannya?
1: Iya, kepulauannya. Oh. Desa, pedesaan saya.
0: Berapa jam menempuh ke pulaunya, Mas?
1: Dari kota ke ini ya? Dari kota ke desa?
0: Iya.
1: Kepulauan. Ya, kalau dari kota mungkin satu jaman, Mbak.
0: Oh, satu jaman. Baik, oke. Okay. Ayo, lagunya apa?
1: Iya lagunya ya, kalau udah sama-sama sehat. Saya mau minta lagunya, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Lagunya apa sih? Ada yang viral sekarang. Ya, apa sih namanya? Ya, Jakarta, apa namanya? Kalimantan, yang ada Kalimantannya itu, Mbak.
0: Apa?
1: Apa sih judulnya sih ya?
0: Yang gimana lagunya?
1: Jakarta Kalimantan apa tuh sih?
0: Jakarta Kalimantan.
1: Ya ada sih yang viral sekarang itu, Mbak.
0: Sebentar.
1: Lagunya siapa sih? Lagunya itu, Mbak. Siapa itu ya? Ayu.
0: Sinka Sisuka gitu ta? Jakarta Kalimantan.
1: Ya udah lainnya dulu, Mbak. Nanti
0: coba tak carikan ya.
1: Kalau besok nanti masuk mau minta besok ya. Yang lainnya aja. Kasihan Mbak Litanya.
0: Iya.
1: Lagunya kalau gantinya itu dari itu. Cintaku Satu aja, Mbak.
0: Hah?
1: Cintaku Satu.
0: Cintaku Satu. Oke, siap.
1: Salamnya ya. Yang pertama buat Mbak Litanya. Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Kelancaran. Juga salamnya buat teman-teman fan RRI semuanya di RRI Jember ya. Kompakan. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran.
0: Amin.
1: Semuanya. Tetap selalu di hati bersama RRI Pro 1. Buat balita. Entah-entah jos.
0: Yuh, assalamualaikum.
1: Mari prudang dut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Pro Dangdut dan adalah kita kena tajos. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut. Masalah.
0: Aduh. Aku. Loh, lo enggak apa-apa. Kan lo aku namanya ketawa lo. Oh, iya, Manburawi. Aku tuh lagi flux jadi gak enak serasot-serasot.
2: Grogi aku.
0: Yolah apa grogine ngaku gak apa gak bertatap muka dengan Anda kok gitu loh.
2: Maksudnya mendengarkan suaranya dengan tawanya itu loh.
0: Iya jadi, kenapa?
2: Aku telepon grogi.
0: Apa suaraku ngangenin ta?
2: Mau rekoin lagu non.
0: Lagunya apa?
2: Raono judule.
0: Loh. Raono judule.
2: Ono Kaji Sohir.
0: Kaji Sohir. Oh. Tak delok dhisik lo, tak seleksi dhisik. Aku kok diseneni ambek Mas Putra Wijaya lek asal-asalan anungku gitu.
2: Lungga dangdut iku. Le ya le ya le ya le.
0: Apa judulnya? Apa judulnya?
2: Raono judule.
0: Raono judule. Ya.
2: Kaji Sohir.

0: tarik di dangdut janger. Tanganku sampai kuter gitu. Terus. Jojo sampai kuter ngene aku. Ya, ya juga salamnya buat Pak Rudianto, Mbak Mutia juga ada lagi apa Teguh. Wis, kabeh yo non yo. Buat dirimu non.
1: Apa?
0: Cepat sembuh yo.
1: Iya, aku pilek. Rasanya kalau flu gini nih kena udan yuk gak langsung mandi gak langsung keramas tiba no ngeluh lo ya
0: tak kasih solusi yo
1: apa
0: tuku rujak sing pedes
1: aku takut pedas karena nanti kalau aku kakein pedas aku dadi wong pedes malahan
0: itu kan gitu, maksudnya itu kan makanan
1: Lah aku punya cerita lo Man Burawi tadi cerita iki aku nek. Lah aku tuh kan lagi menata alis ya di ini. Lah kan katanya lo Mbak Lita iki orangnya kalem ngono. Ya wis lah alisku tak rubah ben ketok judes aku. Lah tak rubah kok malah ketok judes tenanan. Lah
0: ya enggak lah itu dari
1: perasaan. Alah sampean iki ngono yo senengane nyenengno aku e.
0: Enggak memang itu kan dari perasaan kenyataannya kan.
1: Iya kok jarene aku ketok judes gara-gara alis siki lo ya apa ya, ini? Ya
0: begitu ramah tamah kok.
1: Iya ta.
0: Iya selalu menaburkan senyum kok.
1: Asik.
0: Udah ya non.
1: Iya wes ya. Tiwas nggo pulsane moro-moro mati tut.
0: Oh enggak bisa kalau.
1: Enggak bisa ya.
0: Rapi enggak bisa. Selalu ya, siap.
1: Alhamdulillah.
0: Ya wes non buat dirimu non.
1: Iya.
0: Terima kasih ya non.
1: Sama-sama.
0: Rudang dud.
1: Dud adalah kita.
0: Assalamualaikum.
1: Kumsalam.

0: adalah kita. Gentak-gentak
1: Jos. Assalamualaikum, yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik aja.
0: Sehat, ya.
1: Sehat.
0: Mudah-mudahan flu-nya cepat sembuh.
1: Iya, yuk. Aku flu iki.
0: Pokoknya Balita harus sehat, harus semangat itu demi bangsa dan negara. Amin. Alhamdulillah. Tenang. Kalau produk dut RRI Jember. Ini request lagu Balita.
1: Apa tuh lagunya?
0: Warok Ponorogo.
1: Warok Ponorogo. Oke.
0: Dibingkiskan buat Mansurawi. Halo Mansurawi, kita tambah sehat dan semangat. Selamat siang Mansurawi bersama keluarga, selalu bahagia. Amin.
1: Ini lagunya Warok Ponorogo ini punyanya siapa, yuk?
0: Yang tahu Mansurawi sing ngeru, Mbak.
1: Lu tak coba saya dulu nanti ya. Tak coba ya, dulu
0: pokoknya,
1: ya.
0: Pokoknya Mbak Lita yang sudah yang ngatur sudah. Ada Bata.
1: Ada.
0: Salamnya juga ada Pak Siholili bersama keluarga, salam sehat. Tak Rendi, halo Tak Rendi, matur nuwun. Salamnya ya. Tak Rendi ini no apa masuk kron di Perenduan itu. Sekarang Perenduan sangat baik jalannya sudah, dan tanamannya subur semua Perenduan Sumenep ya. Mas Sukron, semoga tambah sehat bersama keluarga. Juga ada Bapak Haji Mas Sudi Kancilah di Desa Kapura Tengah Sumenep. Salam sehat semua warga Sumenep, sehat semuanya. Juga yang terhormat Bapak Murah ya. Pak Murah
1: lagi dengerin juga. Ini Pak Murahnya nih.
0: Apa?
1: Lagi dengerin.
0: Iya, harus dengerin sebagai pemimpin, sebagai kepala. Salam sehat Bapak. Juga yang terhormat Bapak Dendi, Bapak kita dulu ya, tapi sekarang tetap Bapak kita, Bapak yang penuh dengan jiwa kemasyarakatan dan selalu bergumul sama masyarakat, bergaul sama masyarakat. Bapak Dendi, semoga sehat dan tetap semangat Pak Dendi ya. Nah, jangan sampai sakit-sakitan, harus jaga kesehatannya ya. Semuanya deh, tanpa terkecuali ya. Dari Kalimantan, Trenggalek, semuanya, Banyuwangi, semuanya deh tanpa terkecuali. Dalam kompak keduluran, ojo sampai pecut keduluran ya. Dalam sehat, dalam ukuah Islamnya.
1: Yuk Melong dapat salam balik dari Pak Kevsta.
0: Pak Kevsta.
1: Pak Murah. Pak Murah, dapat salam balik dari Pak Murah. Pak Murah lagi dengerin loh.
0: Pak Murah, terima kasih Pak Murah. Semoga Pak Murah bersama keluarga tetap sehat. Selalu semangat Pak Murah. Bersama RRI-nya tetap semangat Pak Murah. Selamat siang. Ya semuanya deh ya. Selamat semua. Seluruh elemen bangsa Indonesia sehat semua.
1: Amin.
0: Dan lancar rezekinya semuanya ya.
1: Okay.
0: Amin. Untuk Mbak Lita yang baik hati dan suaranya semakin di depan. Selamat bertugas. Salam sejahtera. Salam sehat selalu ya. Semoga cepat sembuh. Beratnya takut penyakitnya sembuh keluar dari sehat semua ya. Mbak Lita, selamat bertugas ya. Terima kasih Mbak Lita. Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia. Pro dangdut
1: adalah kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Kedengarannya seperti cerita dongeng, tapi hujan ikan benar-benar pernah tercatat terjadi di beberapa tempat di dunia. Fenomena ini biasanya dikaitkan dengan angin puting beliung, yaitu pusaran angin yang terbentuk di atas permukaan air. Saat pusaran itu bergerak, ia bisa mengangkat air beserta makhluk kecil di dalamnya seperti ikan atau katak. Kemudian, ketika angin melemah dan awan bergerak ke daratan, hewan-hewan kecil itu jatuh bersama hujan. Menariknya, seringkali hewan yang jatuh berukuran hampir sama dan jenisnya seragam. Itu karena biasanya pusaran angin hanya melewati satu area perairan tertentu. Walaupun terdengar mustahil, fenomena ini punya penjelasan ilmiah.
1: Kerjakan soal berikut ini.
2: Buatkan desain menarik untuk klien.
3: Buat puisi untuk tugas sekolah.
4: Buatlah karya tulis untuk kompetisi.
1: Kerjakan.
5: AI cuma pemanas mesin. Kreativitasmu bahan bakarnya.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gentata Jos. Insya Allah kita minggu depan ketemu lagi di acara yang sama dari jam sama. Pendengar, jangan lupa tetap jaga kesehatan karena main cuaca lagi gak menentu. Tetap Anda istirahat, waktunya istirahat, waktunya makan ya makan. Jangan lupa untuk hati kita selalu bahagia, berpikir positif, dan berdoa, berusaha. Karena Allah tuh gak tidur, pasti sudah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan sumpah deh, ada waktunya untuk selalu bahagia. Terima kasih buat semuanya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gentak-Gentak Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tapi jenis sebetulnya ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Penyodoh bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat harapnya anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini jenis semakin tahu jati dirinya.

becak. Becak suatu moda transportasi beroda tiga yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia. Bentuk becak hampir sama seperti sepeda, namun becak memiliki tiga roda, yaitu dua ban di depan dan satu ban di belakang. Becak memiliki keunggulan karena tidak menyebabkan atau mengeluarkan polusi udara, serta tidak bersuara bising. Becak juga dapat dijadikan sebagai objek wisata bagi turis-turis mancanegara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam Ekonomi Digital. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada rekan Anis Dwi Agustin, rekan Kuku Faiza Tama, dan kawan-kawan yang bertugas hari ini mengawal Ekonomi Digital. Pendengar, di tengah derasnya arus teknologi, kecerdasan buatan atau AI kini bukan lagi cerita masa depan, karena AI sudah hadir di genggaman kita hari ini. Dunia usaha juga berubah cepat, cara promosi berubah drastis, dan pasar bergerak hanya dalam hitungan detik. Pertanyaannya, apakah kita siap ikut bermain atau hanya menjadi penonton? Oke, tema obrolan kita pada kesempatan sore hari ini, jangan jadi penonton di era digital marketing AI. Dan kami telah bersama tamu-tamu istimewa melalui jalur Zoom pada kesempatan sore ini. Akan segera kami perkenalkan sesaat lagi, tetap di Ekonomi Digital RRI Jember.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, segera kami perkenalkan tamu-tamu istimewa dalam Ekonomi Digital sore hari ini. Sudah bergabung bersama kami melalui jalur Zoom. Saya akan sapa pertama, ini ada Bapak Imam Buhori. Beliau adalah Sekjen OPOP Jember, One Pesantren One Product. Sudah siap, saya sapa dulu. Assalamualaikum, Ra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Sehat?
2: Sehat,
0: Mbak. Alhamdulillah. Matur nuwun meluangkan waktu untuk RRI Jember. Kemudian ya, satu lagi ada Pak Imron pribadi, sepertinya belum gabung ya?
2: Mas Imron kebetulan ada padam listrik 10 menit lagi, Mbak.
0: Baik, oke, nah, kita mulai. Kenapa
2: lagi gabung?
0: Oke, siap. Mulai dari Panjenengan terlebih dahulu, sebelum kita masuk ke tema obrolan ekonomi digital, boleh disepil perkembangan terkini OPOP Jember, Katuranda.
2: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat Prosatu. Sahabat-sahabat apaan? Apa ini?
0: Pendengar.
2: Prosatu dan seluruh mitra OPOP di seluruh Nusantara. Siang hari ini kami berkesempatan hadir di RRI dalam

0: tentang permasalahan Jember hari ini, yakni sampah. Insya Allah nanti bersama dengan Bu Kadiskop Jember, OPOP akan hadir untuk membantu menangani persoalan sampah khususnya di Pasar Tanjung yang setiap hari menyumbang sampah itu kurang lebihnya 14 ton ya, 14 ton. Insya Allah dengan hadirnya kami dari Pondok Pesantren di Kabupaten Jember bersama dengan koperasi Pondok Pesantren mencoba untuk mendesain ini yang tadinya permasalahan sampah menjadi masalah besar. Insya Allah nanti ke depan kita coba untuk bisa lebih dibawa kepada arah manfaat sebagai pertumbuhan ekonomi khususnya di Pondok Pesantren dan menjadi bagian dari ekonomi Pondok Pesantren. Ya, itu barangkali terakhir yang kemarin kami lakukan.
1: Baik.
0: Begitu, Pak.
1: Kemudian kalau kita kaitkan dengan tema obrolan kita sore hari ini, kaitannya dengan ekonomi digital nih, Rah. Di tengah perkembangan AI yang begitu cepat, menurut Panjenengan seberapa penting masyarakat harus mulai memahami digital marketing?
0: Iya, digital marketing itu adalah sebuah alat yang mau tidak mau harus dipahami dan dipelajari oleh seluruh masyarakat. Sehingga ketika kita tidak paham dengan persoalan digital, maka kita akan tergilas dengan digital itu sendiri. Bayangkan kami yang di kampung, notabene di pojok kabupaten ini, kalau misalkan tidak memahami tentang digital, tentu akan menjadi masyarakat yang ketinggalan. Nah, oleh karena itu tema kita sudah saatnya kita menjadi bagian dari digital agar bukan cuma yang menjadi aktivitas, tetapi pada sistem penjualan sudah sepenuhnya memakai dengan sistem digital. Bayangkan kalau kemarin kita harus menjual barang dengan menjajakan barang kepada orang per orang, toko per toko. Hari ini sudah bisa kita beli di online, sudah bisa diantarkan sampai di rumah. Sebegitu manjanya masyarakat kita, orang pada saat ini. Nah, oleh karena itu memahami tentang konsep digital adalah hal yang paling penting untuk era saat ini.
1: Oke, sudah seharusnya semua memahami betul keberadaan ini ya, marketing AI ini nggih.
0: Marketing AI.
1: Nggih. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman yang di OPOP ini apakah juga sudah dikondisikan mereka siap untuk menghadapi era digital marketing AI ini, Ra?
0: Iya. Kebetulan pada tanggal 6 April kemarin kita melakukan pelatihan selama 3 hari di Kabupaten Jombang kepada pondok-pondok pesantren yang tergabung dalam PLKSI. Jadi paguyuban lembaga kesejahteraan sosial Indonesia. Kita adakan di Jombang, jumlah peserta lebih dari 50 orang. Dan selama 3 hari non-stop dilatih oleh Mas Imron sebagai tim ahli dari OPOP Jember dengan persoalan digital.
1: Oke.
0: Jadi itu salah satunya. Kemudian di Jember kami kemarin juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada pengurus-pengurus koperasi Pondok Pesantren. Kita adakan di gedung di Jember lah pokoknya. Ya, alhamdulillah manfaatnya sudah mulai dirasakan, bahkan kemarin itu Mas Imron itu ingin mencetak bukan cuma manusia digital tapi DNA-nya sampai digital. Itu penting persoalan digital untuk kita saat ini.
1: Oke, ini kita

0: menunggu Pak Imron pribadi nyala lagi ya PLN di sana. Oke. Ada pemadaman
1: nggih. Pemadaman. Baik. Dan mengakibatkan sinyal kurang bagus, Mbak.
0: Baik. Kemudian, Ra, mengapa banyak pelaku usaha masih jadi penonton? Kan tema kita unik nih sore ini. Jangan jadi penonton era digital marketing AI. Nah, untuk teman-teman pelaku usaha yang sampai hari ini ternyata masih berada di posisi sebagai penonton, padahal peluang sudah terbuka begitu luas, ini kira-kira kenapa ya, Ra?
1: Iya. Sebenarnya mungkin salah satunya memang untuk para pelaku usaha yang notabene terlahir di tahun 70-an memang memahami ini. Tapi seperti sepengetahuan saya, saat ini sudah mulai digalakkan baik di kalangan UMKM, baik di dalam ataupun di luar pesantren, tentang digitalisasi penjualan, marketing begitu. Jadi kalau misalkan hari ini masih ada orang-orang yang masih berdiri sebagai penonton, ya bukan salah kita gitu. Salah mereka harus jadi penonton.
0: Iya. Tapi upaya sudah terus dilakukan ya, khususnya untuk Opop Jember. Nggih. Iya. Baik. Sedang dikondisikan kira.
1: Jadi iya. Upaya untuk Opop terus bergerak, Mbak, terutama untuk Opop Jawa Timur. Kemarin sudah lebih dari 500 sampai 700 Gen Z ya, yang diberikan pelatihan tentang digitalisasi marketing.
0: Oke. Okay. Yang di Jombang itu bukan nggih?
1: Bukan. Yang beda, di Jombang beda. Itu dari kami pengurus Opop Jember. Kalau yang dari pengurus Opop Jatim itu sekupnya lebih luas lagi, Mbak. Seluruh masyarakat Jawa Timur, pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, terutama dari kalangan Gen Z, santri-santri difasilitasi untuk dilakukan pelatihan di beberapa kabupaten kemarin, termasuk juga di Jombang oleh Opop Jatim.
0: Oke, ini menarik. Karena dunia pesantren kalau selama ini yang kita tahu memang pada proses pembelajaran mereka gadget itu harus dimatikan. Akan tetapi bukan berarti gaptek gitu nggih, Ra. Sekarang ada pergeseran. Betul. Itu.
1: Iya. Jadi memang salah satu yang menjadi permasalahan di pesantren ya memang keterbatasan pemakaian gadget, Mbak. Jadi santri-santri hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah berada di kelas SMK ya, di kelas berapa? 8, kelas 12 lah. Dari kelas 12 ke atas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya itu mungkin permasalahan, salah satu permasalahan di pesantren.
0: Iya. Kemudian balik lagi pada era digital marketing AI ini, Ra. Sebenarnya apa perubahan terbesar yang dibawa oleh AI dalam dunia pemasaran dan bisnis hari ini? Kalau boleh digambarkan secara sederhana, biar teman-teman pelaku usaha yang menyimak obrolan kita itu jadi ngeh gitu.
1: Bangga. Iya. Yang pertama adalah kecepatan. Jadi kalau kemarin kita harus membawa barang itu dijajakan di pasar, harus membuat pasar, lokasi pasar, outlet begitu. Tapi hari ini sudah cukup dari rumah. Dan kita mau beli barang yang tadinya harus pesan, kemudian diantarkan atau datang ke toko, sekarang sudah bisa ditunggu di rumah. Jadi pertama adalah kecepatan, kemudian ketepatan. Kita juga membuat semacam foto-foto produk itu sudah lebih canggih. Bahkan kita membuat video dengan tanpa langsung kita ambil gambar, tetapi sudah cukup dengan AI. Ada lagu-lagu yang bisa dibuat dengan AI. Nah, ini yang ahlinya sebenarnya Mas Imron ini, kenapa kok belum muncul ya. Okay. Jadi antara lain seperti itulah yang perlu Jadi intinya AI ini adalah salah satu sarana yang mau tidak mau harus sudah harus dipahami dan dipelajari lebih cepat, sehingga apa yang mestinya dilakukan dengan penuh penuh dengan tambahan biaya semacam segala macamnya itu bisa diminimalisir.
0: Baik, oke. Sambil kita menantikan Pak Imron pribadi, kami ajak jeda terlebih dahulu, Gera. Kemudian mohon izin nanti kamera diubah posisi biar lebih enak, nge. Baik, pendengar, ya, pendengar dan pemirsa, kita masih dalam ekonomi digital untuk edisi hari ini bersama RRI Jember Programa 1.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.
5: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
6: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
5: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
6: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
5: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
6: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
5: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
6: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
7: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
8: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
9: Weh, sini dulu.
10: Kenapa?
9: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
10: Gosip.
9: Ini tengok ini, ha.
10: Apa tuh?
9: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
10: Hah?
9: Ih, siapa ya?
10: Hah? Masa sih?
9: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
10: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
9: Oh.
10: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
9: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
10: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Jember dimanapun Anda berada, kembali kita dalam ekonomi digital sore hari ini. Dan alhamdulillah telah bersama kami juga Bapak Imron Pribadi. Tapi saya ke Ra Imam Bukhari terlebih dahulu. Coba saya cek kamera. Iya, Ra tidak muncul nih. Oh, tidak nampak. Nah, ini lebih bagus. Oke. Aduh, balik lagi nih Ra posisinya. Baik, bisa dikondisikan terlebih dahulu. Sekarang saya ke Pak Imron Pribadi nggih, izin. Assalamualaikum. Ra Imron. Saya manggilnya apa ya, Pak?
1: Ya, Profesor Imron. Saya lebih kepada profesor. Hanya gitu ya? Banyak pertemuan beliau itu yang kalau cara orang lain tidak bisa dilakukan. Jadi kalau saya memaksa.
0: Oh baik, luar biasa beliau. Tapi audio belum diklik sepertinya. Tidak muncul audionya. Nggih, monggo. Assalamualaikum.
1: Audionya.
0: Audio belum. Baik. Alhamdulillah bisa ketemu. Lama sekali nggih kita nggak pernah ngobrol ini.
1: Iya. Ada ini sudah kangen sebenarnya ini mau datang ke RRI. Cuma saya hari ini saya kebetulan ada tamu dari tim Singapura yang kunjung ke tempat saya sehingga saya berhalangan.
0: Baik.
1: Nah ini sudah.
0: Nggih.
1: Tampak gantengnya ini.
0: Iya.
11: Benar. Pindah posisi.
0: Oh, pindah
11: semuanya
0: posisi.
11: Kurang bagus.
0: Baik, monggo katuran cari posisi yang pas. Ke Ra Imam terlebih dahulu. Boleh sekilas apa menceritakan Biklah hingga hari ini sambil menunggu Pak Imron mencari posisi yang pas.
1: Yang menjadi bukti bahwa dahsyatnya AI adalah di penjualan di marketing Biklah, Mbak. Mas Imron ini salah satu menjual dengan sistem online melalui AI. Sehingga dahsyatnya luar biasa. Hari ini Biklah bisa dijumpai di berbagai kota di Indonesia.
11: Sinyal bagus.
1: Kemudian bisa juga didapatkan di Malaysia dan negara-negara Eropa, di Saudi Arabia. Itu juga berkat dari AI dari digital. Nah, ini.
0: Baik.
1: Mas Imron.
0: Nggih, beliau sudah siap sepertinya CEO Content Creator Marketing AI. Yang luar biasa, Pak Imron. Halo? Belum nyambung kah? Suara saya terdengar? Halo, J. Beliau kesulitan mendengar suara saya sepertinya. Pak Imron?
1: Iya, sepertinya.
0: Oke.
1: Wah.
0: Kamera bolak-balik kemana-mana ini. Iya, posisi beliau memang jauh dari Jember Kota. Ada. Panjenengan bisa dengar suara saya? Ya. Baik. Belum nih sepertinya. Ke Ra Imam lagi mungkin. Bagaimana cara sederhana agar teman-teman pemula, pelaku usaha UMKM itu bisa mulai memanfaatkan AI tanpa merasa rumit atau kesulitan begitu? Biasanya bagaimana?
1: Ya. Ini sudah banyak tutorial-tutorial baik melalui media sosial, Facebook, kemudian Instagram, dan juga di WA grup juga sudah banyak dibahas, Mbak. Sehingga sepertinya bagi saya, apalagi saya ya yang notabene di kampung seperti ini di bawah lereng Argopuro, saya juga tidak mau ketinggalan. Sehingga saya berusaha untuk memahami itu. Dan hari ini sudah bisa kita dapatkan tutorial-tutorialnya, baik di media sosial atau langsung di tempat-tempat yang memang memberikan pembelajaran tentang tentang penggunaan digital. Nah, itu barangkali.
0: Baik, oke. Saya ke Pak Imron Pribadi. Halo.
1: Halo Pak Imron. Ah,
0: kesulitan nih. Halo Pak Imron. Baik. Pak Imron bisa dengar suara saya belum? Waduh, ini tidak nyambung sepertinya. Bagaimana ini, Ra? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kreativitas manusia masih akan jadi kekuatan utama di tengah maraknya kecerdasan buatan saat ini?
1: Iya.
0: Sebenarnya kita kalau juga ingin dengar pendapat dari Pak Imron, gak, Ra?
1: Iya, karena memang beliau yang ahlinya, Pak. Kalau saya hanya ngikuti saja ini sebenarnya, dan menjadi salah satu yang bisa memanfaatkan bukti sebenarnya manfaat dari digital itu sendiri. Kalau yang memahami tentang sampai DNA digital itu ya Pak Imron sebenarnya. Sayang kalau misalkan signal hari ini menghalangi kita untuk bisa melakukan Zoom ini, melakukan siaran ini, Pak. Jadi kalau kreativitas manusia barangkali memang masih terus akan harus ditumbuh kembangkan ini. Karena itu cara kita diantaranya bagaimana kita mensyukuri nikmat otak, nikmat sehat, nikmat ini kepada Allah SWT. Jadi tetap kalau kreativitas menurut saya memang harus tetap digalakkan.
0: Baik, nah itu suaranya muncul nih. Pak Imron sudah siap? Halo? Waduh. Iya, Pak Imron bisa dengar suara saya nggih?
11: Oh iya, sudah dengar.
0: Oke, baik. Dari tadi ada beberapa pertanyaan, kita loncati saja. Di era digital marketing yang berbasis AI saat ini, skill apa yang paling penting dimiliki terutama oleh generasi muda? Gimana? Nggih, saya ulang. Di era...
11: Nanti suaranya, Mbak.
0: Waduh, baik. Sinyal ini sepertinya ya. Baik, di era digital marketing berbasis AI, skill apa yang paling penting dimiliki generasi muda agar tetap mampu bersaing? Halo? Agak kesulitan nih Laura Imron. Iya. Ini menunjukkan bahwa sinyal juga jadi punya peran penting untuk bisa lancarnya komunikasi.
1: Oke. Okay. Ini saya yang di kampung aja sudah bisa dengan leluasa mendapatkan layanan sinyal ini. Kenapa yang di bawah malah ada sinyal ini, Mas Imran ini?
0: Iya.
1: Ya, jadi
0: sepertinya nggak bisa nyambung sampai nanti.
1: Iya. Gimba, mungkin itu.
0: Oke. Baik. Kemudian saya jadi bingung. Ya,
11: bisa. Suara nggak masuk.
0: Oke. Okay. Okay,
11: ya. Okay.
0: Baik.
11: Ya sudah. Agar Mbak ya. Oke, masuk.
0: Baik. Di era digital marketing ini, halo Pak Imron.
11: Nggak dengar lagi.
0: Waduh. Agak kesulitan. Oke, okay, mungkin kita agendakan lain hari atau bagaimana? Oke. Okay. Ya. Di era digital marketing berbasis AI, skill apa yang paling penting dimiliki? Enggak dengar lagi. Oke. Okay. Hari ini enggak tahu nih ada kendala apa ini. Baik, apa yang pesan apa yang ingin disampaikan pada pelaku usaha, Pak Imron? Panjenengan sebagai salah seorang pakar dalam berbagai pelatihan. Halo? Sepertinya tidak bisa tersambung ya.
11: Oke, siap, Mbak. Cuma suara enggak dengar ya? Masuk, Mbak?
0: Masuk. Suara panjenengan terdengar. Benar,
1: masuk. Itu saja.
11: Iya. Halo, di HP sih? Gak masuk suara?
0: Masuk. Monggo sampaikan apa yang ingin disampaikan sore ini, terutama untuk para pelaku usaha.
11: Usaha. Ini masuk. Berhenti lagi, mati lagi.
0: Oh, baik.
11: Oh. Itu TRRI-nya dimute suaranya.
0: Tidak ini. Mboten ini Bapak. Halo. Oke, baik, saya akan fokus ke Lora Imam, G. Izin. Halo, Lora.
1: Iya, Mbak.
0: Oke.
11: Oke, dengar.
1: Ya, Mbak.
0: Baik. Apa yang ingin disampaikan pada para pelaku usaha?
11: Lagi.
0: Oke. Baik, ke Pak Imam, Lora Imam. Pesan penting untuk masyarakat agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, agar tidak hanya jadi penonton, tapi juga mampu bahkan menciptakan peluang dari teknologi itu sendiri. Monggo, katuran.
1: Iya. Jadi sudah saatnya kita menguasai digital agar dan kita memposisikan diri menjadi penonton. Di era digital, penjualan, marketing, keluar berita apapun sudah bisa kita sampaikan.
11: Halo?
1: Kepada khalayak.
11: Suaranya nggak masuk.
1: Manfaat ini yang mestinya harus menjadi salah satu yang bisa kita manfaatkan. Dan tentu kita harus juga memberikan kabar kepada yang lain agar tidak telat untuk lebih bisa memahami tentang digital. Jadi itu, Mbak.
0: Baik. Kemudian saya balik lagi ke Pak Imron. Kita coba lagi karena belum tersampaikan apa yang jadi unek-uneknya nih. Pak Imron, sudah terdengar suara saya belum? Oke. Ini sedang dikondisikan sama tim teman-teman tim teknik. Pak Imron masih kesulitan nggih? Iya.
11: Halo?
0: Iya, silakan. Apa yang ingin disampaikan sore ini? Oke, kaitannya dengan tema kita, jangan jadi penonton di era digital marketing AI. Silakan, Bapak. Oke, baik. Tampaknya kendala teknis.
12: Teknis?
0: Iya.
12: Iya.
0: Bapak, ada yang ingin disampaikan mumpung kita mengudara?
11: Halo?
0: Iya, silakan, Bapak.
11: Masuk suara ya?
0: Iya, nggih. Oh.
11: Oke, memang di era digital tadi sempat saya mendengar keterampilan apa yang dimiliki oleh anak-anak atau milenial. Di era digital AI saat ini itu sudah sangat AI sudah menguasai di era digital dengan munculnya Dreamen Accident 2 yang sudah menguasai Android. Sebenarnya di situ peluang untuk menjadikan kita itu mengambil peluang di bidang digital, khususnya marketing, content creator, itu harus menguasai Dreamen Accident salah satunya. Memang Dreamen Accident itu berbayar, tetapi berbayarnya itu akan impas ketika berbanding dengan alat-alat yang dibutuhkan. Karena di era AI itu, membuat video sinematik 1 jam, itu hanya butuh waktu sekitar 15 menit, 20 menit. Atau bikin lagu-lagu. Kita tinggal mengklik prompt apa saja, lagu apa saja bisa kita buat dengan Suno dan Sandu. Sehingga banyak channel-channel YouTube, TikTok itu dengan lagu-lagu yang sudah anak-anak muda itu membuatnya dengan begitu mudah dan sudah dapat finansial di situ. Dalam 3 bulan itu bisa dicapai, kalau kita rutin upload lagu setiap hari itu 5-10. Dalam 3 bulan itu bisa mendapatkan 5-10 juta. Jadi begitu mudahnya membuat lagu dan membuat iklan yang berbasis AI. Terutama saya mengapresiasi dengan munculnya Dreamen Accident yang kedua, versi 2 ini mengalahkan Banana yang dulunya itu menurut saya juga sudah sangat bagus, tapi dengan munculnya Dreamen Accident itu akan memudahkan teknologi AI membuat iklan, membuat apapun, membuat animasi-animasi, membuat film sinematik, membuat video klip dan berbagai macam. Begitu mudahnya, bahkan 1 menit, 2 menit itu sudah bisa membuat iklan-iklan yang menurut saya sudah profesional. Kita tidak perlu kamera-kamera canggih lagi, karena sudah dikeluarkan dengan Dreamen Accident itu kamera yang standar HD, sinematik. Sudah bisa dibuat, baik film animasi, film dakwah, atau bahkan ceramah-ceramah kita sudah bisa dibuat. Itu kira-kira banyak.
0: Oke, berarti kita jangan anti itu gitu nggih Pak. Bahkan kalaupun berbayar nggak masalah, nanti bisa balik. Halo. Baik. Oke, waktu kita tinggal beberapa menit. Pak Imron, apa lagi ya yang ingin disampaikan pada masyarakat luas yang menyimak obrolan kita agar?
11: Yang saya sampaikan pada masyarakat adalah kita semua masyarakat sudah memiliki Android yang pertama. Di Android kita itu aplikasi AI itu ribuan bahkan jutaan aplikasi AI yang bisa diakses dengan begitu mudahnya untuk mempromosikan apapun kegiatan kita, bidang kita, baik ibu rumah tangga atau anak-anak remaja yang suka jogging, suka jalan-jalan atau suka mancing, apapun hobinya, apapun aktivitasnya bisa dikemas dalam sebuah konten. Menurut saya dalam sebuah channel YouTube, sebuah reel di Facebook, di IG dan dimanapun, dan itu mendatangkan finansial. Tentunya saya harapkan tidak semuanya harus jualan, tidak perlu sekarang sudah bukan saatnya lagi jualan, tapi cukup menjadi affiliate dan content creator yang berbasis AI, memanfaatkan aplikasi-aplikasi AI yang cukup dengan Android saja. Itu sudah mendapatkan uang 5 juta sampai 10 juta per bulan, itu sangat-sangat mudah dan tinggal balik telapak tangan saja. Editing juga tidak perlu bagus-bagus sekarang dengan Dremena Siden yang berbayar, tentunya semuanya harus pro ya, harus pro, tidak ada yang gratis. Memang Suno saja 160 dan Candu aja hati-hatinya berbayar. Ketika ini dilakukan, saya yakin mencari uang begitu mudahnya, mengiklankan sesuatu begitu cepat dan begitu masif gerakan ini ketika kita memahami. Tetapi kalau kita menjadi penonton, ya selamanya akan menjadi penonton AI, kira-kira begitu Pak.
0: Baik, ngomong-ngomong Panjenengan apakah membuka pelatihan lagi untuk next? Adakah peluang kesempatan untuk adik-adik terutama mendapatkan pelatihan dari Pak Imron pribadi?
11: Insya Allah Mbak, ya.
0: Oke, tergantung dari OPOP nanti nggih, mau buka pelatihan kapan gitu nggih?
1: Ya, betul, siap Mbak. Jadi
0: oke, baik. Waktunya sudah habis. Oke, satu menit terakhir untuk Ra Imam, monggo.
1: Mungkin Mas Imron dulu ini yang tadi kurang jelas kayaknya.
0: Oke.
1: Monggo, Mas Imron. Closing statement-nya.
0: Closing statement. Oke, beliau ini mutar pertanyaan yang tadi ini. Closing statement untuk sore ini.
1: Closing statement.
0: Ya, nampaknya kesulitan nih, Ra. Monggo panjenengan saja menutup satu menit terakhir.
1: Ya, mungkin ini kesempatan yang harus diulang lagi karena berbicara dengan Mas Imron ini sesuatu yang penting untuk saat ini menurut saya untuk lebih bagaimana kita memahami lebih detail tentang digital. Insya Allah OPOP dan pemerintah Kabupaten Jember nanti akan fasilitasi agar pemahaman tentang digital lebih dipahami oleh semua, terutama untuk kalangan pondok-pondok pesantren di Kabupaten Jember.
0: Siap, terima kasih.
1: Go,
0: Lora Imam Buhori, Sekjen OPOP Jember. Penutupnya Pak Imron pribadi, monggo satu menit terakhir. Waduh, silakan Bapak closing statement. Baik, ada kendala tampaknya. Closing statement Pak Imron, monggo.
11: Halo, ya Pak?
0: Iya, closing statement.
11: Ya, untuk closing statement, era digital, khususnya di era AI ini, jangan menjadi penonton saja. Kalau kita menjadi penonton, kita akan menghabiskan uang sebagai penonton. Saya harapkan menjadi pelaku, sebagai pelaku AI, apapun kegiatan kita, bentuknya apapun kegiatan kita, yang kita lakukan adalah bisa difinansialisasi. Jadi dengan menjadi pelaku AI, kita akan semakin mudah. Banyak mentor-mentor AI di Jember yang handal secara gratis, itu sangat banyak sekali. Terima kasih.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Imron Pribadi, CEO Content Creator Marketing AI. Matur nuwun, moga-moga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Demikian Ekonomi Digital untuk edisi hari ini. Sampai jumpa.
12: Permisi.
9: Ya.
12: Pak Gerinya ada?
9: Wah, tuannya belum pulang.
12: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
9: Mobil sportnya dipakai hari ini?
12: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
9: Pak, silakan masuk, Pak.
12: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
9: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
13: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
14: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, berkuat industri maritim nasional, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono kunjungi PT PAL Indonesia. Pemkab Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK. Inilah Info Prima selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Wisnu Devendra. Kita buka kabar pertama pendengar, sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan, PT KAI Daop 7 Madiun tutup perlintasan liar di wilayah Kabupaten Blitar. Berikut laporan Ninda Livia.
2: Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun kembali menutup perlintasan sebidang tidak resmi atau liar di wilayah Kabupaten Blitar. Penutupan dilakukan di kilometer 110+0-1 jalur antara stasiun Garum dan Talun, tepatnya di Dusun Sempol, Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan dari risiko kecelakaan di perlintasan tanpa pengamanan resmi. Penutupan dilakukan dengan pemasangan patok rel dan palang berbahan bantalan besi agar akses tersebut tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan perlintasan liar memiliki risiko tinggi karena tidak dilengkapi perangkat keselamatan ataupun penjagaan petugas.
3: Bersama-sama lakukan penutupan perlintasan sidang ini untuk keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat yang tadinya terbiasa dengan jalur yang sedang kami tutup bisa melalui akses-akses alternatif yang berada di kanan dan kiri dari jalur yang sudah kami tutup.
2: Tohari menambahkan keselamatan di jalur perlintasan membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat tidak kembali membuka akses liar di sekitar rel kereta api. Selama proses penutupan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Probolinggo alokasikan anggaran 3 miliar rupiah untuk membangun gedung DPRD sisi selatan. Khairul Umam Masduki melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan anggaran senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung sisi selatan DPRD Kota Probolinggo pada tahun 2026. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan fokus pengerjaan lantai 1 terlebih dahulu. Sementara untuk pembangunan lantai 2 direncanakan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo, Setio Rini Saikti, mengatakan pembangunan gedung sisi selatan DPRD dilakukan karena kondisi bangunan lama yang sudah mengalami kerusakan, terutama sering bocor saat musim penghujan.
5: Kalau yang Dewan 3M itu adalah untuk perbaikan yang kantor sisi selatan yang memang itu bangunan lama, yang rendah ya. Kadang kalau hujan itu kan air masuk dan itu bertahap masih, karena yang lantai 1 itu 3 miliar, nanti lantai 2-nya 3 miliar ya. Semoga bisa di 2027.
4: Menurut Setio, pembangunan bertahap dilakukan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah sekaligus memastikan proses demokrasi berjalan. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi pemenang proyek sebelum pekerjaan dapat dimulai, yakni penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender diwajibkan memenuhi ketentuan administrasi dan kemampuan finansial sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. Di antaranya, kontraktor harus menyiapkan jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank sesuai nilai kontrak proyek. Selain itu, rekanan juga wajib menunjukkan kemampuan keuangan dengan bukti ketersediaan dana minimal 10% dari nilai proyek di rekening perusahaan. Apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka proses kerja dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD tetap menunggu sisi selatan dapat segera dilakukan. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Helmi Masduki melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, Jejaring dengan RRI Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Berikut dengan pemirsa RRI selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti.
6: Terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember turun langsung cek dapur MBG usai dugaan keracunan sejumlah siswa TK di Kaliwates. Anggi Widya melaporkan selengkapnya.
7: Pendengar Pemkab Jember bergerak cepat menindaklanjuti dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa sejumlah siswa TK di wilayah Kaliwates Jember. Ketua Satgas MBG Jember sekaligus PJ Sekda Jember, Ahmad Imam Fauzi menegaskan, fakta adanya korban menunjukkan ada persoalan dalam proses pelaksanaan program MBG yang harus dievaluasi. Menurutnya, keselamatan anak harus menjadi prioritas utama di atas target jumlah dapur MBG maupun target program. Satgas MBG pun langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan.
8: Faktanya, ada korban, itu fakta, itu di hilirnya, berarti ada sesuatu di hulunya di sini. Itu terkait teknis SOP biarkan dilakukan, tetapi bupati berpihak pada korban, artinya bupati minta maaf gitu ya, pada korban dan keluarga korban dan tidak boleh terulang lagi.
7: Fauzi menambahkan Satgas MBG akan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap dapur penyedia makanan. Sementara itu, Kepala SPPG Kaliwates, Kaliwates 3, Ahmad Farid Anam, menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Pihaknya mengaku langsung melakukan penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan, termasuk mengantar korban ke rumah sakit dan puskesmas.
9: Mulai dari kemarin sore kita dapat laporan, kita langsung menghubungi tim kami untuk membagi. Mulai dari kita bagi tim ke menjemput siswa yang mau muntah di sekolahnya, langsung kita kirim ke RS Kaliwates gitu.
7: Pihak SPPG juga mengaku telah melakukan pengecekan terhadap kondisi makanan sebelum didistribusikan. Namun hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses penelusuran dan investigasi lebih lanjut. Sebelumnya, belasan siswa TK di wilayah Kaliwates diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program MBG. Sejumlah siswa sempat menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas dan saat ini dilaporkan kondisinya berangsur membaik. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
6: Ya, selanjutnya reporter Gia Debora bawa kabar mengenal program KUBIK atau Kelompok Usaha Bisnis Inklusi yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Berikut informasi selengkapnya.
10: Tanoker bersama Perpenca resmi membuka program KUBIK 2.0, yaitu Kelompok Usaha Bisnis Inklusi, di mana program tersebut bertujuan mendorong kemandirian ekonomi bagi orang muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Koordinator pelaksana program dari Tanoker Ledok Ombo dan Perpenca, Sutopo, mengatakan bahwa kegiatan ini menyasar peserta berusia 18 hingga 25 tahun yang berada pada usia produktif. Melalui program tersebut, para peserta diharapkan mampu membangun kemandirian usaha serta menciptakan peluang kerja baru.
11: Kegiatan ini melibatkan teman-teman disabilitas, terutama orang muda disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta dari umur 18 sampai 25 tahun. Jadi usia produktif mereka kita jembatani agar mandiri secara wirausaha. Jadi harapan ke depan mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi keluarga. Program ini yang akan kita laksanakan selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun kegiatan kita diawali dari awareness, self awareness, jadi penyadaran teman-teman remaja atau orang muda dengan disabilitas ini. Mereka mampu percaya diri, mengetahui kelebihan dan kemampuan potensi mereka. Setelah itu kita arahkan ke kegiatan-kegiatan vokasi, jadi keterampilan bagaimana berproduksi. Misalkan kalau dia menekuni produksi, kalau jasa bagaimana kita latih mereka dengan kemampuan vokasi jasa, misalkan pijat dan lain sebagainya.
10: Melalui program ini diharapkan lahir pelaku usaha muda inklusif yang mampu berdaya saing sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan, Prita.
12: Terima kasih, Eti. Secara maraton, Kejari Magetan memanggil sejumlah dinas di lingkup Pemkab Magetan dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran atau POKIR. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Yusron Al-Fatah.
13: Kejaksaan Negeri Magetan terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana pokok pikiran POKIR Dewan. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus rasuah tersebut dengan memanggil sejumlah pihak termasuk organisasi merangkap daerah OPD lingkup Pemkab Magetan dan kelompok masyarakat POKMAS yang berkaitan dengan 6 tersangka. Pada pemeriksaan terbaru, sejumlah OPD diminta keterangan sebagai saksi, diantaranya Dis Perindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud. Kepala Seksi Intelijen Kejari Magetan Muhammad Adi Sofyan mengatakan selain OPD juga terdapat 37 POKMAS yang telah diperiksa. Menurutnya pemeriksaan saat ini juga difokuskan pada POKMAS yang berkaitan dengan Juli Martana. Sementara pemeriksaan terhadap POKMAS yang berkaitan dengan tersangka Jamal disebut telah usai. Adi menjelaskan pihaknya memanggil kepala dinas yang menjabat pada periode 2019-2024 sebab pejabat pada periode itu dinilai mengetahui langsung proses dan pelaksanaan program POKIR. Selain itu Kejari Magetan turut memeriksa Ketua Dewan Syuro PKB yang disebut menerima hibah dari tersangka Suratno. Hibah tersebut diduga berupa bantuan hadrah saat yang bersangkutan masih aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat.
14: Masih pemeriksaan saksi-saksi, ada sejumlah OPD yang kita mintain keterangan sebagai saksi, antara lain Disperindak, Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas PU, sama Dinas Disparbud, ada 6. Termasuk sejumlah POKMAS-POKMAS masih.
15: Ada berapa kalau POKMAS-nya, Pak?
14: Kalau POKMAS per hari ini kurang lebih 37.
15: Dari total rencana pemanggilan?
14: Nanti kita update lagi terbaru. Oh iya, kita panggil kepala dinas yang menjabat pada saat 2019, periode 2019 sampai 2024.
13: Selain 6 OPD dan puluhan kelompok masyarakat POKMAS, Kejaksaan masih akan terus memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi dana POKIR yang menyeret 6 tersangka, yaitu 3 anggota DPRD dan 3 tenaga pendamping dengan kerugian negara mencapai 200 miliar rupiah lebih. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
12: Dari Magetan kita menuju ke Pacitan, Saudara. Puncak perayaan Hari Jadi Komunitas Pacitan Cerdas yang kelima dimeriahkan dengan penampilan tari-tarian dan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Rizka.
16: Komunitas Pacitan Cerdas menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun Komunitas yang kelima di SD Negeri Semantan, Kecamatan Pacitan. Puncak perayaan ini dimeriahkan dengan penampilan tari yang merupakan hasil kolaborasi Komunitas Pacitan Cerdas, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan Sanggar Gage Penariku. Komunitas Pacitan secara konsisten memberikan kontribusi nyata di bidang pendidikan, salah satunya dengan pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun ini, Pace memberikan beasiswa kepada siswa SD Semanten melalui kurasi latar belakang keluarga dan prestasi siswa. Founder Pace, Pacitan Cerdas, Gandung Senatama berharap komunitas yang digagasnya dari tahun 2020 ini dapat berdampak lebih luas dan tidak berhenti di sini.
17: Harapannya tentu sangatnya berdampak lebih luas lagi, dan ini akan menjadi program-program kami berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini saja. Dan tentunya teman-teman yang ikut di acara kami ini bisa mengikuti semua rangkaian acara, dan nantinya banyak pihak yang ikut berkolaborasi ataupun mensupport acara kami. Dan tentunya kami sangat terbuka dan berterima kasih kepada seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.
16: Puncak perayaan Pace KP 5 juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Evi Suraningsih, yang mengapresiasi konsistensi komunitas Pace dalam menyelenggarakan kegiatan yang menginspirasi.
18: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Pace yang secara kontinu setiap tahun mengadakan kegiatan yang sangat inspiratif, yang sangat bermanfaat untuk anak-anak, khususnya di Kabupaten Pacitan. Kegiatan hari ini juga penuh rasa syukur membawa keberkahan juga, terutama adik-adik tadi yang mendapatkan beasiswa dari PACE yang...
16: Diketahui serangkaian perayaan PACE KP5 berlangsung selama 2 hari, yakni di hari Rabu hingga Kamis 20 hingga 21 Mei 2026 dan diselenggarakan di 4 lokasi, yaitu di Sanggar Gage Penariku, Dopamin Cafe, TK Dharma Putra Semanten, dan SD Negeri Semanten. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita.
19: Baik, terima kasih Prita. Polres Sampang menanggapi video viral yang menarasikan adanya aksi pengadangan massal terhadap petugas. Alvin Wairi melaporkan.
20: Sebuah video amatir yang merekam momen menegangkan saat proses penangkapan seorang lansia di Kabupaten Sampang, Madura, sempat viral dan memicu spekulasi liar di media sosial. Warganet sempat menarasikan adanya aksi penghadangan massal terhadap petugas. Namun pihak kepolisian Resort Sampang bergerak cepat meluruskan informasi tersebut dan memastikan situasi di lapangan sepenuhnya kondusif. Kasih Humas Polres Tepat AKP Eko Pujiwaloyo menegaskan bahwa narasi penghadangan atau perlawanan fisik terhadap petugas adalah tidak benar. Keramaian dan teriakan histeris dalam video pada 12 Mei tersebut ini merupakan reaksi spontan dari pihak keluarga yang terkejut atas kedatangan petugas, bukan bentuk perlawanan dari warga sekitar.
21: Salah paham, jadi masyarakat yang ramai itu hanya menonton dan melihat bahwa siapa sih yang kena tangkap di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat berkumpul di rumahnya salah satu kepala desa di Kepatan.
22: Ada suara tembakan juga bunyi.
21: Untuk suara tembakan juga yang ada di media sosial itu adalah pengamanan anggota kita atau resmob kepada terduga pelaku, khawatir terduga pelaku dimasa oleh masyarakat di sekitar.
20: Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Ketapang. Petugas saat itu tengah melakukan penjemputan paksa terhadap seorang pria lansia berinisial T berusia 65 tahun yang diduga terjerat kasus asusila. Saat ini T diamankan Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
19: Baik, dari Sumenep kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan.
23: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi PT PAL Indonesia hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional untuk perkuat industri maritim nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
24: PT PAL Indonesia menerima kunjungan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kunjungan tersebut memperkuat koordinasi pengembangan industri galangan kapal nasional. Agenda tersebut juga menindaklanjuti konsultasi bilateral Indonesia dengan sejumlah negara terkait konektivitas maritim. PT PAL dinilai sebagai aset strategis nasional pendukung industri maritim Indonesia. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut penguatan industri maritim menjadi bagian visi besar dari pemerintah. Pemerintah ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim mandiri

0: kerjasama dengan pihak sejumlah pihak, termasuk ada sejumlah negara sahabat yang tentunya mereka juga sudah lebih dulu memiliki industri maritim yang unggul, yang modern. Nah, di sini kita ingin membangun kerjasama. Kerjasama itu bisa merupakan joint production, joint research, saling mengirim ahli, kemudian juga membangun human capital yang diperlukan untuk mengembangkan kapasitas atau kapabilitas PT PAL Indonesia. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga investasi. Ini juga diperlukan karena investasi itu juga akan menentukan seberapa baik sebuah perusahaan, termasuk PT PAL misalnya, untuk bisa mengembangkan kapasitas produksinya.
1: Sebagai industri strategis nasional, PT PAL Indonesia terus mendorong transformasi perusahaan secara berkelanjutan. PT PAL Indonesia menargetkan menjadi pemain industri maritim global yang kompetitif dan adaptif. Oni Arianto melaporkan.
2: 1.000 pengemudi ojek online ikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Berikut laporan Ani Hasana.
3: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
4: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
3: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
5: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BNI, terus itu cek gula darah, cek mobilitas, CKD, bahkan yang paling baru sini adalah APBD ya.
3: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
6: Jadi ada kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
3: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, sebagian peternak hewan kurban di Surabaya keluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra melaporkan.
7: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan, penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
8: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekor. Untuk target itu tidak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya. Gitu. Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli tiga, itu kedua, gitu. Bukan pelanggan yang biasanya. Kalau pesan lima, itu kadang tiga.
7: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan.

0: pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
1: Gimana penjualan?
2: Ya, enak gini.
1: Masih enak, Pak, ya?
2: Masih enak.
1: Oh, berapa ekor, Pak? Surabaya, Pak?
2: 40.
1: 40?
2: Ya, yang ini mau ngambil lagi.
1: Mau ambil lagi. Yang udah kejual?
2: 30.
1: 40 yang udah kejual 30?
2: Iya.
1: Berarti sisa 10?
2: Ini sudah laku ini.
1: Oh.
2: Yang besar ini sudah laku ini.
1: Sudah laku. Ini. Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
2: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
1: Oke. Okay. Yang beli?
2: Yang beli nggak rame di sekarang.
1: Nggak ada agak. Soalnya kan
2: mengurang.
1: Nggak mengurang ya?
2: Nggak.
0: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Pak Es Putra melaporkan.
3: Bergeser ke Tuban, dalam pelaksanaan TMMNT di Tuban, TNI berhasil realisasikan sejumlah program pembangunan infrastruktur dengan capaian 100%. Witra Adila mengabarkan selengkapnya.
4: Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Gali Sakti Pramudio menegaskan bahwa fokus kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran yaitu di Desa Perunggan Kulon dan Desa Boto, di mana seluruh target pembangunan fisik dan non-fisik yang dicanangkan selama beberapa pekan terakhir telah dinyatakan selesai 100%. Program ini menjadi bukti nyata sinergi kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam mempercepat pembangunan di kawasan perdesaan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI bersama rakyat. Dalam realisasinya, Kodim 0811 Tuban berhasil menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur krusial, diantaranya adalah pengaspalan jalan sepanjang 1,5 km serta pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di 30 titik strategis. Tidak hanya fokus pada fasilitas publik, program ini juga menyasar kesejahteraan masyarakat melalui program renovasi rumah tidak layak huni dan jambanisasi untuk 15 rumah warga berkolaborasi dengan Lapas Tuban yang sukses terlaksana berkat kolaborasi dengan stakeholder lain seperti Basnas Tuban. Selain itu juga pengobaran sumur untuk akses air bersih di 5 titik. Selain itu, TNI juga turut merenovasi musola setempat serta memberikan dukungan nyata pada sektor pertanian untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakat desa.
5: Kegiatan TMMD ke-128 Kabupaten Tuban bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai rencana, sesuai target, dan harapan kami adalah hasil capaian ini bisa benar-benar dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat, serta adanya kerjasama kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, kemudian BUMN yang ada, seluruh Tuban Raya, ini bisa terwujud di TMMD ini, Mas.
4: Sementara itu, Camat Semanding Cipta Dwi Priyata mengapresiasi langkah TNI dalam membangun perbaikan infrastruktur di wilayahnya.
6: Pelaksanaan TMMD di Kecamatan Semanding ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama di Desa Perunggan Kulon dan juga dari Desa Boto.
4: Meskipun seluruh target berhasil dicapai dengan hasil maksimal, pelaksanaan di lapangan tidak luput dari hambatan seperti faktor cuaca yang tidak menentu dan tantangan distribusi material akibat akses jalan menuju lokasi yang cukup sempit. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, reporter Agustin Irdiani melaporkan Surabaya berhasil meraih juara umum kejur Prof. IPSI Jatim 2026. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kota Surabaya keluar sebagai juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejur Prof. IPSI Jawa Timur bertajuk Piala BHS 2026. Kontingen Surabaya memimpin klasemen dengan raihan 3 medali emas, 6 perak, dan 7 perunggu dari total 28 atlet yang diturunkan. Dominasi Surabaya sudah terlihat sejak babak semifinal. Dari 16 kelas yang mencapai semifinal, 9 diantaranya berhasil lolos ke partai final. Namun sejumlah laga krusial lepas akibat perubahan regulasi pertandingan yang disebut hanya 2 pekan sebelum kejuaraan dimulai. Pelatih kepala Kontingen Surabaya Nur Asmi Rifai mengakui target medali emas timnya belum sepenuhnya tercapai meski sukses mempertahankan status juara umum. Menurutnya, perubahan aturan itu cukup mempengaruhi performa atlet yang sebelumnya sudah menjalani program latihan dan simulasi pertandingan sejak Januari 2026. Meski begitu, Surabaya tetap optimis menatap ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur mendatang. Sebagai tuan rumah Porprov, Surabaya memasang target minimal 5 medali emas.
8: Karena beberapa kelas kita lepas, jadi kita dapat 3 emas. Tapi pada akhirnya kita berusaha untuk satu. Solusinya adalah bagaimana pengalaman peraturan. Peraturan ini berubah 2 minggu sebelum pertandingan. Sementara kami juga melakukan tes itu sejak Januari. Hampir 5 bulan kami berlatih dan 2 minggu sebelum pertandingan peraturannya berubah.
7: Sementara itu Kabupaten Pasuruan tampil mengejutkan di peringkat kedua. Berkekuatan 8 atlet, Kabupaten Pasuruan mampu menyamai raihan 3 medali emas tanpa perak dan perunggu. Sementara Kota Malang ada di urutan ketiga dengan 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Panitia menyiapkan hadiah pembinaan bagi para juara. Juara pertama memperoleh 10 juta, juara kedua 5 juta, dan juara ketiga 3 juta rupiah. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Wisnu. Wisnu.
9: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kami akhir info Prima edisi Jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
10: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

0: Pusaka Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang setia menyimak acara kami, baik yang melalui 95,4 FM kawasan Jember dan sekitarnya. Hai, apa kabar? Kemudian Anda yang tinggal di kawasan Banyuwangi dan Bondowoso, mungkin Anda sedang menyimak kami melalui 91,6 FM. Tak lupa juga untuk yang di Lumajang, 95,8 FM, dan kawasan Situbondo, 97,8 FM. Atau Anda yang menyimak kami pada kesempatan sore hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Kita ketemu dalam edisi dalam Jember sore ini ya, edisi Jumat 22 Mei 2026.

Jam-jam seperti saat ini, terutama untuk Anda yang masih harus beraktivitas di hari ini jam-jam rawan. Rawan ngantuk. Adakah yang merasakan hal yang sama, ngantuk gitu? Semoga Anda bisa dapat solusi yang terbaik untuk mengatasi itu sambil terus bekerja. Bicara tentang kerawanan, ini ada yang menarik pendengar. 22 Mei itu ternyata diperingati, ada beberapa peringatan penting gitu ya di tanggal 22 Mei. Salah satunya ini diperingati oleh masyarakat dunia, Hari Preeklamsia Sedunia. Apa sih itu? Ini sebuah peringatan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai bahaya preeklamsia, sebuah komplikasi kehamilan yang serius. Jadi fokus utamanya adalah mengenali tanda bahaya pada ibu-ibu hamil, seperti tekanan darah tinggi, kemudian intinya menjaga kesehatan ibu dan janin ya. Terus mencegah kematian ibu hamil, tentu melalui pemeriksaan rutin. Jadi sebuah peringatan yang diupayakan sebagai sebuah gerakan bersama masyarakat dunia, mengedukasi bukan hanya tenaga kesehatan, tapi juga masyarakat tentang deteksi dini, gejala, dan penanganan preeklamsia untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak. Jadi biasanya preeklamsia itu sering terjadi di atas 20 minggu kehamilan. Biasanya ditandai dengan tekanan darah tinggi dan seringkali juga ditemukan protein dalam urin. Jadi para ibu hamil, selamat sore, adakah yang sedang menyimak kami dengan setia? Harus waspada terhadap beberapa hal yang mungkin selama ini dianggap sepele. Sakit kepala misalnya, kalau dirasakan sakit kepala hebat, ini harus ekstra waspada. Kemudian misalnya mendapati nyeri ulu hati, jadi terasa gak enak, sakit gitu ya, pandangan kabur, atau bahkan sesak nafas, atau bengkak pada wajah dan tangan. Ini adalah tanda-tanda bahaya yang harus segera dicarikan solusi. Harus sering-sering konsultasi memang. Kemudian pemeriksaan kehamilan secara teratur, ini sangat krusial untuk memantau kondisi kesehatan ibu. Jadi di sana biasanya memantau tekanan darah, terus mendeteksi beberapa risiko lebih awal. Penting sekali. Jadi peringatan tanggal 22 Mei ini menjadi momen penting, bukan hanya bagi tenaga medis, tapi juga bagi masyarakat luas, untuk bersinergi dalam menekan angka komplikasi kehamilan demi mewujudkan kehamilan yang lebih sehat. Satu catatan kecil, semoga bermanfaat untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: pernah hits. Hola,
1: hola. Brasil mengganti jersey putihnya setelah kekalahan traumatis di final Piala Dunia 1950 melawan Uruguay yang membuat warna tersebut dianggap membawa sial. Pada tahun 1953, mereka lalu mengadopsi jersey kuning hijau, hasil sayembara nasional, yang kemudian menjadi simbol baru identitas dan kesuksesan sepak bola Brasil.
2: Menurut kamu, perjuangan anak muda zaman sekarang itu apa sih?
3: Ya banyak lah. Kita sebagai generasi muda harus belajar yang benar, bikin karya, terus jangan sampai kepecah sama hoax.
2: Iya juga sih ya.
3: Kalau dulu tuh ya, bangsa ini tuh bisa bangkit lewat Budi Utomo tahun 1908. Nah, sekarang kita lanjutinnya ya lewat pendidikan, persatuan, sama menjaga generasi muda.
4: Kebangkitan nasional bukan sekedar masa lalu, tetapi juga tentang langkah generasi muda hari ini. Karena sejatinya, kebangkitan bangsa hari ini dimulai dari generasi muda yang cerdas, kreatif, dan menjaga persatuan. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Republik Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Jember.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, mendengar selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore hari ini. Sebuah tausiah berjudul Memanfaatkan Modal Dengan Baik, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zahreno Fajrul Falah. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat terbesar yang sering kita lupakan adalah nikmat waktu. Setiap hari kita diberikan oleh Allah 24 jam, kan, tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkannya dengan baik. Bahkan banyak di antara kita yang baru menyadari pentingnya waktu, mahalnya waktu, ketika waktu itu telah hilang. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Akan tapi sini ada pengecualian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang rugi itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua golongan. Yang pertama adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian wa amilus solihat. Kemudian orang itu beramal soleh, menggunakan waktunya untuk beramal soleh. Para ulama menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan waktu, itu berarti menunjukkan betapa berharganya waktu itu, betapa mahalnya waktu, betapa agungnya urusan waktu itu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah itu tidak menurunkan hujjah kepada manusia ila hadhihi surah kecuali surat ini saja, lakafathum, niscaya sudah cukup bagi mereka. Artinya apa? Artinya surat Al-Asr ini saja sudah cukup untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan waktu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang masyhur, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat ini maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat ini banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Banyak sekali manusia ini tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Dua kenikmatan itu adalah as-sihhah, kenikmatan sehat, wal faragh, dan waktu luang. Kenapa Rasulullah sebutkan maghbun, sebutkan tertipu? Karena banyak orang yang mereka merasa punya waktu, merasa masih muda, merasa masih ada kesempatan, merasa masih ada hari esok, masih ada yang lainnya. Sehingga dengan semua perasaan itu, ia merasa aman dari tanggung jawab akhirat. Dan terlewat banyak kesempatan beramal, padahal waktu terus berjalan dan tidak pernah berhenti, juga tidak akan pernah kembali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu sangat menjaga waktu mereka. Dinukilkan dari Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, menasihatkan kepada kita semua, ya bna Adam, innama anta ayyamun, idza zahaba yaumun zahaba ba'duk. Wahai anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Setiap kali satu hari itu berlalu, maka dhahaba ba'duk, maka hilang juga sebagian dari dirimu. Ini memiliki makna yang begitu dalam, yaitu umur bukan hanya tahun. Umur itu bukan bulan, akan tapi umur itu hari demi hari. Umur itu hari demi hari. Artinya setiap hari yang lewat, setiap hari yang telah kita lalui, telah kita lewati, itu berarti umur kita telah berkurang. Jadi kesempatan kita semakin sedikit. Waktu kita hidup di dunia ini berkurang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menunda-nunda banyak hal. Nanti saja taubatnya, nanti saja serius ibadah, nantilah kalau sudah tua, sekarang senang-senang dulu. Padahal kita tidak pernah tahu kapan ajal itu datang. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu habis. Rasulullah SAW bersabda, "Igdanim khamsan qabla khams." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababuka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Wafaraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum engkau sibuk. Waghinaka qabla faqrik, dan kekayaanmu sebelum engkau jatuh miskin. Wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum kematianmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ini adalah peringatan yang sangat nyata. Nabi SAW mengingatkan agar mempergunakan waktu sebelum waktu itu diambil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah kita hari ini bukan tidak punya waktu, akan tapi kita tidak tahu atau kurang maksimal dalam memanfaatkannya. Waktu habis untuk hal-hal yang tidak penting, untuk fudulul mubahat, untuk perkara-perkara yang berlebihan, yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang soleh terdahulu sangat menjaga waktunya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Idha'atul waqti ashaddu minal maut." Beliau mengatakan menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian. Karena apa? Karena kematian itu hanya akan memutus hubungan dengan dunia, yang dunia ini sejatinya hina. Akan tapi menyia-nyiakan waktu itu memutus hubungan dengan Allah, sehingga menutup kesempatan untuk beramal. Dan kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita agar bisa memanfaatkan waktu? Yang pertama adalah meniatkan setiap aktivitas untuk beribadah. Kita niatkan dalam belajar kita beribadah, dalam bekerja kita niatnya beribadah, semua kita niatkan aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat yang benar, waktu kita akan jadi bernilai. Waktu kita jadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah isi waktu dengan hal yang bermanfaat. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam Islam, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat adalah bagian dari baiknya Islam seseorang. Kita mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat, mau manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Kemudian kita tentukan prioritas. Jangan sampai yang paling penting ditunda dan yang tidak penting itu didahulukan. Kemudian kita berusaha agar bisa disiplin dalam waktu. Karena orang sukses, baik dunia maupun akhirat, mereka mempunyai manajemen waktu yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan. Berapa banyak yang benar-benar bernilai ibadah. Jangan sampai kita nanti menyesal pada akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un." la'alli a'malu shaliha. Dalam Quran surat Al-Mukminun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, ia berkata, "Rabbirji'un, ya Rabbku, kembalikan aku. La'alli a'malu shalihan, agar aku dapat beramal soleh." Tapi semua itu sudah terlambat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, waktu merupakan salah satu nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang lalai dalam memanfaatkan waktu ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Maka kita berusaha bagaimana setiap waktu atau setiap hari yang kita lalui ada ketaatan yang kita lakukan di sana. Kita berusaha mengingatkan satu sama lain sehingga nanti pada akhirat kelak hisab kita tidak akan terlalu berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempergunakan waktu dengan baik, mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Fasatadkuru nama aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan. Aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
5: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ada Suhau. Sini-sini masuk.
1: Anak-anak lu mana?
0: Ini Su, lagi ngaji.
1: Nah, ini Owe mau ngasih angpau ke anak-anak lu.
0: Oh.
1: Nah, buat lu sekeluarga, Owe bawain juga nih. Kue keranjang, dijamin enak dan halal.
0: Alhamdulillah, terima kasih lo Suhau.
1: Nah, ini kue keranjang kenapa bulat? Bulat itu artinya rukun, selalu bersatu, bersaudara. Dan kita ini bersaudara.
2: Apakah Anda sering menahan tawa? Ini efeknya. Otot wajah menegang saat tawa ditahan. Pelepasan hormon endorfin berkurang. Akibatnya stres tidak berkurang dan mood tetap rendah. Jika kebiasaan ini berlangsung terus-menerus, tubuh kehilangan momen relaksasi alami. Tertawa secara alami membantu tubuh dan otak tetap sehat.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah sampai di petang hari ini. Kalau bicara tentang petang hari, tidak hanya tentang padatnya jalanan atau hangatnya obrolan senja hari, tapi juga kita sisihkan waktu untuk lebih peduli pada bumi dan langkah paling sederhana. Apa itu? Kesadaran penuh, memperlakukan sampah kita dengan baik, memilah sampah dari asalnya, dari rumah. Karena perubahan besar untuk khususnya Jember ya, untuk Jember yang lebih bersih, sehat, dan nyaman, ini bisa kita mulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Pendengar, sampah yang kita tahu selama ini, sampah organik dan anorganik, ini seringkali bercampur begitu saja. Padahal jika kita pilah sejak dari awal, dari dapur misalnya, dari halaman rumah, dari kamar, dari kantor tempat kita kerja, banyak yang masih bisa diolah kembali. Bisa jadi kerajinan, jadi kompos, sampai benda-benda yang bernilai ekonomi. Nah, di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan Jember saat ini, bukan kota saja sih, sampai ke pinggiran Jember, kesadaran ini harus segera kita bangun bersama. Karena kesadaran ini jadi semakin penting agar lingkungan kita tidak semakin terbebani. Kami ajak Anda petang hari ini untuk mengingat itu adalah tugas kita bersama ya. Pengingat bijak lah, bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas para petugas kebersihan, tapi adalah tanggung jawab kita semua. Paling tidak, minimal kita siapkan 2 tempat sampah dan ajak orang-orang sekitar, keluarga, sahabat-sahabat untuk sama-sama ikut memilah dan menunjukkan bahwa kita mampu loh, mampu lebih peduli pada lingkungan.

0: itu sama-sama terbuang, Dik. Kita sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas, sisa makanan ataupun rerumputan. Bukannya kumpul sama aku, plastik sampah anorganik. Aku sulit buat terurai, Daun.
0: Terus kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
3: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
2: Ini loh, wadah buat sampah, biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
3: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
2: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
3: Hah? Sampai segitunya ya?
4: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri, atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momen ini menjadi penanda bangkitnya kesadaran bangsa untuk bersatu dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Berdirinya organisasi Budi Utomo jadi tonggak penting peristiwa kebangkitan nasional. Para pelajar Stovia di Batavia bersatu dan mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908. Mereka percaya akan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo bahwa pendidikan itu penting bagi masyarakat pribumi.
1: Melalui Budi Utomo, semangat persatuan dan kemajuan bangsa itu lahir. Dan dari sini muncul berbagai organisasi pergerakan di Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran untuk bergerak bersama demi Indonesia.
2: Pendengar, bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak hanya berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa, tapi juga tentang kebangkitan generasi masa kini dalam menghadapi tantangan zaman. Jika dahulu kebangkitan nasional itu lahir dari semangat persatuan dan perjuangan melawan penjajahan, maka saat ini generasi muda menghadapi tantangan yang tidak kalah besar, yakni krisis iklim. Jadi perubahan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu bumi, bencana hidrometeorologi, hingga ancaman terhadap masa depan lingkungan, ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Nah, di tengah situasi tersebut, banyak loh anak-anak muda hadir membawa harapan melalui gerakan lingkungan. Kemudian edukasi publik, ada juga melalui kampanye perubahan gaya hidup, sampai aksi nyata untuk menjaga bumi. Semangat inilah yang sejalan dengan nilai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu bangkit, bergerak, dan menjadi bagian dari solusi. Malam ini dalam Early Warning System Pro 3 Jakarta, kita akan membahas bagaimana generasi muda memaknai semangat kebangkitan nasional di tengah ancaman krisis iklim, sekaligus melihat sejauh mana peran anak muda dalam menjaga masa depan bumi. Nanti akan dipandu rekan Gea Debora. Tetaplah bersama kami.

0: iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Selamat malam mendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan membahas topik terkait Harkitas, semangat generasi muda hadapi krisis iklim. Pendengar Pro 3, bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, kita tidak hanya berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga tentang kebangkitan generasi masa kini dalam menghadapi tantangan zaman. Jika dahulu kebangkitan nasional lahir dari semangat persatuan dan perjuangan melawan penjajahan, maka saat ini generasi muda menghadapi tantangan yang tidak kalah besar, pendengar, yakni krisis iklim, perubahan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu bumi, bencana hidrometeorologi, hingga ancaman terhadap masa depan lingkungan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Dan di tengah situasi tersebut, banyak anak muda hadir membawa harapan melalui gerakan lingkungan, kemudian edukasi publik, kampanye perubahan gaya hidup, hingga aksi nyata untuk menjaga bumi. Semangat inilah yang sejalan dengan nilai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu bangkit, bergerak, dan menjadi bagian dari solusi. Malam hari ini kita akan membahas bagaimana generasi muda memaknai semangat kebangkitan nasional di tengah ancaman krisis iklim, sekaligus melihat sejauh mana peran anak muda dalam menjaga masa depan bumi. Pendengar, di kesempatan malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Mas Senki Desta, beliau adalah founder komunitas Next Life Earth. Selamat malam Mas Desta.
2: Malam Mbak Gea.
1: Iya, apa kabar Mas Desta malam hari ini?
2: Baik kabarnya, Alhamdulillah.
1: Terima kasih Mas sudah bergabung dengan program Early Warning System. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID. Selamat malam Daryl. Iya Daryl, selamat malam. Oke, bisa mendengarkan suara kami di studio Daryl?
3: Bisa.
1: Oke, baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program EWS. Kemudian saya juga sudah bersama Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia. Selamat malam Aulia.
4: Selamat malam Kak
1: Gio. Iya, selamat malam juga. Terima kasih Aulia sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, langsung saja pendengar Pro 3, kita akan mengetahui bagaimana tiga generasi muda ini berjuang dalam organisasi masing-masing ya, untuk terus menjaga bumi agar tetap lestari dan tentunya dalam menghadapi tantangan krisis iklim. Pertama saya akan berbincang dulu dengan Mas Senki Desta atau Mas Desta. Nah, Mas Desta, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, bagaimana Mas Desta memaknai semangat kebangkitan jika dikaitkan dengan isu krisis iklim saat ini?
2: Ya, jadi kalau kita ngomong bangkit itu kan bangun ya. Nah, dengan dikaitkannya dengan krisis iklim saat ini kan sebenarnya kalau kita ngomong secara global, kalau saya pandang sih sebenarnya ada beberapa sisi dari generasi muda itu ada yang aware atau peduli terkait perubahan iklim, ada juga yang enggak gitu. Nah, jadi tinggal gimana caranya yang enggak, yang peduli itu bisa mempengaruhi yang enggak peduli gitu. Karena sebagian besar saya sering lihat di jalan, kalau terkait ini ya, di jalan atau di tempat-tempat umum gitu, masih ada beberapa orang yang memang kurang peduli terhadap yang paling kecil aja, buang sampah pada tempatnya gitu. Padahal di situ udah ada tong sampah dan lain sebagainya, tapi begitu mereka habis apa ya, ngopi dan lain sebagainya tuh, itu ditinggal begitu saja, hanya sekedar untuk memindahkan ya, ini enggak mengolah. Tapi memindahkan dari tempat mereka duduk ke tong sampah mereka ogah gitu. Jadi, tapi ada juga yang nggak seperti itu gitu. Jadi gimana caranya kita mengkampanyekan untuk yang peduli, berkampanye kepada yang tidak peduli seperti itu.
1: Oke, okay. Nah kalau Mas Desta ini kan dari komunitas Next Life Earth ya. Nah ini mungkin bisa digambarkan kepada pendengar Pro 3, ini komunitas yang bagaimana, programnya apa, dan dampak apa yang diberikan kepada lingkungan?
2: Jadi ini sebenarnya komunitas masih baru ya, masih kita rintis istilahnya baru satu bulanan, belum ada dua bulanan. Kita itu kumpul awarnya itu dari berbagai macam hal, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi masing-masing dari kita itu sebenarnya kumpulnya karena ketemu-ketemu aja gitu. Nah, untuk kegiatan yang sudah kita lakukan itu diantaranya itu yang pertama kali kita lakukan kemarin itu soal mitigasi bencana. Jadi kita melakukan penanaman-penanaman pohon. Ya. Yang kedua terkait pengolahan sampah atau limbah organik. Itu kita kunjungan ke ekoenzim ya, tentang cara-cara membuat ekoenzim. Lalu yang ketiga itu terkait ketahanan pangan. Yaitu kita kemarin sempat kunjungan sekaligus ikut nanam di rumah masing-masing itu mulai dari sorghum dan yang lain-lain itu. Nah, sebenarnya kalau target kita sih panjang ya, nggak cuma itu aja. Karena ini kan kita masih baru ya, kalau yang sudah masuk namanya planning kita, itu ke depannya kita juga bikin alat-alat teknologi-teknologi. Karena kebetulan saya aktif di kampus, jadi ada lab gitu. Nah, kebetulan juga ini apa namanya, saya lolos hibah dikti kan kemarin. Nah, hibah diktinya ini terkait ini apa namanya, penelitian di bidang sampah dan limbah. Jadi saya di situ bikin alat-alat untuk ini, untuk kegiatan-kegiatan itu.
1: Ya bisa dimengerti. Jadi yang menjadi titik tekan dari komunitas Next Life Earth ini adalah bagaimana ada pengelolaan lingkungan berkelanjutan ya, mulai dari penanaman pohon, kemudian juga pengelolaan ekoenzim dan ketahanan pangan. Karena memang kalau dalam krisis iklim, tiga hal tersebut tidak terlalu jauh, Mas Desta. Nah, yang menarik ini adalah dari awalnya perkumpulan hingga menjadi komunitas ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan atau isu lingkungan yang paling banyak menjadi perhatian generasi muda saat ini dari itu tadi perkumpulannya Mas Desta di Next Life Earth?
2: Iya, itu yang paling kita concern sebenarnya itu terkait sampah sih, sampah dan limbah. Karena ada beberapa, apa namanya, sebenarnya kalau kita lihat sampah dan limbah itu kan disebut sampah atau limbah ketika kita sudah nggak butuh loh. Atau yang nggak ada harganya. Nah, dari situ kita jadi mikir secara sosial ekonomi, kalau ini sampah dan limbah bisa kita olah dengan baik, ini kan orang jadi tertarik untuk melakukan pengolahan secara mandiri dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah gimana caranya input itu lebih kecil daripada output. Maksudnya ialah ketika orang melakukan proses pengolahan itu tidak terlalu effort, tidak terlalu butuh biaya, tapi outputnya itu bernilai ekonomi tinggi. Karena dengan cara seperti itu, orang jadi terpancing mau untuk melakukan pengelolaan mandiri. Karena selama ini kalau kita perhatikan ya, orang itu nggak mau mengolah sampahnya atau mengelola limbahnya. Karena itu tadi, mereka butuh biaya besar untuk apa namanya, mengelola sampah dan limbah itu. Sedangkan output yang didapat itu secara sosial ekonomi itu kecil. Walaupun secara lingkungan dampaknya besar. Tapi hari gini kan intis ekonomi ya, kalau segala sesuatu nggak berhubungan dengan pendapatan itu orang kan nggak mau ya melakukan.
1: Betul, betul.
2: Nah, jadi jadi kita tembak sasarannya di sana, ke sosial ekonomi.
1: Oke, okay, jadi bagaimana pengelolaan sampah ini bisa ada nilai ekonomi di situ ya, Mas Desta ya?
2: Benar.
1: Oke, okay, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Mas Desta, saya beralih dulu ke Daryl ya, dari Extension Rebellion ID. Nah, Daryl, Extension Rebellion ini dikenal sebagai gerakan yang cukup vokal ya, menyuarakan isu lingkungan. Nah, saat ini seberapa darurat sebenarnya kondisi krisis iklim menurut Daryl? Ya, Daryl? Bisa mendengarkan suara kami di studio? Oke, nampaknya masih away ya dari Zoom-nya. Saya bergeser ke Aulia terlebih dahulu.
3: Kami di Extinction Rebellion ini kan jadi berusaha gitu untuk mendekat.
1: Daryl?
3: Apa sudah bisa didengar?
1: Oke, sudah. Tadi namanya belum on mic ya. Oke, silakan Daryl.
3: Oke, ya kami di Extinction Rebellion kan berusaha gimana caranya mendekat. Mendekatkan isu ini ke massa. Jadi kalau kita bicara soal kedaruratan dari krisis gitu, perlahan-lahan intensitasnya semakin parah gitu. Dan misalkan sekarang kita kalau nggak salah bakal ada badai El Nino dan La Nina yang semakin besar setiap tahun, dan itu dampaknya kita rasakan di banjir apa segala macam. Dan misalkan kita juga berusaha mendekatkan ke perspektif misalkan perataan semakin harus pengaruh ke bagaimana
1: Ya, Daryl, ini nampaknya
3: udah terkena efek dari kesehatan ya, banyak semakin banyak orang terkena heat stroke apa segala macam, dan ya, bisa dikatakan krisis iklim ini.
1: Ya, ya, Daryl, mohon maaf saya potong nih, nampaknya
3: maaf, kenapa?
1: Untuk sinyalnya agak ada trouble nampaknya ya, agak terputus-putus. Mungkin bisa bergeser sedikit begitu agar bisa mendapatkan jaringan yang baik, agar lancar.
3: Okay,
1: silakan. Oke, okay, baik, ini sudah. Silakan dilanjutkan, Daryl.
3: Sampai mana tadi? Ya begitu ya, intinya kembali ini sesuatu yang udah ada, udah kita alami, perlahan-lahan semakin intens gitu. Jadi kita pengen bawa pesannya bahwa ayo kita hadepin bareng-bareng ini, kita nggak lagi di langkah pencegahan tapi di langkah gimana menghadapi krisisnya ini gitu. Jadi ketika sebelumnya mungkin ada target-target mengenai menurunkan emisi apa segala macam ya, dan sayangnya bisa dikatakan kita gagal untuk mencapai trajektori tersebut, dan makanya langkah berikutnya untuk pertama mengurangi bagaimana

0: nasional gitu kan, ada semangat anti kolonialisme, anti imperialisme gitu. Dan sekarang mungkin kasusnya juga tetap sama ya, apa ya, meskipun di dalam Extinction Rebellion kita terbuka terhadap segala rentang usia asalkan sesuai dengan prinsip kami gitu, tapi tetap pemuda ini cenderung masih memiliki semangat dan gagasan-gagasan yang baru gitu, yang itu kan tentu menjadi proses gitu, gimana kita memperbarui kampanye kita, bagaimana kita memperbarui aksi-aksi kita yang kita lakukan gitu. Dan terutama dalam isu iklim, memang karena generasi yang lebih muda otomatis akan menjadi yang mewarisi gitu kan. Mewaris, ya mungkin beberapa akan menganggap kita hanya meminjam juga dari alam gitu. Kita dengan waktu yang sementara ini, namun sekarang ini memang yang akan meninggali bumi ini untuk sekarang ya, berikutnya adalah generasi muda gitu. Makanya cenderung memiliki rasa krisis, rasa lebih prihatin dan khawatir terhadap kondisi, karena generasi muda ini kan yang akan masuk ke lapangan pekerjaan, membangun kehidupan gitu. Dan sekarang dengan adanya krisis iklim itu menjadi suatu hal yang cukup riskan bagi kami gitu.
1: Iya, betul. Nah, sebagian masyarakat kan kadang merasa masih menganggap isu perubahan iklim ini jauh sebenarnya dari kehidupan sehari-hari. Kalau Daryl sendiri melihat pandangan tersebut bagaimana?
0: Sebenarnya itu justru menjadi PR ya bagi organizer-organizer gitu. Dan kita tidak bisa selalu menyalahkan massa gitu ketika dengan tanda kutip kesadaran itu belum di tingkat ideal gitu. Mungkin sebenarnya ada kesenjangan di mana bahasa-bahasa yang digunakan gitu mungkin belum kena gitu ketika beberapa dan menjadi kritik diri juga ya, bahwa ketika kita bicara jejak karbon, climate gitu, itu mungkin menjadi istilah yang masih cukup asing, semakin butuh untuk nyalain AC. Hal-hal seperti itu kan mengena di ekonomi dan bahkan mengena di kesehatan juga gitu. Jadi kalau misalkan dirasa apakah dengan tanda kutip kesadarannya kurang, kalau misalkan kita pakai definisi soal pemahaman itu mungkin kurang, tapi sebenarnya semuanya itu sudah merasakan di era sekarang, dan itu justru menjadi PR bagi kita untuk mengevaluasi diri agar bisa membahasakan lebih baik dan merangkul gitu, karena dirasa dampak dari krisis iklim, apalagi macam di Jakarta gitu.
1: Iya, kalau di Jakarta sangat terasa ya untuk perubahan-perubahan suhu terutama dan juga cuaca, karena memang ini sudah hadir di kehidupan kita sehari-hari. Oke, nanti kita lanjutkan Daryl, saya bergeser ke Aulia. Nah, Aulia dari Volunteer Greenpeace Indonesia. Aulia, sebagai relawan Greenpeace Indonesia, bagaimana Aulia melihat peran generasi muda Indonesia saat ini dalam gerakan lingkungan?
2: Ya, aku sendiri sih ya, peran generasi muda sekarang sangat besar ya untuk menyebarkan isu di dunia digital terlebih, karena banyak informasi-informasi yang tersebar luas di sosial media, dan karena anak muda juga punya akses yang luas di sosial media, terutama untuk bersuara dan menyebarkan suatu isu dengan cepat. Kemudian selain bersuara dan menyebarkan isu di sosial media juga, kegiatan-kegiatan seperti membersihkan lingkungan, seperti membersihkan lingkungan sekitar, contohnya membersihkan sungai atau membersihkan pantai, kemudian kegiatan-kegiatan berdiskusi, kemudian sekarang juga lagi naik nih aktivitas-aktivitas crafting atau DIY, ada namanya Zin. Dan itu aku melihat beberapa kali beberapa komunitas lingkungan itu membuat event-event yang workshop Zin, di mana temanya itu adalah menganalisis lingkungan.
1: Oke, baik. Lantas menurut Aulia sendiri, langkah sederhana apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh anak muda untuk ikut mengurangi dampak krisis iklim saat ini?
2: Aku percaya kalau small movement is still a movement. Jadi langkah sederhana dan mungkin kecil dilihatnya itu justru yang paling penting kalau kita lakukan secara konsisten. Kalau aku pribadi sendiri sih mencoba untuk konsisten dan menerapkan rasa tanggung jawab ke diri sendiri yang mungkin bisa aku sarankan dari hal yang terdekat dengan kita. Contohnya mungkin aku konsisten dan merasa tanggung jawab untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan kemana-mana membawa tumbler, atau mungkin kalau lagi hangout sama teman-teman ke coffee shop itu biasanya aku bawa foldable cup agar tidak memakai

0: gelap pasti seperti itu. Kemudian juga lebih mindful atau lebih bijak dalam membeli barang, dan harus tahu nih, kalau aku sendiri harus tahu ketika aku membeli barang itu aku pastikan aku bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang. Dan aku berharapnya sih dengan kota kecil yang aku lakukan ini, aku bisa ikut mengurangi dampak krisis iklim. Kemudian selain itu, anak muda juga bisa ikut menyebarkan edukasi tentang lingkungan di media sosial, yang tadi aku bisa bilang ya, karena sosial media sekarang efektif juga untuk menyebarkan suatu isu atau suatu informasi, dan seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk gaya hidup ramah lingkungan yang sudah menjadi tren atau masih sebatas kesadaran kelompok tertentu, apakah Aulia bisa mengamati yang sudah jadi tren apa, tapi yang masih, iya oke, ada yang melakukan itu, tapi masih terbatas begitu?
0: Mungkin dengan yang memakai Tumblr ya, Kak. Aku lihat sekarang sih banyak banget orang-orang yang memakai Tumblr, tapi yang perlu diingat juga nih, sekarang karena konteksnya tren ya, jadinya banyak banget perusahaan-perusahaan atau brand yang mengeluarkan berbagai jenis Tumblr, kemudian bentuknya juga beda-beda, dan ini jadi bergeser nih menurutku, yang awalnya dijual untuk jajan bebas plastik, jadinya bergeser mengoleksi Tumblr dalam tanda kutip. Ini jadi pertanyaan juga kan, kalau misalnya memakai Tumblr ini, apakah menjadi langkah kecil untuk mengurangi penggunaan plastik, atau justru malah menimbun barang yang sebenarnya kita bisa aja satu pakai seperti itu. Tapi di samping semua itu, aku berharap tren apapun yang menuju gaya hidup yang ramah lingkungan menjadi langkah awal yang baik, dan dari kebiasaan kecil seperti itu aku harapnya juga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang konsisten, dan semoga menjadi kebiasaan yang dalam jangka panjang dilakukan.
1: Ya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, oleh saya bergeser lagi ke Mas Desta ya. Nah, Mas Desta, kalau menurut Mas Desta pribadi, apakah kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan saat ini sudah meningkat dibandingkan beberapa tahun yang lalu, atau masih cenderung datar-datar saja, Mas?
2: Itu sekarang sudah sangat jauh lebih baik ya, kalau dari perhatian saya. Karena kenapa di kota saya di Jember ini ya, ini ada peningkatan yang sangat signifikan terkait jumlah relawan ini yang tergabung di World Clean Up Day dan yang lain-lain. Jadi ketika kita ada event seperti bersih pantai ya, atau bersih sungai dan lain-lain, itu yang ikut itu ribuan. Dari yang sebelumnya itu di tahun 2017 sampai 2018 itu masih sekian puluh atau sampai hanya batas ratusan. Nah, di 2019 itu terjadi peningkatan sampai di atas ribu. Bahkan di 2021 itu sampai 4.000-6.000. Jadi kalau ngomong kondisi saat ini ya, itu memang peningkatannya jauh lebih tinggi. Terutama ketika saya melihat ini, di era-era tahun sebelum 2019 itu jarang sekali orang itu kelihatan bawa tumbler sama kotak makanan. Dan saya sering banget lihat orang itu makan di tempat-tempat makan itu masih ada yang menyisakan makanan. Nah, di tahun-tahun ini saya udah jarang sekali melihat hal seperti itu, dan kadang kala saya sering lihat juga orang itu kalau makanan yang nggak habis itu dibungkus. Nah, kalau dulu tuh saya jarang lihat orang-orang makan nggak habis itu dibungkus tuh, hampir nggak pernah malah. Tapi sekarang itu udah cukup. Dan itu kan itu sudah salah satu bentuk upaya ya untuk mengurangi yang namanya waste. Jadi kalau dari perhatian saya itu sekarang udah sangat jauh lebih baik daripada di tahun-tahun sebelumnya.
1: Oke, berarti ada catatan ya, di Jember ini ada peningkatan jumlah relawan, dalam hal ini anak muda begitu, Mas Desta ya, yang bergabung?
2: Iya, betul.
1: Anak muda
2: kemudian... yang bergabung itu kebanyakan dari ini, mulai dari sekolah dasar sampai mahasiswa itu cukup banyak sekali yang bergabung. Kalau dulu sebelum-sebelumnya tuh relawan tuh kebanyakan mahasiswa atau anak SMA, tapi di tahun-tahun ini kemudian meningkat anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP juga banyak yang bergabung seperti itu.
1: Kemudian sudah banyak yang membawa tumbler dan kotak makan sendiri ya untuk kegiatan ya, aktivitas. Rata-rata memang saya juga sering menjumpai seperti itu, dan kemudian berkurangnya food waste atau sampah makanan karena sudah pada membungkus makanannya untuk dibawa pulang ke rumah ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, ini menarik sekali. Nah, kemudian kalau untuk Next Diver sendiri, tadi kan Mas Desta menyebutkan ya bahwa ada beberapa gerakan seperti tanam pohon, pembuatan ekoenzim. Itu mungkin bisa diceritakan tanam pohonnya di mana dan pembuatan ekoenzimnya tuh di mana dan menghasilkan berapa liter ekoenzim?
2: Kalau untuk tanam pohon, kemarin kita ikut ini program kegiatannya yang diadakan Arrangers Outdoor itu, jadi kita gabung sama kegiatan mereka.
1: Karena masih baru dari juga situ, ya?
2: Iya, karena masih baru, jadi kita masih ikut kegiatan. Lalu yang ekoenzim itu juga kita masih apa? Kunjungan di forum ekoenzim, di forum ekoenzim Jember itu kita kunjungan untuk melihat proses pembuatannya dan kita juga itu edukasi lah fungsi-fungsi ekoenzim itu apa sebenarnya. Lalu proses-prosesnya gitu, terus lalu terutama kita nganalisis kosnya sih dari untuk membuat sekian apa liter ekoenzim itu dibutuhkan kan itu butuh gula gitu kan ya. Selain kan gula itu pasti beli. Selain itu kan ada gula, air ya sama kulit buah. Kalau untuk kulit buah itu kan apa namanya gratis kan karena dari waste. Nah, untuk gula kan itu beli. Jadi kita analisis terkait input outputnya dari cost analisisnya. Inputnya itu kita keluar uang berapa lalu outputnya itu kita bisa dapat apa gitu istilahnya dari situ. Tapi untuk karena memang ekoenzim itu sebagian besar yang di situ tidak dijual, jadi kita belum bisa menentukan bahwa itu menguntungkan gitu. Nah, selain itu kita juga ke sorghum ya, ke ketahanan pangan itu kemarin itu yang paling menarik sih, karena kalau di situ kan belum dijual belikan di tempat di sorghum itu di apa namanya di komunitas sedekah bumi itu. Tapi begitu kita analisis cost-nya ya, jadi itu mulai dari input hingga output, ternyata sorghum itu luar biasa sekali. Karena sorghum itu bisa dipanen itu berkali-kali. Tidak seperti padi atau jagung yang dipotong dari bawah, sorghum itu seperti pohon buah, walaupun dia biji-bijian. Jadi tidak mengulang dari nol gitu. Dan kita lihat harganya di marketplace itu harganya itu per kilo itu 40 ribu sampai 50 ribu gitu. Cukup mahal dengan apa istilahnya dengan effort untuk menanam hingga panen yang rendah tapi menghasilkan apa namanya output yang ekonomi tinggi itu cukup menarik sorghum itu sebenarnya untuk dibudidayakan. Nah, gitu yang sudah kita lakukan.
1: Oke, ini juga bisa jadi inspirasi ya Mas Desta ya, bagaimana dengan adanya komunitas baru Next Life Earth ini untuk membuka kesempatan atau belajar dari organisasi lain untuk nanti diadaptasi di organisasinya Next Life Earth untuk diteruskan. Begitu ya awal mulanya ya Mas Desta ya.
2: Iya, betul. Okay. Jadi kita kunjungan ke yang udah kuat-kuat itu. Kita kunjungan ke sana untuk kita belajar gitu.
1: Karena ini juga siapa tahu di luar sana ada generasi-generasi muda juga tertarik untuk membentuk komunitas lingkungan. Ini juga bisa mengikuti jejak dari Next Life Earth. Awalnya terbentuk dari perkumpulan, kemudian juga ada keinginan atau gerakan untuk menjaga lingkungan. Caranya adalah belajar terlebih dahulu kepada yang sudah berjalan ya, yang sudah jauh ya, untuk tahu begitu dan akhirnya diadaptasi, menarik. Ya, saya ke Mas Daryl dulu, Mas Desta nanti kita lanjutkan lagi. Nah, untuk Mas Daryl nih. Nah, kalau saat ini apa sih Mas Daryl yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh aktivis lingkungan ya saat mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli terhadap isu-isu seperti krisis iklim saat ini?
3: Oke, kalau perihal mengajak ya mungkin kita perlu melihat konteksnya bahwa kita nggak cuma lagi ada krisis lingkungan, tapi juga misalkan lagi apa dalam konteks ekonomi sekarang gitu akan sangat ini ya sangat terbatas gitu, misalkan kemampuan orang untuk melakukan hal-hal yang apalagi misalkan volunteering gitu. Jadi gimana kita mengkontekstualisasikan bentuk gerakan atau bahkan organisasi-organisasi ini supaya sebetulnya bisa jadi wadah yang cukup cair gitu ya, akomodasi gitu. Gimana perihal lingkungan ini nggak menjadi memang kita memang punya tanggung jawab dan bahkan bisa dibilang kita punya semacam batas waktu gitu ketika kita bicara krisis iklim, namun gimana caranya agar itu tidak jadi beban tambahan gitu. Karena kan ini mengenai volunteering gitu kan, di tengah misalkan kondisi pemuda-pemudi mahasiswa yang dengan kegiatan akademisnya atau bahkan orang dengan kegiatan pekerjaan profesionalnya di luar volunteering gitu. Jadi misalkan di XR sendiri ya, kita punya Extinction Rebellion kita punya yang namanya well-being gitu, di mana kita nggak cuma hanya edukasi dan juga aksi, tapi juga kita menyempatkan waktu gitu untuk mencoba membangun budaya gitu, untuk menanyakan keadaan anggota
1: gitu. Iya, Daryl. Iya, Daryl, sinyalnya agak kembali terganggu nampaknya, Daryl. Iya, terputus-putus, Daryl.
3: Hal-hal yang simpel-simpel aja gitu.
1: Oke, baik, Daryl. Oke, Daryl, kita akan coba alihkan ke
3: gimana
1: telepon
3: kondisi,
1: ya.
3: Izin. Dan
1: ya.
3: Ada beberapa pagi yang kita.
1: Baik, Daryl, izin kita akan coba alihkan ke line telepon ya. Bisa dikontak terlebih dahulu untuk Daryl. Terputus karena memang tadi gangguan atau kendala dari sinyal. Berikutnya saya ke Mbak Aulia ya. Nah, saat ini Mbak Aulia, seberapa penting sebenarnya media sosial dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan dan juga perubahan iklim?
0: Ya, media sosial sendiri buat aku pribadi jadi salah satu yang penting ya Pak, karena sekarang apa-apa salah satu sumber utamanya sosial media. Orang-orang kadang nyari suatu isu atau menjadi keyword itu tuh pasti di salah satu platform sosial media yang langsung tuh menyebarkan konten-kontennya. Kemudian sekarang juga sudah banyak sekali akun-akun atau content creator yang mengedukasi audiensnya dengan bahasa yang mudah dipahami, dan banyak orang yang akhirnya sadar nih tentang lingkungan dari konten-konten media sosial. Aku pribadi pun, aku sendiri pun merasakan pentingnya bersosial media itu untuk mendapatkan informasi waktu-waktu ketika aku baru tahu konten gaya hidup yang ramah lingkungan itu gimana, bisnis iklim itu apa, kemudian isu-isu yang ada sekarang ini tuh dampaknya seperti apa, itu juga aku dari sosial media. Jadi menurutku penting sekali sih untuk sosial media ini dalam catatan harus dicek lagi ya, apakah sumber-sumbernya atau konten-konten yang disebarkan itu kredibel atau tidak, seperti itu.
1: Apakah Aulia mungkin pernah bikin carousel atau mungkin story atau apa ya, semacamnya lah di TikTok, IG atau Reels untuk konten-konten tentang edukasi krisis iklim atau lingkungan, pernah atau tidak?
0: Aku sendiri sih di akun pribadi terkadang untuk story-story aku biasanya nge-report untuk isu yang udah dibuat sama beberapa akun. Kemudian pernah juga waktu itu Greenpeace mengadakan workshop untuk membuat konten yang mengenai lifestyle yang ramah lingkungan. Dulu juga aku bikin bagaimana konten-konten, aku bikin konten yang gimana caranya kita jajan kopi di luar itu pakai wadah sendiri, seperti itu sih.
1: Iya, tapi tetap aja ya, itu adalah gerakan kalau menurut aku, meskipun hanya sekedar merepost begitu, tapi setidaknya yang menjadi follower kita itu akan tahu, oh ada isu lingkungan tentang ini, bisa jadi dia tergerak ikut merepost juga, akhirnya pesan atau apa ya, konten tersebut akan menjadi konten berantai yang tersebar ya. Itu menarik sekali. Kalau misalkan membuat konten sendiri, mungkin akan ada segmentasi tersendiri. Biasanya kan kalau generasi-generasi sekarang kan lebih sedikit tuh ya untuk apa di first account, biasanya mungkin bisa jadi second account bikin tentang lingkungan atau apa seperti itu, atau sebaliknya ya. Oke, saya kembali ke Daryl dulu. Kita cek dulu, Daryl bisa mendengarkan suara kami di studio?
3: Bisa.
1: Oke, ini udah clear lagi. Kita ulangi lagi ya, tadi terpotong mungkin dari pertengahan, bisa dijelaskan kembali tantangan terbesar Daryl yang dihadapi Daryl sebagai aktivis lingkungan saat mengajak masyarakat khususnya generasi muda agar lebih peduli tentang isu krisis iklim itu bagaimana?
3: Ya, mungkin kurang tahu persisnya di mana tadi kepotong ya, tapi intinya secara singkat ya Bapak, gimana supaya gerakan ini sebenarnya tidak menjadi semacam beban tambahan gitu, meskipun memang ada urgensinya, tapi kadang-kadang apalagi yang bersifat volunteering itu kan cukup rawan mengalami kelelahan gitu, apalagi ketika dipaksa untuk memikir mengenai hal-hal yang bersifat krisis gitu kan. Nah makanya misalkan di Extinction Rebellion sendiri kita adakan misalkan kegiatan-kegiatan well-being gitu yang berusaha untuk merawat dan bisa apa saling menanyakan kabar apa segala macam, dan bahkan memfasilitasi ketika ada kawan-kawan mungkin yang lagi ada struggle. Nah dari situ kita bisa dengan harapan itu semakin memperpanjang lah intinya nafas dari apa yang kita lakukan gitu. Karena kita juga mengakui bahwa untuk ada waktu, untuk ada tenaga ini kan juga menjadi semakin langka gitu di sekarang ketika misalkan konteksnya masing-masing itu masih punya pekerjaan profesional atau bahkan kegiatan-kegiatan akademis gitu. Jadi mungkin di situ gitu.
1: Iya.
3: Letaknya.
1: Apalagi kalau kita ngomongin soal generasi ya, Daryl ya. Generasi milenial, generasi Z atau Gen Z itu punya karakteristik yang berbeda juga ya. Kayaknya kalau untuk Gen Z ini rata-rata ya milenial pun juga sama sebenarnya, work life balance juga. Jadi memang kalau dari kata atau statement dari Daryl, mengaturnya itu waktu mungkin bisa jadi perlu sangat apa ya, jeli dan tepat begitu, karena membagi antara waktu mungkin kuliah, bekerja, kemudian kegiatan aktivis itu akan butuh konsentrasi yang luar biasa. Tapi saat ini kalau dari Daryl dan juga Extinction Rebellion ID ini, aktivitas atau kegiatannya apa saja yang mungkin berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat?
3: Oke. Kita sering ada ini nih apa diskusi, dan tadi yang juga sempat disebut ya apa, kita bawa ruangnya itu lebih ke ruang-ruang terbuka gitu, yang mana memang dari situ kita bisa apa dialog mungkin ya, misalkan kalau misalkan berupa seminar apa segala macam kan lebih formal gitu tendensinya. Kita juga mengadakan itu, tapi kita coba perambah gitu, misalkan untuk yang Extinction Rebellion Jakarta sesekali ada kegiatan piknik, dari situ kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kita sekalian juga tadi melatih ya, dari kritik tadi kan kita coba gitu kayak gimana kondisi taman ini, apakah udah cukup bisa jadi ruang untuk ruang yang nyaman apa segala macam, dibuka dari pembicaraan-pembicaraan gitu, baru kita coba kaitkan gitu. Jadi mungkin dua hal sekaligus gitu ya, kita dialog dengan masyarakat juga sekaligus juga kita berproses gitu untuk gimana lebih relate, lebih connect ke masyarakat dengan keresahan yang beraneka ragam, dan mungkin belum bisa secara persis mengistilahkan itu ke istilah-istilah perihal iklim gitu.
1: Iya, berarti ini ya aktivitas dari Daryl ini agak mirip dengan aktivitasnya Mas Desta. Jadi ini berawal dari tongkrongan dan juga bisa juga kembali ke tongkrongan ya, hal simple ketika nongkrong bareng bersama teman itu bisa menjadi ruang-ruang diskusi yang terbuka untuk memperbincangkan sesuatu. Kalau tadi di Next Life Earth mungkin belajar untuk bagaimana membuat ekoenzim, kemudian turun untuk langsung ikut membersihkan sampah atau bagaimana menanam pohon, tapi untuk dari Extinction Rebellion ID memperbincangkan bagaimana tata kota mungkin ya, taman dan segala macam, apakah ruang terbuka hijau itu udah cukup oke ya untuk beraktivitas masyarakat, bagaimana kadar oksigen dan segala macam, mungkin seperti itu. Berarti dari tongkrongan pun bisa, Daryl ya?
3: Iya, dan ini kan Extinction Rebellion itu sangat-sangat apa ya, mendorong bahwa setiap daerah itu mengkontekskan diri sendiri, apa mencari konteksnya sendiri gitu, isu-isunya sendiri gitu. Mungkin yang aku ceritakan memang sangat-sangat urban sentris karena kebetulan aku aktifnya di Extinction Rebellion Jakarta gitu, tapi mungkin kawan-kawan daerah lain itu punya aktivitas yang lain dan mungkin lebih dekat lagi ya dengan apa, dengan kondisi alam gitu. Tapi karena kebetulan ini di Jakarta yang udah sangat kental dengan beton dan lain sebagainya, ya otomatis kegiatan kita terbatas seperti itu gitu. Menyesuaikan konteks lokal lah inti salah satu prinsipnya Extinction Rebellion.
1: Oke, baik. Saya beralih ke Mas Desta. Mas Desta, ini Mas Desta kan juga selaku dosen ya, tentunya juga tahu bagaimana ruang-ruang diskusi ini hidup di kampus di antara generasi muda. Pernahkah Mas Desta menemukan barangkali atau melihat apa ya, kemungkinan tumbuhnya bakal-bakal calon aktivis atau mahasiswa yang peduli lingkungan di sekitar kampus atau di lokasi yang lain yang melibatkan anak muda barangkali?
2: Kalau di sekitar saya banyak sih sebenarnya. Mm-hmm. Cuman sering terkendala mereka itu kayak masih apa ya, segan, sungkan atau malu untuk melakukan itu. Tapi ya tetap dari saya itu tetap apa ya, istilahnya dorong mereka untuk seperti itu. Karena di kampus itu dulu pernah ada komunitas namanya Green Campus Movement. Ya itu terus udah dibikin peresmian kok sekarang nggak tumbuh lagi gitu. Mm-hmm. Tapi orang-orangnya masih ada dan mereka masih gerak walaupun nggak seperti nggak terlihat gitu. Mm-hmm. Tapi masih tetap jalan gitu.
1: Mm-hmm. Okay. Nah,
2: jadi kalau dari tiap tahun dari era-eranya ini semakin lama semakin banyak sih. Dari tiap apa ya, kalau di prodi saya sendiri itu tiap angkatan itu pasti ada orang-orangnya. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya cuma 3-5 itu, tapi di tahun-tahun berikutnya tuh semakin meningkat gitu. Mm-hmm. Ada mungkin 5-10 gitu.
1: Yeah.
2: Itu di tiap angkatan dan beritanya situ.
1: Nah kalau ini membincang sedikit, kalau di generasi milenial, ketika saya mungkin masih aktif di kampus atau dulu ada di organisasi kepemudaan, yang menjadi isu saat itu masih sosial ya Mas Desta ya, tapi nampaknya beberapa tahun berikutnya, belakangan ini, aktivis-aktivis lingkungan yang concern sekali terhadap kondisi krisis iklim saat ini mulai bermunculan, dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin ya, bertambah banyak. Bagaimana menurut Mas Desta?
2: Ya benar, jadi memang kondisinya memang semakin lama itu semakin banyak yang memang aware atau peduli di bidang ini, di bidang krisis iklim ini. Mm-hmm. Karena kalau di zaman saya juga ya, itu bisa dibilang memang nggak ada sih.
1: Masih ke memang, ini apa, kan ya, ekonomi, sosial, dan politik.
2: Iya, rata-rata gitu. Kesana. Rata-rata ke sosial, kalau dulu itu lebih banyak tuh ke, kalau di saya dulu tuh terkait buta aksara sama kemiskinan. Di zaman saya dulu. Karena sekarang lebih aware-nya ke tentang krisis iklim. Jadi, sosial apa namanya, kampanye-kampanye yang kalau dulu kita itu terkait belajar membaca, seperti itu, terus atau bagi sembako, kalau hari ini lebih banyak ke kampanye terkait pengolahan sampah, pilah sampah, atau bikin ini lubang penimbunan sampah seperti itu. Dan termasuk yang paling banyak sering dikampanyekan kalau di pinggiran-pinggiran kota itu terkait ini, untuk tidak membakar sampah atau tidak membakar sampah yang kondisinya di samping pohon. Ini yang paling sering terjadi. Biasanya apa? Ngumpulkan sampah di akarnya pohon, kemudian dibakar, akhirnya pohonnya kena. Begitu musim hujan, angin, pohonnya roboh, nimpa orang lewat, kendaraan dan sebagainya. Itu yang sering dikampanyekan juga kalau sekarang ini.
1: Oke, baik, berarti memang kita melihat gerakan yang mungkin kalau kita sekarang ini ya, terinspirasi Hari Kebangkitan Nasional, gerakan itu terus tumbuh ya di setiap waktu, di periode tertentu, dengan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Nah, saat ini memang betul yang menjadi tantangan bersama adalah permasalahan krisis iklim. Baik, untuk ketiga narasumber, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber, sudut pandang ya, seperti apa untuk kita para generasi muda, khususnya yang terlibat di dalam organisasi yang belum juga sama ya, bebannya sama, tanggung jawabnya sama. Apa yang harus kita lakukan bersama-sama ke depan untuk menjaga bumi kita jauh dari dampak-dampak krisis iklim. Saya persilakan dulu untuk Mbak Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia. Harapannya seperti apa, Mbak?
0: Ya, baik. Harapan sendiri, semoga generasi muda bisa lebih parah terhadap isu-isu lingkungan dan sekitar. Kemudian juga perlu kita sekarang dalam diri sebuah pertanyaan, kenapa ya dampak kerusakan itu yang terjadi di depan mata kita, dan kita langsung merasakan ini penyebabnya apa. Kemudian aku juga berharap anak muda atau generasi muda yang sepantaran denganku bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil, kemudian saling mengajak, saling mengedukasi di baik dalam lingkungan kecil ataupun lingkungan yang lebih besar, kemudian juga ikut komunitas-komunitas yang bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai krisis iklim dan isu lingkungan, dan percaya juga bahwa tindakan mereka tetap berarti untuk masa depan bumi dan generasi selanjutnya nih, karena aku yakin masa depan lingkungan dan keadaan rumah tinggal kita yang akan kita hadapi nantinya itu adalah sesuatu yang mungkin kita nggak sadar itu diakibatkan atau didasari oleh tindakan-tindakan yang kita lakukan sekarang dan kita abaikan.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Aulia. Berikutnya saya persilakan untuk Daryl Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID untuk closing statement-nya, silakan Daryl.
3: Oke. Oke, ketika kita bicara mengenai krisis iklim itu mungkin seringnya terbawa dalam suasana yang cukup kelam gitu ya. Namun sebenarnya apalagi dalam konteks pemuda dan kepemudaan ini, sebenarnya ini juga sebuah kesempatan ya untuk kita bagaimana kita memperbarui diri dalam konteks sekarang gitu. Karena perjalanan mengenai perjuangan ekologi lingkungan itu kan udah cukup panjang gitu, dan kita sekarang juga masih terus melanjutkan dan melanjutkan struggle itu kan sebenarnya sebuah hal yang bisa diapresiasi juga gitu, bahwa masih banyak kok orang yang tergerak gitu. Dan ayo kita kita figure out, kita pikirkan bareng-bareng, dan apalagi ketika ada ruang-ruang pertemuan seperti ini, kita mungkin bisa saling belajar dan sharing gitu apa yang telah ditemukan masing-masing. Dari situ mungkin kita bisa semakin efektif lah dalam kita memperjuangkan bumi ini bareng-bareng. Mungkin segitu.
1: Oke, terima kasih Daryl. Berikutnya Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, silakan untuk closing statement-nya.
2: Iya. Jadi sebenarnya alam itu akan selalu menemukan jalan untuk lestari tanpa manusia ada. Karena sebetulnya kita merawat bumi itu bukan sekedar demi alam, tapi demi lingkungan yang nyaman yang bisa kita tinggali, terutama oleh manusia ya. Sebab kalau kita ngomong alam itu rusak atau tidak, itu bukan berdasarkan sudut pandang alam, tapi sudut pandang kita sebagai manusia nyaman atau tidak tinggal di situ. Maka dari itu, kalau kita nggak merawat alam, tentu manusia itu akan punah sebab lingkungan yang tidak mendukung kehidupan manusia. Jadi dari situlah kenapa kita memang harus merawat alam agar kita bisa tetap nyaman tinggal di lingkungan tersebut.
1: Oke, baik, saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber atas waktunya yang sudah diberikan untuk Pro 3. Harapan kami ini bukan yang terakhir ya, akan ada nanti episode-episode berikutnya untuk membahas bagaimana peran generasi muda terhadap krisis iklim, perjuangan, dan juga yang lain-lain. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Senki Desta, founder komunitas Next Life Earth, kemudian dari Octavian Mardika dari Extinction Rebellion ID, dan juga Aulia, volunteer Greenpeace Indonesia, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa, Mbak Gia.
1: Terima kasih. Baik. Pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami terkait Harkitnas Semangat Generasi Muda Hadapi Krisis Iklim, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Kami informasikan kembali, pendengar, Anda terus bisa menyimak dan juga mendengarkan siaran yang berkaitan dengan krisis iklim, permasalahan lingkungan dan sosial di program EWS, Early Warning System, yang kami hadirkan di ruang dengar Anda setiap hari Senin dan Jumat pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tuntas sudah waktu saya menemani Anda. Sesaat lagi kita akan segera hadirkan Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Gia Deborah pamit, sampai jumpa dan tetap semangat menjalani aktivitas malam hari ini. Terima kasih.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS, hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 ribu kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Joko Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Joko Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 ribu kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jokra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Maksudnya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, dan ini yang sudah dijalankan sebagai program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, BNI, terus itu cek gula darah, cek kumilipid, EKG, dan yang paling baru ini adalah APBD.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
22: Indonesia welcome
1: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Thank you very much, Your Excellency.
0: Dalam informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait

0: Leo Roli Carnando dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
1: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan

0: pabriknya ke negara-negara yang lebih aman yang tidak ada primanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana primanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar kami ucapkan untuk Anda, terutama para penghayat kepercayaan. Sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar kepercayaan untuk Anda. Akan disampaikan oleh Ki Bagus Wijaya dari Presidium DMD MLKI Kabupaten Jember. Dan mengangkat satu tema mimbar berjudul Api Tungku, Magicom, dan Keabadian Nasi Kehidupan. Selamat malam, selamat menyimak.

0: tenarik namas tu namas idem upamayana syo. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Salam sejahtera bagi kita semua, untuk panjenengan semua, para pamirsa RRI Pro 1 Jember dimanapun panjenengan berada. Senang sekali hari ini Jumat Wage tanggal 22 Mei tahun 2026. Di ruang yang hening ini kita bisa duduk bersama walaupun hanya lewat gelombang suara untuk menyelami kedalaman batin kita. Saya Ki Bagus Wijaya dari Puri Wahyu Purbo Sejati mewakili rekan-rekan Presidium MLKI Kabupaten Jember kembali hadir di sini bukan untuk menggurui melainkan untuk berbagi permenungan. Pada malam hari ini saya ingin mengajak pro kadang penghayat pro parmiarso pro satu RRI Jember ingkang kinurmatan untuk melihat hal-hal sederhana yang ada di dapur kita dan menariknya ke dalam ruang spiritualitas yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita dan kita jadikan sandi rohani atau kitab teles sebagai kajian pada malam hari ini. Pro kadang penghayat, beberapa hari yang lalu saya membeli Medicom. Tentunya panjenengan tahu bahwa alat penanak nasi ini sangat begitu praktis. Hanya dengan satu sentuhan jari, nasi sudah dapat tersaji. Tidak ada lagi asap yang keluar dari kayu bongkahan yang basah. Tidak ada lagi hidung yang sesak karena terhirup asap. Dan tidak ada lagi jelaga di wajah ibu-ibu kita. Namun, di tengah kemudahan itu, saya tiba-tiba terdiam. Saya teringat masa lalu. Ingat Bapak Ibu, saudara sekalian, bagaimana dulu kita harus meniup bara api di depan tungku kayu, menyiapkan ranting-ranting yang mudah dilalap api sehingga tumang bisa hidup dan kita mulai memasak. Entah itu air, entah itu kita menanak nasi. Ada di ritual di sana, ada kesabaran yang ditempa. Memasak bukan hanya sekedar tugas, tapi sebuah laku. Pepatah Jawa mengatakan, yen ora obah, ora mamah. Artinya, kalau tidak bertindak, melakukan sesuatu, berusaha, kita tidak akan pernah bisa makan dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita menghargai setiap ranting kayu, kita menghargai setiap tiupan napas kita sendiri agar api tetap menyala. Di era sekarang, semuanya menjadi serba instan. Kecepatan menjadi berhala baru, dan inilah yang sering terjadi dan sedang terjadi pada kehidupan kita sekarang ini. Media sosial, tren yang datang dan pergi, semuanya menuntut perhatian kita seperti api yang minta ditiup terus-menerus. Tapi bedanya, api tungku memberikan kehangatan dan kematangan. Sedangkan arus informasi digital seringkali membakar habis ketenangan batin kita. Membakar habis waktu kita. Selanjutnya, saya akan menarik sebuah kisah lama. Yakni kisah Nawang Wulan dan kukusannya. Peristiwa kepemilikan Magicom menjadi barang baru di dapur kami akhir-akhir ini telah membawa pikiran saya melayang pada kisah klasik Joko Tarub dan Nawang Mulan. Kita semua tahu Nawang Mulan memiliki kesaktian. Nasi yang ia masak di kukusan tidak pernah berkurang. Ia hanya mengambil satu unting butir padi, namun cukup untuk makan seisi keluarga. Mengapa itu bisa terjadi? Itu adalah simbol tentang berkah. Sesuatu yang dikerjakan dengan tulus, dengan kesadaran yang utuh, akan melahirkan keberkahan yang tidak akan ada habisnya. Namun, apa yang terjadi? Joko Tarub karena rasa penasaran yang berlebihan, karena ketidaksabarannya, membuka tutup kukusan tersebut. Lalu, apa dampaknya? Keajaiban itu hilang. Nasi menjadi cepat habis. Kukusan itu pun kehilangan tuahnya. Pro Kadang Berhayat, Pro Pamiyarso, Pro 1 RRI Jember ingkang kinormatan. Bukankah ini adalah cerminan hidup kita sekarang? Kita adalah Joko Tarub modern. Kita selalu ingin membuka tutup kehidupan orang lain di media sosial. Kita selalu ingin tahu, selalu ingin ikut tren, kepo, selalu ingin membandingkan. Dan akibatnya, kedamaian batin kita menjadi cepat habis. Keberkahan dalam rumah tangga kita seringkali hilang karena kita tidak lagi mampu menjaga kukusan atau privasi dan rasa syukur kita sendiri. Di dunia media sosial hari ini kita terjebak dalam FOMO, takut ketinggalan tren. Kita memaksakan diri menjadi orang lain. Kita melakukan set fishing, mengumbar sedih untuk validasi orang asing. Kita lupa akan nilai si bakatau, si bakainge, dan si bakalebi. Istilah si bakatau, si bakainge, dan si bakalebi berasal dari bahasa Bugis, Sulawesi Selatan. Ketiga istilah ini merupakan satu kesatuan filosofi hidup yang sangat luhur, yang biasanya menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Bugis dalam berinteraksi sosial, menjaga keharmonisan, dan membangun karakter pribadi. Berikut adalah penjelasan maknanya. Sipakatau, asal kata dari sipa yang artinya saling atau bersama, ditambah katahu atau tahu yang artinya manusia. Artinya saling memanusiakan manusia. Jadi sipakatau artinya saling memanusiakan manusia. Kita diajarkan untuk memandang orang lain sebagai sesama manusia yang memiliki harkat, martabat, dan hak yang sama. Kita memperlakukan orang lain dengan penuh hormat, tidak merendahkan, dan tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial atau kedudukan. Singkatnya, untuk menjadi manusia sejati, kita harus bisa memanusiakan orang lain. Yang kedua, sipa kainge. Asal katanya sipa yang berarti saling atau bersama, dan kainge yang artinya ingat atau mengingatkan. Sipa kainge artinya saling mengingatkan. Maknanya, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak sungkan saling menasihati atau mengingatkan satu sama lain jika ada yang melenceng atau melakukan kesalahan. Pentingnya adalah cara mengingatnya. Dilakukan dengan cara yang bijak, penuh kasih sayang, dan tidak menggurui atau mempermalukan. Tidak dengan memvonis kesalahan orang lain, tetapi melakukannya dengan kebijakan-kebijakan yang kita miliki, sehingga yang kita ingatkan tidak tersinggung dan tidak sakit hati. Yang ketiga, Sipa Kalebi. Asal kata Sipa, ya saling bersama, ditambah Kalebi, lebih artinya lebih menghargai atau memuliakan. Sipa Kalebi artinya saling menghargai atau saling memuliakan. Sipa Kalebi bermakna kita diajarkan untuk saling mengapresiasi kelebihan orang lain, menghargai usaha mereka, dan tidak saling menjatuhkan. Sipa Kalebi berarti kita menonjolkan sisi baik orang lain agar mereka merasa dihargai, bukan justru mencari-cari kekurangan untuk memicu perselisihan. Hentikan kebiasaan kita yang lebih sibuk menghakimi orang lain di kolom komentar daripada memperbaiki diri sendiri di rumah kita sendiri. Kita lebih sibuk memoles foto, mengedit agar terlihat hebat daripada memastikan bahwa hubungan di dalam rumah tangga kita tetap hangat. Kita seringkali memvonis seseorang dengan versi kita sendiri, dengan keinginan ego kita sendiri, tanpa kita sadari bahwasanya kita tidak jauh lebih baik dari orang yang kita vonis. Sahabat pendengar dimanapun panjenengan berada, mari kita bertanya ke dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah memanusiakan manusia, atau kita sudah menjadi budak dari algoritma yang tidak punya perasaan itu. Sebagai penutup, saya ingin mengajak perkataan semuanya, mari kita jadikan teknologi sebagai alat, bukan sebagai tuan. Saat kita menekan tombol Magicom, jadikan itu momen untuk berdoa. Ucapkan terima kasih kepada listrik, terima kasih pada beras yang tumbuh di tanah bumi kita, dan terima kasih pada kesempatan untuk memasak bagi orang-orang tercinta. Jangan biarkan kemudahan teknologi membuat kita kehilangan kesabaran. Jangan biarkan layar ponsel membuat kita lupa pada kasih sayang nyata di meja makan. Tetaplah berakar pada nilai luhur kita. Tetaplah menjadi pribadi yang tahu batas, yang cukup dengan apa yang ada, dan yang selalu menjaga kesucian niat. Semoga warga-keluarga di Jember dan di seluruh pelosok negeri tetap menjadi tempat di mana keberkahan selalu terjaga, tidak habis seperti kukusan nawang mulan yang penuh berkah. Berikutnya, semoga kelimpahan rezeki selalu tercurah kepada keluarga-keluarga panjenengan semuanya. Panjenengan menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih bisa menghargai orang lain, lebih bisa memanusiakan manusia, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi yang dipercaya oleh Sang Hyang Mahakawasa untuk menjadi pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Karena sesungguhnya Gusti Sang Hyang itu tidak perlu dipercaya. Karena Anda percaya ataupun tidak, Sang Hyang tetaplah Sang Hyang, Tuhan tetaplah Tuhan. Akan tetapi buatlah Tuhan percaya dengan panjenengan, sehingga tugas-tugas di dalam dunia ini dipercayakan kepada panjenengan untuk memelihara dan melestarikan alam semesta ini. Semoga kekuatan lahir dan batin tercurah pada panjenengan semua. Kesehatan fisik, kesehatan rohani, dan kesehatan ekonomi selalu tercurah pada panjenengan semua. Dan semoga kemudahan-kemudahan selalu panjenengan dapatkan dalam setiap kali urusan. Matur nuwun. Mekaten ingkang saged kawula aturaken. Bilih wonten kekurangan saha kajeng keranganipun anggen kula matur. Nyuwun gunging samudra pangaksami. Ing pungkasanipun tampi berkah saking ngarsanipun Sang Hyang.
1: Wilayu ngamarjana wikna wastu nama sidem upamayana siwa
0: rahayu sagung tumati.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar, tugas saya untuk temani Anda hari ini akan segera usai beberapa menit lagi. Jangan khawatir, selepas ini akan ada rekan Retno Palupi yang temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dengan rangkaian acara diantaranya, kami akan hadirkan mini drama, kemudian kami rangkai dengan live keroncong dari Auditorium R. Sumitro RRI Jember. Malam ini akan menampilkan Orkes Keroncong Asri di bawah pimpinan Ibu Asri Wahyuningrum. Kemudian ada juga Jember malam ini. Sebelum itu juga ada Ruang Rindu. Oke pendengar, akhirnya saya Eti Darmiati bersama tim Sore Pro 1 RRI Jember mesti undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada gelombang ini.
1: Tapi saya harus tetap menenangkan diri karena nakoda yang baik tidak dilahirkan dari pelan-pelan yang tenang.
2: Semua awak, semua kru, perhatian. Untuk semua awak di kapal pesiar ini, posisi kita saat ini berada di tengah samudra dengan ombak yang sangat tinggi. Tetap tenangkan diri dan saya harap kalian semua berada di posisi masing-masing. Ingat, jangan pernah lengah. Kita harus bisa menyelamatkan semua penumpang yang ada di kapal pesiar kita ini.
3: Siap, Pak. Kami siap jiwa dan raga mengemudikan kapal ini sampai ke dermaga, Pak.
2: Ayo semua awak kapal, kita berada di posisi kita masing-masing. Ingat, di lautan kita memimpin dengan tindakan, bukan hanya dengan perintah.
3: Siap, nakoda.
4: Wah, angin yang kencang sekali ini. Tanda apa ya? Ya Allah, lindungi kami, ya Allah. Kami yang sedang berada di kapal ini, ya Allah.
3: Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, ya Allah.
5: Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal kita akan tenggelam. Mari kita menyelamatkan diri. Hei, awak kapal, mana pelampung kami?
3: Iya, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sabar. Mari kita berdoa supaya angin kencang ini cepat berlalu ya. Kita berdoa sama-sama ya.
5: Gimana mau sabar? Lihat angin kencang, ombak tinggi menerjang kapal kita. Aduh, kepala saya tertimpa kayu.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon perhatian. Mari kita berdoa agar badai ini cepat berlalu. Ingat, di lautan kita belajar bahwa menyerah bukan pilihan.
5: Ah, bapak ini bisanya ngomong saja. Lihat kepala saya, terluka tertimpa kayu itu.
2: Iya pak, mohon maaf. Ini bukan kesengajaan. Kita sama-sama tengah menghadapi musibah dengan tenang. Ayolah, tenangkan diri bapak. Kami akan terus berusaha untuk mengendalikan kapal ini supaya kita sama-sama selamat sampai tujuan pak.
3: Betul apa yang disampaikan nahkoda kita. Mari kita berdoa supaya kita selamat sampai tujuan.
5: Allah, banyak omong saja. Bapak gak lihat kepala saya terluka? Coba bapak lihat penumpang lain. Mereka sudah ketakutan dan mengarang kesakitan.
6: Benar, bapak jangan asyik.

0: Alhamdulillah, angin kencang sudah mereda. Semoga badai ini cepat berlalu.
1: Hei, lihat nakoda. Angin pagi ini bertiup sepoi-sepoi. Ini pertanda badai sudah berlalu, nakoda.
0: Alhamdulillah, ini semua berkat kesabaran dan keteguhan kita semua awak kapal.
2: Tunggu, coba dengar, itu suara apa? Itu suara gemuruh angin. Ya Allah, selamatkanlah kami.
0: Lihat nakoda, itu suara gulungan ombak dan angin kencang. Kita harus segera menyelamatkan diri. Tapi di mana kita harus berlindung sementara kita berada di tengah-tengah lautan?
1: Sudah, tenang bapak-bapak, ibu-ibu. Seluruh awak kapal dan nakoda sedang mencari bantuan. Semoga segera mendapat respon dari daratan.
2: Tolong selamatkan kami. Kami nggak mau mati konyol di tengah lautan ini.
0: Bapak yang tenang. Ingat, Pak, di lautan kita belajar bahwa rasa takut adalah hal yang normal. Kami sedang berusaha untuk mencari bantuan. Tolong sabar ya, Pak.
3: Ah, Bapak ini masih juga banyak bicaranya. Cepat cari bantuan. Jangan hanya ngomong aja. Semalam kami sudah capek menghadapi badai ini.
1: Iya, Pak, kami tahu. Tapi ini semua bukan kehendak kami para kru atau awak kapal ini, tapi kehendak Yang Maha Kuasa, Pak. Kami juga capek, kami juga lelah. Kami juga ingin selamat, Pak, sampai daratan. Kami nggak mau mati konyol di tengah lautan.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang disampaikan awak kapal kita benar, Pak. Ingat, di lautan kita belajar bahwa keberanian adalah pilihan. Berdoa, Pak, tenangkan hati.
2: Pak, tolong, Pak. Ada ibu yang sedang sakit dan badannya menggigil.
1: Hah? Di mana? Ayo kita lihat.
4: Sakit sekali. Saya sudah nggak tahan lagi, Pak. Tolong saya, Pak. Tolong saya, Pak.
1: Aduh, gimana caranya aku menolong ibu ini? Sepertinya dia besar sakit. Badan gigil.
2: Hei, Pak, jangan bengong aja dong. Ayo bantu ibu itu. Jangan sampai dia pingsan.
1: Iya, Pak, tapi gimana caranya? Saya cari dulu kotak P3K. Gimana lagi ditaruhnya?
4: Aduh, sekali. Tangan saya sakit, Pak. Tolong, Pak. Saya sudah gak kuat. Tolong saya, Pak.
1: Iya, Bu. Iya, sabar ya, Bu. Aduh, gimana ini? Tapi aku harus menolong ibu ini. Kalau tidak, kasihan dia mengerang kesakitan terus.
4: Sakit, Pak. Tolong saya, Pak. Saya sakit sudah gak kuat, Pak. Tolong, Pak.
1: Iya, Bu. Sabar ya, Bu. Sabar. Coba ibu berbaring dulu. Mana yang sakit, Bu?
4: Aduh, Pak. Kepala saya sakit sekali, Pak. Badan saya menggigil, Pak. Tolong, Pak.
1: Iya, Bu. Coba ibu minum obat ini. Ini obat bisa meredakan demam ibu.
4: Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Nah, sekarang ibu istirahat aja dulu. Ya Allah, kami berdoa semoga badai ini cepat berlalu, ya Allah.
0: Hei, lihat di kejauhan sana. Apakah kalian melihat daratan?
2: Ya, aku melihatnya. Berarti sebentar lagi kita akan sampai di daratan.
0: Tapi, kenapa ombak masih terus menerpa kapal kita? Lihat itu, angin bergulung-gulung di udara. Pengumuman, para penumpang. Kita harus tetap siaga. Segera pakai pelampung. Ombak dan angin kencang semakin kencang menerpa kapal besar kita ini. Kita harus tetap bersiap apapun yang akan terjadi. Dan mari kita berdoa bersama-sama, semoga badai ini cepat berlalu. Ingat bapak-bapak, di kapal ini kita semua adalah keluarga.
2: Ya Allah, lindungi kami semua yang ada di kapal ini.
1: Allahu Akbar. Lihatlah bapak-bapak, kapal kita. Ya Allah. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, segera ambil pelampung di bawah tempat duduk kalian. Hei, itu, lihat ada daratan. Sebentar lagi kita akan mendarat di sana. Ayo bapak-bapak.
5: Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Akhirnya kita bisa ketemu daratan.
6: Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu. Inilah hasil dari di laut kita saling menguatkan.
0: Percayalah sama nakoda. Nakoda akan mengerahkan kemudi sekuat tenaga ke arah daratan tersebut.
5: Tolong kami, Pak Nakoda. Kami ingin selamat. Kami ingin selamat, Pak Nakoda. Tolong, Pak.
0: Ya, tenang, Bapak. Kami seluruh awak kapal di kapal ini berusaha dengan keras agar kita semua selamat. Lihat ombak itu. Jaga diri masing-masing. Saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu duduk di tempat masing-masing. Percayalah, Pak. Tim yang kompak adalah kekuatan terbesar.
2: Ya Allah, selamatkan kami. Selamatkan kami, ya Allah.

0: sakit. Di mana ini?
1: Sakit sekali kepalaku.
2: Alhamdulillah, kita selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita kumpul di sini. Kami sudah menghubungi dermaga terdekat dan mencari bantuan supaya kita bisa keluar dari tempat ini.
1: Iya, Pak. Tolong kami. Kepala saya sakit sekali, Pak. Tolong, Pak.
2: Bapak, tanpa Bapak minta pertolongan, kami akan menolong Bapak. Yang penting sabar, Pak. Insya Allah akan ada kapal yang akan mengangkut kita. Dan kita semua yang ada di kapal ini akan selamat, Pak.
0: Terima kasih, Pak Nahkoda. Jika tidak ada Bapak, kami tidak tahu bagaimana nasib kami semua yang ada di kapal ini.
3: Hei, lihat itu. Itu kapal yang akan membawa kita akan pulang.
2: Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kita semua bisa selamat. Terima kasih ya Allah atas pertolongannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih semuanya. Kita adalah tim yang saling melengkapi.

Demikian Sandiwara Radio, Petaka di Kapal Pesiar. Produksi Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai

yang kita kenal sekarang dulunya dinilai sebagai musik yang murahan karena keroncong sering dimainkan oleh keturunan Portugis yang dikenal dengan sebutan Indo-Portugis atau Portugis Hitam. Mereka memainkan musik keroncong sambil minum minuman arak sampai mabuk semalaman. Seiring dengan lahirnya siaran radio di Indonesia, sekitar tahun 1933, keroncong mulai banyak digemari oleh kalangan terpelajar. Ini membuat musik keroncong menjadi

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan live musik keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Asri, pimpinan Ibu Asri Wahyu Ningrum. Kita segera menuju Auditorium Sumitro.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali malam hari ini saya bertemu kembali dengan grup musik Keroncong Asri. Tepuk tangan dulu buat orkes Keroncong Asri untuk malam hari ini. Tadi udah dibuka bersama dengan sebuah lagu yang cukup menghibur sebagai lagu pembuka, judulnya juga Keroncong Pertemuan begitu ya. Mengawali perjumpaan kita untuk malam hari ini penyiar, saya sapa untuk Anda yang baru aja bergabung bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan hadir dengan menghadirkan live musik keroncong dan malam hari ini bersama dengan orkes Keroncong Asri pimpinan Ibu Asri Wahyuningrum. Dan Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui live YouTube RRI Jember. Kalau terkendala, Anda bisa biasanya kalau misalnya mendengarkan melalui 95,4, 91,6 gitu ya. Dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengar melalui RRI Digital. Jadi jangan lupa untuk download RRI Digital dari smartphone Anda. Dan Anda juga bisa langsung menyaksikan melalui live YouTube RRI Jember untuk malam hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan saya. Di sana ada rekan Angga, ada rekan Kuku dan juga siapa satunya? Oke, Mas Nuki yang sudah mempersiapkan semuanya untuk malam hari ini. Tepuk tangan dulu untuk musisi-musisi kita. Ini yang gak ada siapa? Ada semua? Oke, mudah-mudahan selalu sehat semuanya. Baik, kalau begitu kita akan awali dengan memanggil Ibu Asri. Silahkan Ibu, tepuk tangan dulu buat Ibu Asri. Sehat ini, mudah-mudahan Ibu ya. Maaf tadi latihannya kepotong. Karena waktunya udah mau mulai begitu ya. Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu begitu. Amin. Ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh tahu Bu, Keroncong Asri itu udah terbentuk berapa lama?
1: Udah lama.
0: Udah lama.
1: Tahun lupa.
0: Tahun kapan? Mudah-mudahan selalu terjaga, selalu terawat kerukunannya. Amin ya rabbal alamin. Itu generasi barunya ada Mbak Inge gitu ya. Oke, Ibu, lagu yang akan dinyanyikan apa sekarang?
1: Keroncong Citra Pahlawan.
0: Keroncong Citra Pahlawan.
1: Karena kan masih bulan Mei ini. Kan ini apa?
0: Kebangkitan nasional.
1: Ya, bukan.
0: Apa tuh?
1: Hari Pendidikan.

0: Mendengar semua pendengar keroncong di Kabupaten Jember.
1: Oke, begitu saja. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Bunda Asri untuk malam hari ini dengan sebuah lagu keroncong Citra Pahlawan.

0: Baik, tepuk tangan dulu buat Bunda Asri. Mengawali perjumpaan kita dengan keroncong Citra Pahlawan, di mana menceritakan bagaimana Ki Hajar Dewantoro begitu ya, dengan Engarso Mangun. Apa Bu tadi Bu? Aku kok gak hafal ya. Hafalnya cuma Tuturi Handayani nih. Eng Matio Mangun Karso. Lalu apa Pak lanjutannya Pak? Eng Ngarso Sung Tulodo, Eng Matio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Aduh ya deh. Ini mudah-mudahan pesan-pesan dari lagu yang baru saja dinyanyikan oleh Bunda Asri itu tersampaikan untuk para pendengar semuanya, terkhusus untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional kemarin ya. Dilanjutkan dengan Ibu Hajah Endang Subroto. Silahkan Ibu, selamat malam. Oke. Sik aku krungu apa barusan sih? Kenapa Ibu? Monggo itu dulu. Iya, mic-nya dong. Kesini Ibu Haja. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: sehat.
0: Alamin. Senang sekali saya bertemu dengan talenta-talenta luar biasa dari Orkes Keroncong Asri malam hari ini. Lagunya apa?
2: Lagunya Wuyung.
0: Oke.
2: Langgam Jawa.
0: Langgam Wuyung. Dipersembahkan untuk siapa ini, Bunda?
2: Kami persembahkan kepada terutama anak-anak saya yang ada di Jember juga di Surabaya. Mudah-mudahan bisa mendengarkan suara ibunya.
0: Siap.
2: Dan nenek-neneknya.
0: Mendengar suara
2: dan cucu-cucunya.
0: Ibu dan neneknya, begitu yeah, ya.
2: Yeah.
0: Oke. Karena yang mendengarkan juga cucu-cucunya. Oke deh kalau begitu Ibu Hajah Endang Subroto. Boleh agak kesini Ibu? Silahkan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk penampilan Ibu Hajah Endang Subroto dengan Langgam Wuyung.

0: malam hari ini lagunya apa?
1: Lagunya Hanya Engkau.
0: Okay. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Boleh langsung saja dipersembahkan untuk siapa?
1: Saya persembahkan untuk Ibu Yaya. Tujuan dia itu kakaknya Bu Novi.
0: Oke.
1: Okay. Penggemar setia keroncong RRI Jember.
0: Siap.
1: Dan juga untuk Pak Fadli yang ada di Jakarta tentunya. Okay. Itu juga penggemar keroncong.
0: Selamat malam semuanya. Sampun?
1: Sampun.
0: Oke, okay. Baik kalau begitu pendengar, ini dia penampilan dari Ibu Suryati dengan keroncong Hanya Engkau.

0: Ibu Suryati, terima kasih juga dengan Keroncong Hanya Engkau. Oke, dilanjutkan dengan Ibu Ani Novi. Oke, di mana Ibu Ani Novi? Oke, monggo silakan. Oke, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, malam hari ini lagunya apa nih?
1: Tombo Kangen.
0: Oh, Tombo Kangen.
1: Kerpeannya ketutup. Kerpeannya ketutup.
0: Saya juga gak hafal ini.
1: Iya.
0: Buat siapa ini, Bu Ani, lagunya?
1: Untuk seluruh pendengar dan penikmat musik keroncong.
0: Siap. Iya. Oke, pendengar dan penikmat musik keroncong dimanapun Anda berada, kita dengar Ibu Ani Novi untuk malam hari ini dengan Langgam Tombo Kangen.

0: Terima kasih Mbak Ari Novi, lagunya Langgam Tombo Kangen. Bapak Yuliarto, silahkan, monggo, tepuk tangan buat Pak Yuliarto. Oke. Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke baik, apa nih lagunya malam hari ini?
1: Apa, Rhapsody ya? Mau harus ketemu dulu. Sekretarnya lali.
0: Oke. Kerpeannya salah ya. Mawar Sekuntum, sudah ketemu Pak Yulianto?
1: Ampun, ampun.
0: Oke. Lagunya dipersembahkan untuk siapa ini?
1: Semua pemirsa penggemar musik keroncong di Jember.
0: Siap.
1: Saya sampaikan khusus juga untuk Mas Satriawan.
0: Oke, selamat malam Pak Satriawan. Persembahan lagu khusus buat Pak Satriawan dari Pak Yulianto dengan Mawar Sekuntum.

0: Dilanjutkan dengan Mbak Inge. Mari Mbak Inge. Oke, ketemu lagi akhirnya ya.
1: Iya loh, ketemu oke, lagi.
0: Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat banget.
0: Sehat banget.
1: Kelihatan gede banget.
0: Saya kelihatan gede juga.
1: Imut-imut. Dari dulu sampai sekarang segini aja ya, awet muda.
0: Baiknya apa nih lagunya?
1: Lagunya Seruling Bambu.
0: Seruling Bambu,
1: iya.
0: Dipersembahkan untuk siapa? Silahkan.
1: Buat semua pendengar Pro 2 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1, oh iya, iya, sorry. Pro 1 FM dimanapun berada.
0: Okay.
1: Terus komunitas Keroncong Jember. Ada Bu Ninu di sini, terima kasih udah hadir. Terus Bu Danum yang lagi gerah, semoga cepat sembuh. Siap. Pak Satriawan, semuanya semoga sehat-sehat selalu.
0: Okay, baik.
1: Terus ada lagi yang spesial.
0: Oh, iya. Siapa
1: tuh? Untuk teman-teman S3 di Untak Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
0: Oke.
1: Termasuk dekan dan para akademisi.
0: Oh,
1: S3.
0: Iya, selamat iya. Malam yang sedang mendengarkan.
1: Iya, teman-teman alhamdulillah dengerin katanya.
0: Oh, gitu. Iya, selamat malam, kita ucapkan selamat malam yuk. Ya,
1: selamat malam, selamat mendengarkan teman-teman.
0: Selamat mendengarkan suara emas dari Mbak Inge dengan Seruling Bambu.
1: Terima kasih.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ibu Susiandari, untuk malam hari ini lagunya apa?
1: Keroncong Tanah Air.
0: Keroncong Tanah Airku boleh dipersembahkan untuk siapa, Ibu?
1: Ya, untuk semua pendengar musik keroncong di rumah.
0: Siap. Untuk semua pendengar.
1: Iya.
0: Begitu saja. Kalau begitu, silahkan untuk Anda menyimak bersama penampilan Ibu Susiandari untuk malam hari ini dengan Keroncong Tanah Airku.

0: Yang pendengar, untuk Anda yang masih bersama dengan kami, kami ucapkan terima kasih. Tadi kita sudah simak bersama beberapa lagu dari Orkes Keroncong Asri. Dilanjutkan dengan Ibu Hajah Endang Subroto kembali. Monggo Ibu. Uhuy. Semangat Ibu. Iya, lagu kedua apa ini Ibu?
1: Kasih hilang di malam yang gelap.
0: Kekasihnya hilang. Kasih hilang di malam yang gelap gitu ya. Benar? Begitu. Iya. Oke, baik kalau begitu.
1: Hilang sudah.
0: Boleh agak ke sini, Bu Hajah Endang. Oke. Kelihatan, Bu? Kurang dekat?
1: Enggak sudah.
0: Cukup. Baik kalau begitu. Langsung saja pendengar untuk malam hari ini, Bu Hajah Endang Subroto dengan langgam Kasih Hilang.
1: Dibawa yang ini.

0: Selamat nuwun Bu Endang, terima kasih banyak sudah menghibur kita semuanya. Oke, baik, monggo. Ya, pendengar, bersama dengan Orkes Keroncong Asri malam hari ini kita akan dengarkan kembali suara Mbak Inge. Lagu kedua. Waduh, lagunya apa ini? Lagu kedua kita?
1: Lagunya Ayo Guyu.
0: Yo, ayo. Oke, mudah-mudahan menghibur lagunya ya.
1: Nggih.
0: Khusus buat siapa? Langsung aja.
1: Buat semuanya biar gembira.
0: Oke, buat semuanya.
1: Harus tertawa, harus gembira.
0: Diajak tertawa bersama.
1: Betul.
0: Dengan Mbak Inge, dengan Langgam. Ayo guyu.

0: Rhapsody, Mbak.
1: Oke, kerancang Rhapsody. Ya. Langsung saja. Siap?
0: Siap.
1: Siap. Siap, siap. Oke, kalau begitu baik pendengar, Bapak Yulianto dengan kerancang Rhapsody.

0: Joko dengan keroncong Rhapsody. Dan untuk malam hari ini pendengar akan dilanjutkan dengan Ibu Suryati. Silahkan Ibu Suryati. Lagu keduanya adalah apa nih?
1: Ke Taman Asmoro.
0: Oh, ke Taman Asmoro. Boleh, silakan. Agak kesini, monggo, silakan. Sudah hafal lagunya?
1: Insya Allah.

0: langgam ke Taman Asmoro. Ya, pendengar, untuk kali ini akan dilanjutkan dengan Mbak Ani Novi kembali. Lagu kedua adalah apa ini?
1: Jogja Istimewa.
0: Oh, Jogja Istimewa. Iya.

0: Pocong asli Jogja istimewa.
1: Berdua tapi.
0: Oh, berdua. Silakan Ibu, teman partnernya siapa ini partnernya? Oke, Ibu Susiandari.
1: Pemaksaan.

silahkan. Terima kasih Mbak Ani Novi dan Ibu Susiandari dengan Jogja Istimewa. Rame, semakin malam semakin istimewa. Dan untuk kali ini dilanjutkan dengan Ibu Susiandari. Lagunya apa ini Bu? Oh, tanam padi. Keroncong tanam padi. Oleh Ibu Susiandari, langsung saja. Monggo silahkan.

Adi. Oke, monggo silahkan dilanjutkan dengan Ibu Asri. Sebelum nanti akan ditutup dengan bersama-sama kembali untuk menyuarakan sebuah lagu. Oke, Ibu Asri, monggo silahkan.

0: makanya dinamakan Asri begitu ya Bu ya. Podcast Keroncong Asri. Ibu lagunya apa nih Bu? Stambul Terkenang. Stambul Terkenang. Oke, sebelum menyanyi mungkin Bu Asri ada yang ingin disampaikan untuk rekan-rekan dari Orkes Keroncong Asri malam hari ini, kira-kira apa nih?
1: Terima kasih kepada rekan-rekan Keroncong Asri yang telah ikut memeriahkan acara live di RRI pada malam hari ini.
0: Oke, begitu saja cukup. Yeah. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Ibu Asri. Lagu selanjutnya Stambul Terkenang. Monggo. Silakan Ibu.

Istanbul terkenang. Dan pendengar, pemirsa YouTube, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan Orkes Keroncong Asri untuk malam hari ini menghibur kita semua. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak siaran kami juga melalui live YouTube RRI Jember. Terima kasih juga buat musisi-musisi kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Matur nuwun untuk saudara-saudara dari Orkes Keroncong Asri. Monggo silahkan, ini yang mau nyanyi bareng-bareng kan ya, menutup acara kita untuk malam hari ini. Oke, lagu terakhir adalah Pamer Bojo. Oke.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama live musik Orkes Keroncong bersama dengan Orkes Keroncong Asri, pimpinan Ibu Asri Wahyu Ningrum. Mudah-mudahan menghibur untuk Anda pecinta musik keroncong dimanapun Anda berada. Dan malam hari ini pendengar, saya kembali ke studio, akan kami lanjutkan rangkaian acara kita di sisa malam untuk hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak. Harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Diri. Jangan dong. Berteman dengan kami di Pro 1 RRI Jember, mudah-mudahan bisa menghibur hati, memperbaiki mood, membuat kita lebih bersemangat lagi untuk esok hari. Ya pendengar, malam hari ini kita ada kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita bisa terima telepon Anda untuk malam hari ini, ceritanya apa ya? Kira-kira boleh cerita kalau misalnya punya kesempatan untuk berkurban untuk kali ini, pengen kurbannya di mana? Di masjid dekat rumah, di masjid utama, masjid jami, atau di mana nih kira-kira? Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali.
0: Dengan siapa ini?
1: Edoy.
0: Iya betul.
1: Iya betul. Ya ini Mbak Eti.
0: Iya kebetulan lagi dinas malam ini.
1: Sipnya Mbak Rima. Diboncar bareto.
0: Pak Putri Ma, Putri Putra Madura.
1: Putri yang Madura.
0: Iya. Oke deh.
1: Kada-kada cuaca di Jember bareto.
0: Sehat. Di Jember ya. Lagi tidak ada hujan.
1: Oh iya, kalau gitu sama dengan di Monjang. Biar masih panas. Tapi tadi cuma 10 menit disiram dengan air hujan. Ini mengikuti playlist apa permintaan lagunya baru?
0: Mengikuti playlist. Kita lagi ngobrol ini Pak, ngobrol terkait dengan kalau misalnya punya kesempatan untuk berkurban untuk kali ini, kira-kira mau kurban di mana begitu?
1: Oh kalau saya biasanya kurban kambing. Tapi ini di depan rumah ada musolanya juga.
0: Berarti di dekat-dekat rumah aja begitu ya?
1: Iya. Karena warga Muncar itu kebanyakan dekat dengan masjid.
0: Oke.
1: Ini 100 meter musola barat musola. Terus masjidnya 150 meter kanan kiri ini di Muncar, kanan kirinya Pak Putra Madura.
0: Siap.
1: Kasih yang lebih dekat ini di depan rumah ada musola. So, di masjid besarnya yang bagian sapi-sapi, tapi di depan ini kadang ada satu dua ekor sapinya. Kebanyakan kambing.
0: Oh baik, banyak yang korban kambing ya.
1: Ya tahun kemarin di depan rumah musola ini, musola Nurul Hidayah, kambingnya 6, kambingnya 1 ekor.
0: Tapi kalau ngobrolin daging kambing dan daging sapi itu lebih suka yang mana Pak Putra Madura?
1: Kalau Putra Madura enggak suka semua.
0: Oh nggak boleh makan daging-dagingan.
1: Iya, enggak mulai dulu, mulai dari yang saya. Enggak boleh sampai kapanpun. Jadi walaupun anak saya enggak suka, enggak mau. Karena kita dari atas-atasnya itu. Ada keturunan darah biru gitu.
0: Keturunan darah biru enggak boleh gitu ya.
1: Iya, soalnya kan yang dulu waktu jadi pakuncen di Talang Siring, Pemekasan. Air Pemekasan itu kan sampai sekarang masih ada makomnya Ki Ageng Joko Tarub. Itu kan ceritanya yang saya itu dulu ularnya kan kalau makan itu daging-dagingan. Seperti dagingnya sapi, ayam, kalau masih makan ya sebagai pakan yang utamanya itu. Jadi terus dari atas-atasnya yang saya sampai anaknya turun ir-ir sampai sekarang gak mau sama daging gajah.
0: Oh gitu. Jadi emang gak suka ya?
1: Iya. Emang dari atas-atasnya ada keturunan yang tidak suka. Karena sudah dikasih ular di penjaga makom di Jokotaruk sana. Sampai sekarang legendaris Jokotaruk kan tetap ada dan sampai jadi makom keramat berziarahnya dari Bondowoso, Situbondo, Lumajang. Bahkan untuk religi wisata pemakaman Jokotaruk. Maka itulah saya gak tahu rasanya ikan daging.
0: Gak pengen tuh dikit-dikit.
1: Tak pengen, malahan kalau ada undangan itu Mbak Noh. Kan biasanya suguhannya kebanyakan di daerah Muncar ini rawon, sate. Jangankan kelihatan ikannya, baunya, aromanya, baunya saya sudah mulus-mulus.
0: Oke. Emang nggak mau karena udah dari kecil nggak makan daging gitu ya?
1: Ya, mulai dari kecil, mulai dilahirkan. Ya kenapa kok saya nggak suka sama daging gitu? Itu memang dari atas-atasnya. Walaupun saya tidak suka, katanya ibu saya. Mbak, bukan cuma kamu, saya dan mbahnya, ianya kamu dulu memang mewasiatkan tidak boleh makan daging sampai kapan pun turunan saya. Cukup buat ular-ular yang penunggu makom di Jokotaruk itu.
0: Iya deh, sehat-sehat ya Pak Mutra Madura.
1: Makasih.
0: Oke.
1: Dengan Pak Retno, walaupun tak jumpa di campur sari, berjumpa di
0: Betul. Baik.
1: Ya.
0: Makasih banyak.
1: Sama-sama. Buat Pak Retno, semoga tetap diberi kesehatan, bahagia, ceria dengan keluarganya, mereka umurnya, juga ada semuanya yang masih belum tidur. Selamat mendengarkan lagu-lagu Ruang Rindu sebagai pengantar istirahat. Makasih ya Pak Retno.
0: Baik, terima kasih juga Pak Putra Madura. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: How much I love you.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek, HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Eh, mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Jadi ceritanya kalau Pak Putra tadi cerita bahwa memang dari kecil gak pernah makan daging. Jadi meskipun dia berkurban punya rezeki, ya dia juga gak akan menikmati daging itu gitu ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Siap, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar gimana, Mbak Retno, di malam ini? Alhamdulillah, masih bisa dipertemukan lagi di Ruang Rindu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, mudah-mudahan begitu ya.
1: Sendirian, Mbak?
0: Sendirian.
1: Tidak ada yang nemani, Mbak?
0: Nggak ada.
1: Biasanya kan ada yang nemani gitu, Mbak. Ya, tapi tidak apalah gitu, Mbak. Yang penting semangatnya tetap semangat, juga sehatnya dalam keadaan sehat dan lindungannya juga berjalan lancar.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Alhamdulillah hari ini udah nyampe di hari hampir nyampe di hari raya Idul Kurban, Mbak ya. Mudah-mudahan hari apa sekarang ini sampai ke apa ke hari raya kurban masih tidak diberi kesehatan yang barokah, Mbak ya.
0: Amin.
1: Jadi bisa melaksanakan hari raya kurban, walaupun kita cuma bisa menikmati dagingnya, entah daging kambing atau sapi, walaupun apa kita cuma sekedar menyumbangkan kurban walaupun satu ekor, dua ekor, mudah-mudahan ada barokahnya gitu, Mbak ya. Itu yang diharapkan semua umat manusia.
0: Gitu.
1: Memang kurban itu sudah dijalankan sebelumnya oleh Nabi, Mbak ya. Memang buat contoh untuk orang-orang yang sekarang gitu, ya.
0: Betul.
1: Yang terus mudah-mudahan lah
0: kalau misalnya punya rezeki mau kurban gitu tuh, kurban ini pengennya di mana gitu tuh Pak Putra?
1: Ya kalau kurbannya kepingin sapi lah gitu, Mbak. Tapi memang keadaannya ada memungkinkan, walaupun cuma dua ekor kambing, mudah-mudahan bermanfaat kan gitu, Mbak ya.
0: Iya, amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan apa tempatnya berkorban di sini? Ya, tidak jauh lah, dekat dengan masjid gitu, Mbak.
0: Di dekat-dekat situ berarti ya?
1: Betul. Walaupun di sana, walaupun di sini juga lebih dekat juga dengan musola, Mbak. Tapi kan musolanya cuma dibuat untuk selamatan, untuk bertakbir gitu. Kalau kurbannya tetap di masjid gitu, Mbak. Karena semua yang korban apa hewannya dikumpulkan di masjid gitu. Jadi walaupun sedikit korban, mudah-mudahan yang biasa berkorban mudah-mudahan dapat balasan dah.
0: Amin.
1: Dari yang Maha Kuasa juga dapat pahala. Mudah-mudahan bisa menjadi orang yang beriman katanya, Mbak ya. Mudah-mudahan juga dikuatkan imannya gitu, Mbak. Ya deh, itu aja Mbak Retno.
0: Mudah-mudahan lancar hewan kurbannya sampai saatnya Idul Adha nanti ya.
1: Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain waktu, Mbak. Di dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke. Okay.
1: Di bawah lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan mulai hari ini masih bisa bisa sampai di hari raya kurban yang sebentar lagi ini, Mbak ya. Karena sekarang ini yang mulai yang berpuasa udah mulai dijalankan, Mbak. Ada yang 10 hari. Yang 10 hari sudah dijalankan.
0: Dari
1: mungkin
0: Senin
1: yang
0: kemarin.
1: Yang belum menjalankan 10 hari mungkin 2 hari masih menunggu saatnya, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah gitu aja, Mbak Ritno.
0: Baik.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Insya Allah.
1: Dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Rabbal.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Mendaki Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso tentu rugi jika tanpa melihat blue fire. Ini adalah fenomena alam yang sangat langka di dunia. Terjadi karena gas belerang yang keluar dari celah bebatuan bertemu dengan udara, lalu terbakar dan menghasilkan api berwarna biru terang. Blue fire hanya bisa terlihat jelas saat malam hingga menjelang subuh, sehingga banyak pendaki yang naik pada pukul 1 dini hari demi sampai kawah dalam kondisi masih gelap. Nyala api di antara bebatuan kawah ini menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Namun saat siang, nyala api akan tersamarkan dengan sinar matahari yang benderang. Bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga cerita tentang keindahan, keberanian, dan kehidupan manusia pengangkut belerang yang berdampingan dengan alam. Jika suatu saat mengunjungi Kawah Ijen, bukan hanya tentang mendaki sampai puncak, tetapi turun ke kawah dan menikmati secara langsung keajaiban api birunya.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, di India terdapat kantor pos terapung pertama di dunia. Lokasinya berada di Danau Dal, wilayah Kashmir. Kantor pos ini berdiri di atas perahu besar dan tetap berfungsi seperti kantor pos biasa, melayani pengiriman surat dan paket bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan.

0: Hari ini kita bisa terima Anda dalam ruang rindu.
1: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, selamat malam.
1: Alhamdulillah. Kok perso tembaknya dengan saya?
0: Aduh. Iya, hafal dong.
1: Memori apa Mbak Anzani?
0: Kita lagi ngobrolin Pak, kalau misalnya diberi kesempatan, diberi rezeki untuk berkurban tahun ini, pengen kurbannya di mana Pak?
1: Oke, korban sembarang boleh Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Asal tak korban perasaan aja Mbak Renno.
0: Mau sapi
1: Mbak
0: mau.
1: Mbak Renno sehat barang nge?
0: Nge.
1: Alhamdulillah. Ini anu enggak bisa milih lagu, Pak ya. Enggak bisa ya. Wis di apa? Ditata sama Mas Willy-nya.
0: Mm-mm.
1: Iya, Mbak.
0: Sudah.
1: Langgit.
0: Baik sekali Mas Willy itu, saya tinggal mencet aja.
1: Iya, udah, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Salah kode juga, Mbak. Boleh?
0: Jangan dong, Pak.
1: Motor cinta loro ora oleh balik barut no.
0: Sudah kita ngobrol aja malam hari ini.
1: Oh ya, korban aja tadi ya Mbak.
0: Siap Pak Teguh, matur nuwun.
1: Iya. Aku kan yang jenengan ini jane gak petuk ya kangen, petuk yang mendengarane musuh.
0: Lo.
1: Ya Allah, apa-apa. Kuyon Mbak Retno ya. Turo Mbak Retno. Ini untuk atau menghadapi hari raya Idul Adha nih Mbak Retno. Jadi kita harus anu. Saya itu kalau jenengan belum anu no, belum pasti keroncong juga saya selalu Mbak. Oh Mbak Retno ini anu. Nggih, sampun Mbak Retno.
0: Baik. Kira cukup matur nuwun. Iya, terima kasih juga buat Pak Teguh. Selamat
1: ruang
0: malam.
1: Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf kalau malam hari ini lagu-lagunya udah terputar dengan baik begitu ya pendengar ya. Semuanya udah kita nikmati bersama. Jadi kalau request belum bisa. Belum terkondisikan, lagu-lagunya udah terkondisikan untuk bisa diputar, begitu ya. Oke, masih di ruang rindu, lagi ngobrolin kalau diberi kesempatan untuk berkurban, kira-kira mau kurbannya di mana? Nah, itu obrolannya, pendengar. Oke, mau sapi, mau kambing, mau unta juga boleh. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Van Baru Kawasan Nogosari, Bunda.
0: Iya, dengan?
2: Dengan Pak Peho.
0: Pak Peho?
2: Iya, betul.
0: Oke, selamat malam, Bapak.
2: Selamat malam, salam kenal.
0: Saya Retno Palupi, Pak.
2: Iya, salam kenal, Bunda. Dari Pak Peho Nogosari.
0: Oke, baik.
2: Kalau requestan kosong ini sudah ya.
0: Betul sekali ya. Kita cuma pengen ngobrol-ngobrol gitu loh.
2: Oh ya, kalau ngobrol-ngobrol ya salam kenal gitu aja.
0: Salam kenal juga, saya Retno Palupi, Bapak. Ini dengan siapa? Pak siapa?
2: Saya Pak Peho.
0: Pak, oh iya, Pak Peho. Pak Pehong gitu ya, panggilnya Pak Pehong gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Pehong. Tahun ini diberi rezeki untuk bisa berkurban enggak?
2: Kalau diberi rezeki ya bisa, kalau tidak diberi rezeki ya tidak bisa gitu.
0: Oke, sehat-sehat selalu Pak Peho.
2: Iya, soalnya rumahnya ya dekat masjid saya.
0: Oh, begitu. Jadi biasanya masyarakat di sana korbannya di masjid situ ya, Pak?
2: Iya, hanya 20 meter sama masjid kok rumah saya ini. Dekat Balai Desa Nogosari. Iya. Ya satu kali lagi ya salam kenal ya Bunda.
0: Oke, saya Retno Palupi, Pak Peho.
2: Kalau gitu ya sudah cukup segini ya Bunda.
0: Terima kasih banyak Pak Peho di Nogosari.
2: Iya. Nogosari, ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Pehong, pendengar baru ini sepertinya ya, atau baru bisa masuk. Dicoba lagi untuk setiap ruang rindu yang akan datang begitu ya. Silakan di 0331336652 boleh, atau sekedar kirim WhatsApp juga boleh di 0811304091. Lebaran Idul Adha semakin dekat, pendengar. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk bisa berkurban tahun ini, gitu ya. Dan apa yang kita kurbankan, mau kambing, mau sapi, mau unta lah, apa aja itu, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

satu jam terakhir menemani Anda untuk malam hari ini, pendengar. Mudah-mudahan saja banyak memberikan rasa-rasa yang lebih baik, sehingga membuat kita jadi lebih siap untuk menghadapi hari esok. Besok kan sudah akhir pekan kembali ya. Besok hari Sabtu, kita sampai di 23 Mei 2026. Adanya pun hari Sabtu besok kita punya sebuah agenda untuk keluar kota atau beraktivitas yang padat begitu ya. Harapannya semuanya akan berjalan lancar, satu persatu bisa terselesaikan. Dan kadang-kadang pendengar, menyelesaikan satu tanggung jawab yang mungkin kita anggap dari ekspektasi kita susah, ternyata kita berhasil melakukannya, itu adalah menjadi satu kebahagiaan sendiri. Dan harapannya semua ekspektasi yang kita punya adalah yang terbaik dan kita bisa mewujudkannya.

0: berencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo, Bun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
1: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

Dengan akhir-akhir ini banyak sekali postingan di media sosial, mau TikTok, mau Instagram, ataupun mungkin juga media sosial yang lain, yang memposting terkait dengan bahwa semakin hari semakin dunia kita ini semakin kehilangan warnanya. Apakah pernah FYP ke medsos Anda, pendengar? Hal ini dikarenakan karena semakin hari banyak orang yang lebih memilih sesuatu yang lebih simple, warna senada yang ya mirip sejenis begitu ya pendengar ya. Dan banyak yang dipilih itu antara putih, abu-abu, hitam. Nah, untuk Anda yang suka warna-warna simple dan gak sengaja, ternyata barang-barang yang ada di rumah Anda itu banyak abu-abunya, mulai dari korden, lalu keset kaki, lalu apalagi ya, sofa, nah rak buku dan lain-lain, ternyata kok banyak abu-abunya ya. Dalam dunia fashion, pendengar, dan gaya hidup yang bergerak cepat, warna grey atau abu-abu ini dianggap sebagai warna pilihan yang aman. Nggak terlalu mencolok, tapi nggak terlalu berani juga, dan kerap diasosiasikan dengan sesuatu yang basic. Nah, tapi sebenarnya di balik kesan sederhananya, grey ini justru jadi salah satu warna yang paling timeless, personal, dan susah ditiru karakternya. Nah, grey ini bukan sekedar keputusan estetika aja, tapi yang jelas pada tahun 1980, ketika dunia sneakers dipenuhi warna-warna neon yang mencuri perhatian, nah, salah satu brand nih, pendengar, alih-alih mengikuti warna-warni neon, dia tetap memilih warna yang berbeda, terinspirasi dari warna beton dan aspal yang lekat dengan kehidupan urban sehari-hari. Nah, dari situlah akhirnya grey perlahan berkembang menjadi sebuah warna yang tampak sederhana tapi timeless. Bagaimana dengan Anda, pendengar? Coba dilihat di sekeliling Anda, pendengar, apakah banyak warna-warna yang ternyata, oh iya, kenapa parabot rumahku banyak abu-abunya ya?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Waktu udah semakin malam, pendengar. Kalau misalnya untuk kali ini ada satu kesempatan mengucapkan selamat tidur, selamat malam untuk orang-orang yang Anda sayang. Kira-kira ungkapannya seperti apa? Good night. Hanya begitu saja. Kayaknya kita juga perlu ucapan tambahan. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris, enaknya kira-kira apa ya, pendengar? Biasanya kita pasti good night, have a nice dream. Nah, ini dia. Tapi ternyata sebenarnya banyak pilihannya. Kalau kita mau pikir, kita beri ucapan yang sleep well, sweet dreams, rest well, night, tonight, dream big, begitu benar, mendengar ya. Ini bisa jadi satu pilihan atau it's time to rest. Selamat malam, pendengar, untuk yang malam hari ini sudah tak kuasa menahan kantuknya. Kita kasih ucapan apa ya enaknya ya? Sleep well ya, atau sweet dreams? Iya, ini adalah waktu beristirahat dan mudah-mudahan semuanya punya kesempatan untuk bisa beristirahat dengan nyenyak untuk malam hari ini. Besok weekend kita bisa melakukan hal-hal terbaik untuk keluarga.

Menyenangkan sekali bisa menjadi teman Anda untuk malam hari ini. Dari beberapa rangkaian program acara, mudah-mudahan memberikan satu kebahagiaan karena menjadi pelipur lara. Tapi ini adalah waktu kita untuk berpisah, pendengar. Mudah-mudahan besok kita bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik, lebih membahagiakan. Dan saatnya saya bersama dengan tim yang bertugas untuk malam hari ini harus pamit undur diri. Selamat beristirahat untuk Anda, pendengar. Mudah-mudahan istirahat Anda untuk kali ini benar-benar menjadi istirahat yang berkualitas. Besok kembali bangun dalam kondisi yang lebih segar. Saya Retno Palupi, pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti

Dengan teriringnya lagu ini, maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk hari ini, pendengar, Jumat 22 Mei 2026. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Mudah-mudahan banyak sekali informasi yang kami sudah bagikan untuk Anda dan membuat kita menemukan inspirasi-inspirasi terbaik. Esok, kami akan kembali hadir, pendengar, di 95,4, 91,6. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital. Namun malam hari ini, saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas harus pamit undur diri. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6 dan 95,8 MHz. Edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dari Gerasi Arpanjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga,

0: Bersatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bersama saya Hario Kukuh yang akan menemani perjalanan pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Pagi dan dilanjutkan paket warta berita daerah dalam buletin pagi rangkuman berita sepekan. Selanjutnya informasi terkini berita daerah dan info perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi. Kami akan sajikan dalam Jember pagi ini dan Anda akan ikutin siaran relay berita Pro 3 bersama RRI Pro 3 pada pukul 7 mendatang. Ikuti talk show dialog sketsa olahraga dengan topik menarik seputar olahraga dan dilanjut dengan info serta lagu-lagu yang enak dalam Jember pagi ini. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Persatu, Anda akan ikuti siaran tunda Mutiara Pagi dengan topik Risalatul Mu'amana bersama Kyai Haji Iqbal Ridwan. Selamat mengikuti.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadi.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
4: Bismillah, marilah kita baca Al-Fatihah kepada mu'allifil kitab, pengarang kitab Fathul Ilah. Fima yajibu alal abdi li maula, yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Al-Fatihah ila ruhi Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi wa soli afroi. Inna Allah yu'idu alina barakatim wa asrarihim anwa'urim wa'adum min abahatim al-dini al-dunya al-agra al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل إني satu فصل dan kita memasuki فصل selanjutnya menerangkan mengenai apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Diawali dengan hadis yang diriwayatkan oleh malaikat Jibril oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Sayyidina Umar ja'ara Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka kemudian dia berkata dalam hadis Jibril, terkenal dengan hadis Jibril itu, pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat, ya, yang mereka semua duduk-duduk dengan Rasulullah tidak ada tujuan lain, yaitu untuk mendengarkan wahyu-wahyu Allah yang turunkan kepada Rasulullah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini, kesempatan Rasulullah bersama dengan para sahabat, kemudian dengan tiba-tiba datang seseorang yang tidak diketahui orang ini, tidak ada yang kenal penduduk, ya, apa itu Medina, tidak ada yang kenal dengan orang ini, tidak ada yang tahu siapa orang ini, tidak ada yang tahu dari mana orang ini datang. Tentunya ini satu-satu hal yang aneh, karena ya, penduduk Mekah itu tahu siapa saja yang di Mekah, siapa saja orang-orang yang di sekitar Mekah, kan dari kabilah-kabilah lain itu tahu. Ini sama sekali tidak ada yang, karena yang duduk dengan Rasulullah itu bukan hanya orang Quraisy, dari sebuah kabilah yang telah masuk Islam itu ada, dari kabilah-kabilah yang ada di Madinah maupun di, ya, di tempat-tempat lain yang telah masuk Islam itu, ya, tahu semua. Ini tidak ada yang tahu siapa orang ini, dari mana orang ini. Tentunya orang ini kalau tidak ada yang kenal, ya berarti orang ini orang jauh, orang ini orang jauh. Tapi kalau orang jauh, dia bepergian dari jauh, datang mbak naik kapal, tidak diketahui naik apa. Kalau dia datang dari jauh mengarungi padang pasir yang sangat luas, yang sangat panas sekali, sangat terik sekali matahari, ya, dan ya berdebu dalam perjalanan itu, ya tentunya perjalanan yang jauh akan membuat orang ini mukanya kusut, ya, mukanya kusut karena kecapean, karena perjalanan dari jauh, dan ya karena Ya, orang pergi dalam perjalanan tentu berkeringat, dan tentunya semua ini memberikan tanda-tanda bahwa ini orang datang dari jauh, pakaiannya kotor, ya. Orang ya roda jauh tidak salin-salin, ya, kotor pakaiannya, ya, dan bau. Ini tidak bau, pakaiannya tidak kotor, rambutnya tidak kusut, wajahnya seger. Ini satu keanehan. Jadi semua heran melihat orang yang datang ini, yang sama sekali tidak pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rupa yang ya, yang apa itu, dengan rupa yang ya, cakap ya, dan ya, sopan, dengan tindak tanduk yang baik ya. Kemudian datang, kemudian duduk di hadapan kanjeng Nabi. Kalau sahabat menjauh karena ta'zim kepada kanjeng Nabi, menghormat kepada kanjeng Nabi, sungkan kepada kanjeng Nabi, jauh, duduk jauh. Ini enggak. Terus mendekat di hadapannya kanjeng Nabi, depan dengan kanjeng Nabi. Pasnya rukbatai, kedua dengkulnya didempetkan dengan dengkulnya kanjeng Nabi. Ini lebih heran lagi ini sahabat. Loh, ini kok beraninya ini orang ini duduk depannya kanjeng Nabi, depan dengan kanjeng Nabi, kemudian dengkulnya didempetkan lagi dengan dengkulnya kanjeng Nabi. Nah, ini ya tambah heran sahabat ya. Kemudian setelah itu orang ini kemudian bertanya, kalau sahabat semua manggilkan kanjeng Nabi, tidak ada yang mengambil ya Muhammad itu, tidak ada, karena tidak boleh oleh Allah sana. Jangan kamu panggil Muhammad itu seperti manggil bapak kalian, seperti mengambil bapak kalian, tapi panggillah dengan ya Rasulullah, dengan ya Nabi Allah, tidak boleh dengan ya Muhammad. Dengan kanaknya sendiri Siti Fatimah tidak pernah mengambil memanggil kanjeng Nabi dengan namanya, tapi memanggil dengan ya Rasulullah juga. Dan ini perintah Allah SWT. Kemudian bertanya sahabat ini, bertanya kepada kanjeng Nabi, apa yang ditanyakan? Pertama, ya Muhammad, bertanya ya, mal Islam, apa itu agama Islam? Kemudian bertanya lagi, mal iman, apa itu iman? Kemudian bertanya lagi, apa mal ihsan, apa itu ihsan? Pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah ditanyakan oleh para sahabat, yang pertanyaan yang komplit. Tanya iman, masalah akidah, masalah tauhid, tanya Islam, masalah syariat, masalah sholat, masalah zakat ya, ya, puasa, haji dan ya, ya ini ya semua, dan ya bertanya lagi apa itu ihsan. Kemudian ya setelah bertanya, setiap pertanyaan dijawab oleh kanjeng Nabi, orang ini mengatakan sodaka, benar kamu. Jadi kayak guru ngajarin muridnya, dijawab, tanya muridnya, siapa yang bisa jawab? Tanya saya Ustaz, dijawab. Kemudian benar kamu. Ya ini kan guru, orang guru ya, tokiyai ngetes muridnya, sodaka, benar kamu. Ya, menunjukkan bahwa yang diucapkan itu benar, tidak salah. Ini setiap tanya apa itu iman, jawab sodakta. Setelah dijawab apa itu Islam, jawab sodakta, benar kamu. Kemudian tanya lagi apa itu ihsan, jawab lagi sodakta. Ini menimbulkan keheranan lagi pada sahabat. Ini tanya kayak guru ngajarin muridnya, membenarkan, benar, benar, benar kamu. Nah, ini ya adalah hal-hal yang aneh yang terjadi pada saat itu. Kemudian di sini saya hanya menerangkan satu dari nanti selanjutnya pengajian lagi. Itu tadi disebut apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya, ini kemudian kemudian Rasulullah menjawab setelah ditanya, "Mal Islam, apa itu Islam? Yang dinamakan Islam itu apa?" Kemudian kanjeng Nabi mengatakan, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Yang satu, yang ke satu yaitu wajib syahadat. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Wajib syahadat. Bagi orang yang belum agamanya kafir, agamanya musyrik, kemudian masuk Islam untuk menyatakan bahwa dia itu telah masuk Islam dan dinyatakan bahwa orang itu telah menjadi orang Islam, kemudian ketetapan kepadanya, hukum-hukum Islam harus dijalankan. Harus yang itu yaitu dengan syahadat. Bisa dengan syahadat. Kadang-kadang tidak bisa membaca syahadat. Kalau orang Arab ya bisa bahasanya. Kalau orang Indonesia atau orang selain orang Arab ya perlu dituntun. Apalagi tidak ngerti dengan artinya. Apalagi tidak pernah ngerti dengan bahasa Arab. Ya, selajan peletot-peletot jawabnya ya tetap sah. Nah, ini dituntun supaya jawabannya itu benar, syahadatnya benar. Apa? Yaitu dengan kalimat syahad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya tidak ada Tuhan selain yang wujud, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah atau menyembah Allah, menyembah lainnya. Tidak boleh percaya kepada Allah, percaya kepada Nyai Roro Kidul. Tidak boleh. Tapi ya harus tauhid, mengesakan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu. Tidak boleh sujud kecuali pada Allah, pada siapapun, pada raja, pada presiden. Tidak boleh sujud. Pada kanjeng Nabi sendiri tidak boleh sujud. Ada siapa yang sujud? Jangan. Sujud pada Allah, jangan pada saya. Saya manusia, saya diperintahkan untuk sujud. Kalau seorang sujud pada manusia, niatnya adalah untuk takut ibadah, menganggap Tuhan, ya jadi musyrik, jadi kafir. Tapi kalau sujud, sujud ta'zim seperti malaikat-malaikat yang diperintahkan untuk kepada malaikat-malaikat perintahkan untuk sujud pada Nabi Adam. Nah, itu kemudian mereka sujud, itu bukan sujud ya lil ibadah atau ta'bud, tapi sujud di ta'zim untuk memuliakan. Muliakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui keutamaan daripada Nabi Allah Adam. Kemudian wa anna Muhammadan rasul, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun Islam yang pertama. Kemudian kanjeng Nabi mengatakan sudah itu, sudah masuk Islam, sudah syahadat, ya ketetapan kepadanya apa? Hukum-hukum Islam harus ditegakkan, harus dijalankan. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Apa? Uqimus sholata, mendirikan sholat, menjalankan sholat. Sholat apa? Sholat lima waktu. Dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lima waktu enggak boleh dikurang-kurangi. Enggak boleh dibuat tiga, enggak boleh. Ya. Tapi tetap dibuat tiga boleh. Kalau dikosor, dijamak, takdim atau takhir bagi orang yang bepergian yang melampaui batas minimal daripada masa waktu qasar, masa waktu qasar boleh dijamak. Tapi kalau tidak ada, tidak bepergian, tidak ada uzur apa-apa, tidak boleh. Orang sakit yang parah boleh juga. Ya. Nah ini ya, ini diterangkan dengan panjang lebar nanti dalam fikih ya. Orang yang kehujanan juga boleh ya. Nah ini ya, uzur-uzur lainnya yang tidak diterangkan diperbolehkan dalam sunnah Rasulullah dalam fikih ya, tidak boleh kita jamak ya, harus dilakukan tepat pada waktunya. Dhuhur waktunya dhuhur, asar waktunya asar, maghrib waktunya maghrib, isya waktunya isya, subuh tidak boleh keluar dari waktunya, tepat pada waktunya, tidak boleh mendahului. Susu katin pas sepur lek sembahyang subuh dhisik dan nututi sepure tinggalan sepur bayang dhisik ya, Pak Jarot dulu ngadzan sih tak boleh, tak sah. Lebih baik naik kereta nanti sembahyang di kereta tidak apa-apa ya. Kalau memang ya, ya tidak

Kalau emas ya 83 gram emas itu, itu dikeluarkan kapan? Nah, itu ada nanti diterangkan dalam kitab fikih selanjutnya. Di sini insya Allah nanti akan diterangkan mengeluarkan. Tidak bisa sekarang hanya sholat saja, zakat tidak, tidak boleh. Atau zakat saja, sholat tidak, tidak boleh. Jadi dua-duanya harus. Kenapa? Karena sholat dan zakat ini digandeng oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh dikerjakan salah satu, harus dua-duanya. Seperti taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah digandeng oleh Allah dalam Al-Quran. Hati Allah, hati Rasul digandeng. Ini menunjukkan selalu digandeng. Nyebut sholat, nyebut zakat. Ya Allah, nyebut taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kemudian sholat juga gitu, digandeng oleh Allah. Kan waqimus sholata wa atuz zakata dan banyak dalil-dalil yang lain dalam Al-Qur'an, dirikan sholat, tunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, syukur kepada Allah, kita wajib syukur kepada Allah. Diciptakan oleh Allah, diberi rezeki, diberi nikmat, segala nikmat yang kita dapatkan ini dari Allah. Wajib syukur kita. Kita syukur kita, yaitu kita ungkapkan, kita nyatakan dengan kita taat pada perintah-perintahnya. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita salurkan, kita gunakan untuk menegakkan syariatnya, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Itu disebut syukur kepada Allah. Dan syukur kepada manusia juga, kepada orang tua. Kepada orang tua, wajib syukur kepada orang tua, yaitu yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, ngopeni kita mulai dari lahir sampai kita kawin, diopeni, diragati, dibiayai, dan bukan hanya sampai kawin dan seterusnya. Orang tua yang berjasa adanya kita di muka bumi ini, yaitu bapak dan dua-duanya. Tidak boleh bapaknya saja, ibunya tidak syukur pada ibunya, tidak taat pada ibunya, tidak bakti pada ibunya, atau kepada ibunya saja tidak syukur pada bapaknya, tidak taat pada bapaknya, tidak bakti pada bapaknya, ya tidak boleh. Tapi harus dua-duanya. Nishkurli, perintahnya Al-Quran, anishkurli wali-walidek, syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah ini tiga hal ini harus. Tidak sah, tidak diterima oleh Allah dilakukan salah satunya, meninggalkan lainnya, gandengannya. Jadi harus dikerjakan dengan gandengannya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Salat ya, kemudian zakat gandengannya. Kemudian syukur kepada Allah, syukur kepada yaitu kepada orang tua. Wajib kita. Maka Rasulullah mengatakan, "Lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak syukur pada manusia yang telah berbuat kepada baik pada kita, membuat menjadi sebab kita dapat nikmat itu. Itu kita harus syukur kepadanya, harus terima kasih. Tidak boleh, ini dari Allah, tidak perlu saya syukur kepada kamu. Jadi keimanan sampean. Kan ya? Nah kira diopeni mana enggak? Orang tidak syukur, tidak terima kasih. Ya terima kasih kepada Allah, akhirnya semua nikmat itu dari Allah. Tapi kita juga harus terima kasih kepada yang menyampaikan nikmat itu yang menjadi sebab. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu puasa suma Ramadan, puasa Ramadan. Ini sudah dekat ini. Tidak boleh kita tinggalkan, harus kita kerjakan. Mulai dari dinyatakan awal hilal sudah tampak, awal bulan sampai ya dinyatakan hilal Syawal ya sudah bisa diru'yah. Nah ini kita tutup puasanya. Jadi, ojo, poso tutup gendut.

Wong gendeng iku jene. Terus gendang apa artinya? Awal puasa, puasa. Ade lebaran, puasa. Ya. Jadi itu poso tutup gendang. Gendang kan nisor dhuwur sing tutup kan, tertutup. Tengah bolong. Jadi puasa kita jangan bolong, jangan bolong-bolong. Salat kita juga jangan bolong-bolong, harus kerjakan semua. Ya, lima waktu. Puasa kita juga begitu. Jangan mendahului pemerintah, jangan menerapkan puasa. Ini yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang macam-macam kan di Indonesia saja. Negara Arab tidak ada. Karena negara Arab pemerintahnya melarang untuk rukyah sendiri, untuk rukyah sendiri-sendiri, untuk menetapkan puasa sendiri-sendiri. Kalau dia menetapkan puasa selain yang ditetapkan oleh pemerintah, ditangkap. Saya 8 tahun negara Arab. Rukyah dulu, jangan mendahului pemerintah. Ada umuman pemerintah, waktu sholatan, jamiatan, rahimakumullah, itu latihaweh, sudah ya. Ya. Kalau belum ada, nanti dulu tunggu. Pokoknya itu, Ki Hamid itu, nunggu dulu. Gus Lukman suruh bawa radio. Kalau sudah awal puasa sudah siap dilanggar, ya Allah, Lukman, wis ana umuman, dereng bah. Kosidahan dulu, jajak kosidahan dulu. Ya, ya tawab, ya rahmat ramin, macam-macam kosidah. Banyak kosidah itu. Ya. Apalagi kalau kitab sholawat itu dibaca semua. Mulai dari maghrib sampai subuh, tidak selesai sampean. Ya, orang hanya kosidahan saja. Kan tambah pahala. Tambah mendekatkan diri kepada Allah kita. Tambah kita mahabbah kepada Allah. Oh, sampun bah, itu umuman baru. Ya. Baru itu waktu hasil itu suaranya buanter ya, jadi yang dari Bilal harus banter kayak di masjid sini ini Pak Jarot itu sudah yang paling banter suaranya. Jangan cari Pak Bilal-Bilal yang baru-baru kadang-kadang lelet-lelet pas karu-karuan jamaah yang diwocok tidak podo ambil betul amin yang diwocok poso dengan yang desa ini ngono ini desanya dibaca di sini ada karu-karuan jadinya. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan. Kemudian ta'ujul bait ini istata'ta ilaihi sabila. Kemudian yang kelima, rukun yang kelima yaitu haji baitullah. Kalau dalam keadaan istita'ah mampu. Mampu itu punya rakat, punya biaya untuk bayar pergi haji dalam keadaan aman, tidak ada perang. Dalam keadaan selamat kalau dia berangkat dari rumahnya sampai Mekah, dari Mekah sampai dia pulang juga selamat, aman, tidak ada apa-apa. Nah, ini ya, ada kendaraan yang menyampaikan, ada kendaraan yang menyampaikan. Dengan ya haji ini berarti sempurna Islamnya. Sebab orang yang mati dia tidak sempat haji. Wadah dia mampu tapi tidak niat untuk haji. Kalau mampu ya bayar untuk niat untuk pergi haji. Ya perkara nanti di tengah jalan meninggal, ya berarti sudah dapat pahalanya dia haji. Sudah pahalanya dia haji. Berarti orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah mau mengikuti Kanjeng Nabi di tengah jalan meninggal, dapat pahalanya hijrah. Karena seorang itu yang ditulis apa niatnya. Jadi itu ya tidak usah nunggu ya. Kalau memang sudah harus tunggu ya, ya mau apa kita ya harus tunggu ya. Tidak kayak dulu ya, kayak dulu punya duit langsung bisa berangkat gitu. Sekarang tidak begitu, tunggu dulu karena banyak yang pergi haji. Saya pergi ya pergi haji. Ya, jadi yang penting daftar dulu bagi yang mampu. Dan insya Allah nanti dengan daftar itu akan bisa melunasi. Dan kalau sudah sampai waktunya ya berangkat ya. Dan mudah-mudahan ya tidak terlalu lama lah. Ya, kita nanti dalam haji ini pemerintah mempunyai apa itu ya, jalan keluar untuk jangan terlalu lama. Mengutamakan yang sudah sepuh-sepuh dulu gitu. Yang muda-muda ya belakang gitu enggak apa-apa ya, ngalah pada yang sepuh ya, yang sepuh-sepuh itu yang sudah antri
harus didahulukan daripada yang muda-muda gitu ya. Kemudian al-iman, kemudian ini setelah dijawab seperti itu oleh Kanjeng Nabi, orang itu tadi, yang orang itu adalah malaikat Jibril yang bisa, yang berupa bentuk menjadi manusia. Jadi malaikat itu bisa yatasakkalun, bisa berupa bentuk, berupa jadi manusia gitu ya. Tapi kalau malaikat berupa bentuk jadi manusia, ya tentu manusia yang ganteng, yang tinggi besar, yang putih gitu ya. Bukan yang jelek, bukan ya. Karena Nabi juga begitu. Allah tidak mengutus Nabi kecuali yang ada min asrafi qaumi, daripada ya mulia-mulianya kaumnya. Berarti Kanjeng Nabi dari bangsa Quraisy, bangsa Quraisy paling mulia di antara kabilah-kabilah Arab. Ya, kemudian dari Bani Hasyim, Bani Hasyim paling sempurna daripada kalangan ya bangsa Quraisy. Ya, ini ya. Kemudian tidak mengutus Nabi kecuali ganteng-ganteng tuh, Nabi Yusuf tok, kabeh Nabi ganteng-ganteng, dan ono sing elek. Ya, tapi ini sudah ya, putra kuasa Allah yang memang ada hikmah Allah, ada hikmah Allah untuk membuat seperti itu. Karena ajarannya duanya adalah sebaik-baiknya ajaran. Syariat dari Allah sebaik-baiknya ajaran. Maka yang diutus ada sebaik-baiknya manusia, rupanya, ya nasabnya, bentuknya dan segala-galanya, akhlaknya, tutur katanya, tindak tanduknya. Ya, ini supaya menjadi ya, menjadi apa itu, baik sendiri untuk bisa dapat diterima oleh kalangan manusia, kalangan yang diseru oleh para nabi-nabi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya al-iman dan al-ihsan akan diterangkan dalam pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

Selamat pagi saudara pendengar, hari ini edisi Sabtu 23 Mei 2026. Kita menyajikan rangkuman berita selama minggu keempat di bulan Mei 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan oleh Jova. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di bulan Mei 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Kabupaten Jember merupakan salah satu penyumbang pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, Pemkab Jember usulkan 11 desa menjadi desa migran emas. Program tersebut bertujuan membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mengusulkan 11 desa untuk menjadi desa migran emas atau edukatif, maju, aman, sejahtera, program yang digagas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Hadi Mulyono, mengatakan program tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Menurutnya, Jember menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Jawa Timur. Rata-rata lebih dari 1.000 warga berangkat bekerja ke luar negeri setiap tahunnya secara prosedural. Karena itu, desa dinilai memiliki peran penting dalam memberikan informasi, perlindungan, hingga pendampingan bagi calon pekerja migran maupun keluarga mereka.
2: Dan kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang pekerja migrannya di Jawa Timur cukup banyak. Dan ada di hampir semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Nah, untuk menyambut program ini, Kabupaten Jember mengusulkan ada 11 desa migran emas untuk ditetapkan oleh Kementerian Perlindungan Migrasi Indonesia. Ya. Ada Desa Mbalung Lor, Desa Dugu Tempok, Desa Sabrang, Desa Ambulu, Desa Gundengan, Desa Wono Asri, Desa Lodo Ombo, Desa Bagurjo, Desa Sitomukti, Desa Sitomulyo, dan Desa Bukit Kulon.
1: Program tersebut juga diarahkan untuk menekan keberangkatan pekerja migran non-prosedural yang selama ini kerap memicu persoalan di luar negeri. Untuk mendukung layanan pekerja migran, saat ini petugas BP3MI juga sudah ditempatkan di Mall Pelayanan Publik Jember untuk melayani informasi dan proses administrasi calon PMI. Selain itu, Rumah Sakit Daerah Balung dan Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi juga sudah membuka layanan medical check-up bagi calon pekerja migran Indonesia. Hadi berharap seluruh pemerintah desa di Jember dapat mendukung program Desa Migran Emas, termasuk melalui pembentukan peraturan desa terkait perlindungan pekerja migran. Ia juga mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi dan prosedural demi menjamin perlindungan selama bekerja di luar negeri. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: BPBD Bondowoso salurkan bantuan air bersih di Dusun Gedingan Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Bondowoso, yang tengah mengalami kekeringan. Selain itu, distribusi air bersih juga dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 9 kecamatan di Bondowoso. Pengiriman dilakukan dengan 2 truk tangki dengan kapasitas 5.000 liter dalam sekali distribusi. Selengkapnya dilaporkan M. Samsuri.
3: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Gedingan RT13, RT14, RT15, dan RW03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi, BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Ia menegaskan BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga, BPBD juga mengisi tandon air umum di dusun tersebut hingga 2.500 liter.
4: Pengiriman untuk tiap desa itu, Pak, kami ada 2 truk tangki. Satu tangkinya itu ada 5.000 liter. Berarti kita 2 itu ada 10 liter, Pak.
5: 10.000 liter ya. 10.
3: Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan sesuai SK Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan 2026. Wilayah itu meliputi Kecamatan Mayasan, Kelabang, Prajikan, Pringin, Tegalampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curadami, dan Tlogosari. Namun, BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih. Karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bondowoso berikan pelatihan guna membuka pengetahuan tentang ekspor kepada para pelaku UMKM. Meski jumlah UMKM di Bondowoso mencapai sekitar 40 ribu, namun yang pernah melakukan ekspor diperkirakan belum mencapai 50 pelaku usaha. Dan sebagian masih melalui jasa titip atau agregator. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Bondowoso mulai membuka wawasan ekspor bagi pelaku UMKM melalui Pekan PLUT KUMKM 2026 di Gedung PLUT KUMKM Jalan di Ponegoro Bondowoso. Kepala Diskoperindak Bondowoso Hergiar Yuli Pramanto mengatakan pelatihan ini bertujuan mempertemukan potensi produk lokal Bondowoso dengan kebutuhan pasar luar negeri. Yang menjelaskan produk UMKM Bondowoso harus memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pasar internasional agar mampu bersaing. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memahami legalitas dan sertifikasi ekspor. Hergiar menyebut sejumlah produk khas Bondowoso telah menembus pasar luar negeri, diantaranya arang, tapi crispy dan sambal kecombrang. Bahkan produk kerajinan berbahan batok kelapa juga diminati pasar Amerika Serikat, khususnya kalangan peselancar. Namun, menurutnya sebagian besar produk tersebut masih dipasarkan melalui pihak lain sehingga nilai tambah yang diterima pelaku usaha Bondowoso belum maksimal.
6: Mulai pekan KUT saat ini, kita salah satunya adalah membuka wawasan tentang ekspor. Nah, ekspor dengan tahapan-tahapannya kita akan jelaskan secara rinci. Ya, yang jelas harus ada link antara produk yang ada di Bondowoso, potensi lokal kita, dengan pasar yang dari luar. Ini tidak mudah. Produk kita pun juga harus dibuat, harus sesuai dengan kepermintaan teman-teman di luar negeri. Ini yang tidak mudah lah. Karena itu, maka ini paling enggak satu. Pertama, kita harus...
3: Berdasarkan data Diskoperindak tahun 2023 lalu, jumlah UMKM di Bondowoso mencapai 40 ribuan usaha mikro. Namun, UMKM yang pernah melakukan ekspor diperkirakan belum mencapai 50 pelaku usaha dan sebagian masih melalui jasa titip atau agregator dari kota lain. Negara tujuan ekspor produk Bondowoso saat ini diantaranya Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah. Untuk itu, ia berharap pelatihan itu dapat mengubah pola pikir pelaku usaha yang selama ini menganggap ekspor sulit dan rumit. Diskoperindak juga menggandeng perbankan agar UMKM memiliki dukungan pembiayaan dan tidak terburu-buru menjual produk mentah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember mencatat sebanyak 112.000 lebih penumpang menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya, periode libur panjang ini mengalami perkembangan mencapai 11%. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, lebih dari 112.000 penumpang menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada periode 13 hingga 17 Mei 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan jumlah tersebut meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya. Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama transportasi selama libur panjang.
7: Selama 5 hari periode libur panjang, KAI Daop 9 Jember melayani penumpang sebanyak 112.710 yang terdiri dari penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 9 Jember, mencapai 56.231 penumpang dan pelanggan yang tiba atau turun tercatat sebanyak 56.479 penumpang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya, periode libur panjang ini mengalami pertumbuhan mencapai 11%. Selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus, okupansi perjalanan kereta api di wilayah Daus Mian Jember terpantau cukup tinggi. Puncak arus keberangkatan terjadi pada hari Minggu 17 Mei dengan jumlah penumpang berangkat mencapai kurang lebih 12.698 penumpang.
1: Adapun beberapa kereta api yang menjadi favorit penumpang diantaranya kereta api Probowangi, relasi Ketapang Surabaya Gubeng menjadi yang paling diminati dengan jumlah sekitar 5.900 penumpang. Kemudian disusul dengan kereta api Sri Tanjung dan kereta api Tawangalun. Sementara untuk layanan kereta api komersial, kereta api Sangkuriang dengan jumlah penumpang sekitar 2.300 pelanggan, diikuti dengan kereta api Logawa dan kereta api Wijaya Kusuma. Daop 9 Jember juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: SBMI Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang hendak bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Himbauan itu disampaikan menyusul maraknya kasus pekerja migran Indonesia yang bermasalah, terutama di Kabupaten Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
8: SBMI Lumajang menghimbau warga yang hendak bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Himbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya kasus pekerja migran di Indonesia yang bermasalah terutama dari Lumajang. SBMI menegaskan visa kerja berbeda dengan visa wisata maupun visa yang lainnya. Menggunakan visa tidak sesuai peruntukannya membuat pekerja kehilangan hak perlindungan hukum dan sosial. Untuk itu pihaknya meminta jika masyarakat tidak paham prosedur, diminta untuk datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja atau menghubungi pihak SBMI. Organisasi itu meminta pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas sosialisasi peluang kerja luar negeri yang legal serta prosedur keberangkatan yang benar. Untuk itu pihaknya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan penambahan anggaran Kementerian Pekerja Migran Indonesia untuk menangani kasus PMI bermasalah, termasuk yang sakit dan meninggal dunia. Hal serupa disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Lumajang agar juga menambah alokasi anggaran bagi Dinas Tenaga Kerja.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBMI Lumajang meminta kepada warga Indonesia, khususnya warga Lumajang, apabila mau bekerja ke luar negeri harus melalui jalur yang resmi, yaitu proses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, mulai dari Indonesia. Kalau tidak paham bisa datang ke Disnaker untuk bertanya tentang cara bekerja ke luar negeri secara benar. SBMI Lumajang juga meminta kepada pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk menambah anggaran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, untuk lebih peduli, yaitu menganggarkan yang lebih besar lagi, karena sumbangan devisa dari pekerja migran Indonesia cukup besar. Untuk tahun 2025 saja sudah mencapai 400 triliun lebih. Untuk aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku penempatan PMI secara non-prosedural dan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sekian dulu himbauan dan permohonan dari SBMI Lumajang.
8: Devisa dari PMI pada 2025 saja lebih dari 400 triliun dan sudah sepantasnya negara ini hadir lebih kuat dalam melindungi PMI. Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Lumajang juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penempatan PMI non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang memanfaatkan ketidaktahuan calon pekerja migran. Kasus Bawon Kromo, warga Lumajang yang telah meninggal dunia di Malaysia kemarin tanggal 14 Mei 2026 disebut SBMI menjadi pengingat bahwa status prosedural bukan sekedar secara administrasi saja. Status itu juga merupakan jaminan perlindungan bagi pekerja dan keluarga ketika risiko terburuk terjadi. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang lakukan persiapan jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berbagai persiapan dilakukan, salah satunya dengan membersihkan area penyembelihan dan membangun kandang ternak untuk menampung hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
8: Panitia Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang, Jawa Timur telah memulai persiapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kurban tahun ini. Ketua Panitia Idul Adha di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang, Ali Muhtar, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini fokus membersihkan area penyembelihan dan membangun kandang untuk penampungan hewan kurban. Ali juga menghimbau umat muslim di Kabupaten Lumajang khususnya untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang nantinya. Bagi warga yang berniat untuk berkurban, panitia masih membuka kesempatan tersebut.
10: Saya Ketua Panitia Idul Adha Masjid Agung Kyai Haji Anas Mahfud Lumajang, Ali Muhtar bersama rekan yang lainnya, panitia kegiatan Idul Adha 1447 Hijriah menyampaikan bahwa saat ini fokus membersihkan area penyembelihan dan membangun kandang untuk penampungan hewan kurban. Saat ini panitia sedang mempersiapkan tempat pembelian hewan kurban, membuat kandang kambing untuk kebutuhan penyembelihan Idul Adha 1447 Hijriah.
8: Penyembelihan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada H+1 Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Prosesnya akan dibantu oleh para jagal sapi dan remaja Masjid Anas Mahfud Lumajang, sebagaimana pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Dalam Islam, ibadah kurban memiliki keutamaan besar. Selain sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga merupakan wujud kepatuhan dan ketaatan hamba kepada Sang Penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji menerima kurban yang dilakukan dengan niat takwa sebagai amal baik di sisinya. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan kurungan terhadap 2 tersangka penimbun solar bersubsidi di Kabupaten Situbondo dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, kedua tersangka bukanlah pengelola ataupun pemilik gudang yang berisi puluhan ton solar bersubsidi. Kedua tersangka hanyalah pekerja lepas dengan gaji dan uang makan. Sementara itu, pemilik gudang hingga kini masih buron. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
11: Pendengar, pengacara terdakwa kasus dugaan penimbunan solar bersubsidi sebanyak 42 ton, Unggul Satrio Nugroho, menilai tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan terhadap dua kliennya, yakni Ahmad Roni, 28 tahun, dan Agus Effendi, 39 tahun, tidak masuk akal. Katanya, kliennya adalah pekerja lepas, bukan pengelola ataupun pemilik gudang yang berisi puluhan ton BBM solar bersubsidi. Keduanya hanya dibayar Rp150.000 dan uang makan Rp20.000 per hari. Dan keduanya tidak bekerja setiap hari, melainkan hanya saat ada pembeli solar.
12: Waduh, kalau terkait untuk tuntutan sebenarnya jauh banget dari harapan kami kan. Karena di persidangan-persidangan sebelumnya itu kan sudah didapati fakta kan. Bahwa kedua orang terdakwa ini, Agus Severi dan Ahmad Roni, itu kan bukan pemilik, bukan juga yang istilahnya menjadi decision makernya. Mereka kan cuma karyawan sebatas mengangkut kempul bawah ke truk tangki warna biru putih yang notabene pun mereka juga tidak tahu itu punya siapa, itu sopirnya siapa. Karena setiap datang ke lokasi gudang tersebut, kedua orang terdakwa itu kan melihat supirnya berganti-ganti. Dan ke persidangan kemarin faktanya menunjukkan bahwa kedua orang tersebut memang karyawan dan diakui mendapatkan upah sebesar 150.000. Itu pun juga sehari, tidak setiap hari, dalam. bukan. Itu setiap tidak setiap hari, setiap ada ditelepon. Kemudian dapat uang makan sebesar 20.000. Dan rata-rata mereka berpenghasilan dalam seminggu 500-600.000. Makanya kami juga kaget juga kan melihat tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa itu dituntut dengan 3 tahun 6 bulan. Kami sangat shock juga kan.
11: Unggul Satrio mengemukakan tuntutan 3,5 tahun terhadap terdakwa dinilai berlebihan dan tidak masuk akal karena jaksa mengetahui fakta-fakta persidangan bahwa keduanya adalah pekerja lepas. Pemilik gudang sendiri adalah Yanuar dan Ari Pocet yang sampai saat ini masih buron. Satrio mengajukan pembelaan terhadap kliennya dan akan menganalisa tuntutan jaksa tersebut karena yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum hanya poin-poin dan pokok-pokok saja sehingga perlu dianalisa kembali. Pendengar, jaksa penuntut umum membacakan amar tuntutannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Situbondo pada Selasa 19 Mei 2026. Keduanya didakwa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 40 Angka 9 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi junto Pasal 20 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Diinformasikan dari sebelumnya, pendengar, unit tindak pidana khusus Bareskrim Polri menggerebek dua lokasi penimbunan BBM solar bersubsidi pada 26 Januari 2026 di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, dan di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Pengelola dua gudang itu saat ini masih dalam pengejaran polisi. Dari dua lokasi itu, polisi menyita sebanyak 42 ton BBM solar subsidi yang diisi ke dalam 27 kempu berukuran 1.000 liter dengan total solar 26.333 liter dan 15 kempu berukuran 1.000 liter berisi solar 14.129 liter dan juga satu unit truk. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Guna memastikan kesehatan hewan kurban, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo lakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik. Hal ini untuk memastikan hewan kurban aman dikonsumsi masyarakat saat perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
11: Pendengar, Dinas Peternakan dan Perikanan di Sinakan Kabupaten Situbondo melakukan pemeriksaan hewan ternak untuk memastikan kesehatan sapi, domba maupun kambing yang akan dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan, Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Sulistiani, mengatakan pemeriksaan sapi, domba dan kambing dilakukan di beberapa titik, salah satunya di karantina sapi yang ada di Pelabuhan Kalbut, Kecamatan Mangaran. Pemeriksaan tersebut ingin memastikan tidak ada penyakit yang bersifat zoonosis yang berbahaya dan menular kepada manusia.
13: Ya, kita memeriksa sapi-sapi yang datang dari kepulauan itu. Ya, kita memeriksa apakah ada penyakit-penyakit yang sekiranya bersifat zoonosis ya, yang berbahaya untuk manusia. Dan alhamdulillah tadi nggak ditemukan penyakit yang zoonosis.
11: Kata Sulis, penyakit pada hewan ternak yang bersifat zoonosis dapat ditularkan ke manusia, seperti penyakit antraks. Namun, hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak ditemukan penyakit yang bersifat zoonosis. Selain di Kalbut, pendengar, petugas disnakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat pengepul ternak di wilayah Kecamatan Asem Bagus. Hasil pemeriksaan, semua hewan ternak dalam kondisi sehat. Selain memastikan kesehatan hewan ternak khususnya yang akan dikurbankan, disnakan juga melakukan verifikasi umur hewan yang akan dikurbankan untuk memastikan kelayakan hewan kurban dari sisi umur. Termasuk juga memastikan bahwa daging kurban yang didistribusikan kepada masyarakat harus memenuhi kriteria aman, sehat, dan halal. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Polisi ungkap kasus pencurian dan pemberatan di wilayah Gumuk Mas Jember. Seorang pelaku berhasil diamankan meski sempat melakukan perlawanan saat pengejaran. Tersangka yang merupakan residivis kini dalam proses penyelidikan di Polres Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Unit Reskrim Polsek Gumuk Mas bersama Resmob Barat Polres Jember mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di parkiran sebuah minimarket di Kecamatan Gumuk Mas pada Selasa malam kemarin. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial R, usia 26 tahun, warga Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Angga Riatma mengatakan, aksi pencurian terjadi saat korban bersama istrinya berbelanja di sebuah minimarket di wilayah Gumuk Mas.
14: Alhamdulillah, kita sudah lakukan pengungkapan terkait dengan pencurian sepeda motor yang berada di wilayah Gumuk Mas. Saat itu pelapor atau korban bersama istrinya sedang berada di Alfamart Gumuk Mas. Kurang lebih 10 menit dari dalam Alfamart, ada pelaku berboncengan dua orang menghampiri ke wilayah parkiran. Kami membawa sepeda motor tersebut. Terhadap laporan tersebut, kami dari Polsek Gumuk Mas beserta Resmob Barat, Polres Jember, langsung melakukan penyekatan dan membuka CCTV. Nah, saat itu kita lakukan pengejaran, alhamdulillah setelah pengejaran kurang lebih 20 km, alhamdulillah kami dapat mengamankan pelaku. Di dalam pengamanan juga kami mendapatkan ada sebilah celurit dan juga beberapa anak mata kunci T yang dilakukan pelaku dalam aksinya.
15: Sempat ada perlawanan?
14: Ya, dalam pengejaran, ketika diamankan juga pelaku sempat melakukan perlawanan.

0: mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor hasil curian, sebilah celurit, kunci T, serta sejumlah anak kunci yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi pencurian. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah. Saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Jember untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk memburu jaringan dan pelaku lain yang terlibat. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 307 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Menurut polisi, tersangka juga diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Prosatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Prosatu, selamat berakhir pekan di edisi Sabtu 23 Mei 2026. Walaupun pagi ini kita sudah disambut dengan cuaca yang mendung, dan kita akan coba cari tahu lebih lanjut bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi hari ini bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi nanti setelah buletin berita Pro 3. Dan tentunya seperti biasa kami telah siapkan komposisi menarik yang akan temani aktivitas pagi hari Anda. Tentunya dalam perjalanan Jember pagi ini bersama saya, Haryo Kuku.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

inovasi di Piala Dunia tidak selalu langsung cocok di lapangan, termasuk soal bola. Pada FIFA World Cup 2010, bola Jabulani justru mendapat banyak sorotan dari para pemain. Beberapa kiper dan penyerang menyebut pergerakan bolanya terasa sulit diprediksi, terutama saat ditendang dari jarak jauh. Desainnya memang berbeda, dengan panel yang lebih sedikit dan permukaan yang lebih halus dibanding bola sebelumnya, sehingga memengaruhi aerodinamika saat melayang di udara. Meski dirancang dengan teknologi modern, respon di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan.

0: Pendengar, saat melintasi jalan yang sepi dan minim penerangan, kewaspadaan memang perlu Anda tingkatkan. Terlebih pada malam hari, kondisi jalan yang lengang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mencari sasaran. Karena akhir-akhir ini seorang pengendara asal Bondowoso mengaku menjadi korban aksi begal saat melintas di jalur yang gelap dan jauh dari keramaian. Korban sempat merasa situasi jalan tidak aman karena minim penerangan dan kendaraan yang melintas pun sangat sedikit. Peristiwa tersebut kembali menjadi pengingat bahwasanya faktor lokasi yang sepi ini juga bisa meningkatkan resiko tindak kriminal di jalan raya. Jadi tetap waspada ketika berkendara, terutama ketika melewati jalur yang gelap dan sepi. Jika memungkinkan, Anda hindari bepergian sendirian pada malam hari, memastikan kendaraan dalam kondisi yang baik dan segera cari tempat ramai apabila merasa diikuti atau mencurigai sesuatu di perjalanan.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam.